Sahabat Budaya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026 sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapat alokasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Dijelaskan jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2025. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sudah lidah rakan rai para pemirsa senengah dengar nyarangin dede ring 4 suara budaya Bali senawa wis sampun atur di tiang tembang nyarangin semeton rekam bare ring siaran galah semeng kadi mangkin tapi jasane sampun aturin di tiang ganda niki ngemoseng ini topik ingian punike gong kebiar dan seni perkembangan seni sedementan ring pulau dewata ring di tiang ring rahajang Bali ini para pemirsa sani kantun bergabung ganda niki nyarangin dede menawi tewentan malih sani jagi bergabung kembali tiang buka niki ring len telepon 223361. Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Raja Samang Bidede.
0: Rahajang.
1: Penapi katre.
0: Kena ring seputaran api niki.
1: Ya ri satung payang Bidede dia lu sekat.
0: Oh, lu sekat dawang niki Dede boleh.
1: Om Bidede sangnya tuh.
0: Entas ring pak nggih.
1: Adi jam. Aja sah di dedenya sah nenen taki nenek gitu dia udah di tempat mauan dia.
0: Erika nggak lumayan jauh nih ke ternyata tempat.
1: Aduh, pasti dia pasti dedenya. Aja mungkin nasi kalau di penyiar dan kita dia di mana pok dia akan di matakan kamu di dede.
0: Ah, boleh nonton.
1: Ah, kita akan disusul dah. Kalau dede hidupan lawak itu nelelem.
0: Akan. Inge salam serang Agus nge, salam serang Agus nge.
1: Aduh. Ambur lu dede nge tiang terbani makan li dede soal tiang ragu asane. Tinggi dede nya sana sok di dede gitu. Ada susah mau di dede ampun lu lidang terang ya. Yo di dede satung di dede.
0: Lumayan. Ada yang ten doh ke barat malih nih ke, padahal nak wenten biasanya wenten kan pemargi sampai ke Pausan.
1: Kan udah lo jangan Pausan.
0: Nge joh mudah jangan Pausannya napi nih ke?
1: Lemian
0: dalar rewak niki.
1: Oh kelangan boleh
0: di Langan.
1: Oh di Langan. Oh, anda dia kata ada suara beli dede. Sing batu jadi radio gitu apa kan nakonan. Lenggas nih dia kena nakon beli dede sih atas yang tandingnya siang gitu. Kalau udah ada yang kasih beli dede yang ketakon deh yang nenek gitu.
0: Oke enten ngeh. Dumugi panjang yusa. Wenten pemargi peleh presiden kecunuk ring satu ngeh. Deres mula, deres
1: mula. Ada mana nonton di dede?
0: Mula.
1: Ya.
0: Punapi perkembangan seni serentan ring satung mungkin untuk generasi muda tamannya ne.
1: Yang generasi muda, ampun ya niki lumayan nyak nguruk-nguruk di dede.
0: Kan ampun masuk villa-villa Riko mungkin ge.
1: Enggak niki kan ampun pemuda ni kan narangan beli magamal ni.
0: Ge.
1: Pemuda tapi dan pemuda cuma ke pemuda di selatu. Pemuda cuma bersibuk urusan gitu kan.
0: Harus niko sampun niki tiang acungi jempol niki untuk skut runi ring satung payangan. Baik niko nyangre ide betaro napa pertiwi nyangre pelgino jaksami niki. Ninge luar biasa pisan.
1: Ledang penyangre udah termanen yang dede kira langsung dede.
0: Becik pisan.
1: Nah kena buat yang menakon kamu takut yang pelih ini
0: kita. Ngentan.
1: Jadi mau dede apa ngibur. Banyak-banyak malih wenten galah kalau orang yang alih ben.
0: Inge, dumugi wenten galah. Inge.
1: Inge, saya coba dede yang ini kesenian ini. Kau tiap kau mendukung, tapi dia kesenian makin mikir wenten. Kau tiap mendukung ni ke. Dumugi jaya dede menek-menek banyak lancarnya melajar menggamel. Dia sepatutnya kesenian ke banyak tulang melajar.
0: Niki wawu bijaksana sekali becik ampun niki. Inge.
1: Inge. Niki kebetulan ya bapaknya bisa ngori-ngori ngajin kita menggamel tapi. Yang ngajin-ngajin kita Bidede.
0: Wih, becik.
1: Tawang.
0: Salam sarang bapak nge.
1: Buruk Rika ngegamel Bidede.
0: Salam sarang bapak nge.
1: Niki ada di samping sedang ngopi.
0: Nge.
1: si semua jadi dede sampai ngibur di satu waktu niki si semua pengen banget di dede orang siapa penyiar dan radio itu aku ya saya tapi sama lima
0: nak ganteng kan
1: radio
0: mole
1: niki nak senang ya ibu orang Bali masih patuh ya tiang di dede
0: mole
1: ya
0: nak ganteng kan tuh konen mau payas eh
1: tapi mau payas tapi sih mau konen bagus ganteng
0: ingi sih semua ingi
1: yang beli dede dia tau kaki dede di waktu
0: perumpat
1: kok ini nak gitu dia perumpat munyinnya di saya nyak pato gitu ya.
0: Beda kalau peran beda kalau siaran beda kan.
1: Oh ternyata beli dede ganteng walaupun moko jelung rumput yang lemuh mek yang cuman aku mau dulu dede
0: moglong moglong
1: moglong tapi demen aku nggak tahu tidak moglong moglong uuk tidak moglong luung beli dede ini lagi ngelantur li dede ayah-ayahin dan lagi lancar li dede nge
0: semua malu
1: dan lagi tetap sehat serang keluarga li dede
0: nge
1: di semua tiang pamit salam sudah beli bang pandu niki apa beli bang pandu cara dalang ngini lawang nge
0: wih yang luweh pisan
1: luweh san dengar tiang kasih kisi gongkak kendaraan gongkak kita gongkak perguna
0: nge
1: saya nyak maglobo gagal sedang asik nih nggak ngajak lek itu rasa cara dalang weh
0: kengke neng nak keluarga seni sami Rike
1: oh, keluarga beli bang Pandu eh
0: inge bapaknya gurunya penabuh nih ke pensiunan RRI
1: oke dan asik nyak lek itu rasa sedang meninggal di Kemang Pandu nih kowe jadi drama lah munyin nih cocok di bang Pandu nggak raja muda nih kah ngi cacang li dede rahajang li dede dan wakil rahayu sarang pargangi salam sarang sami li dede
0: ngiring
1: yang pamit om santi santi santi om
0: om santi santi santi om semua lu sekaring satung payangan senawawu sampun bergabung nge wali om swastiastu
2: om swastiastu gala payangan makin nostalgia li dede
0: aduh apa ki babatis apa ke mabatis papat cenik matane ditu udah di besi.
2: Beto mana cermin dede aja wajo makin lo sekar.
0: Dan nak diakti dede asane di satungnya ada penggemar perumpat gendan. Aha, bay.
2: Bay lo sekar. Bo Jerman, bo Malon, nampuin beli dede patuh masa kita penampen kada nak sembeli dede dari kaki.
0: Ayan, ya kesiap-kesiap.
2: Ian konen dari kaki, kena ya ganteng.
0: Oh,
2: menang dumun yang agung.
0: Asalnya kalau ada tagihin ya apa ya kalau kena benyapin. Apa ya kalau kena benyapin si Duri nih. Maya apa ya kelurin namanya?
2: Mada jam li dede, pengidal saja nekang beli dede, nye nawang kan.
0: Astungkara.
2: Mujero maro ibi nangkel ke ulun danu.
0: Ih dede benyang ayah Rika.
2: Oke.
0: Yee, sarangin cupa. Kal nyambung san pemargi mangkin niki sarang semeton payang nengye.
2: Emang benjang oko udah ben kemokal milu udah kali apa beli dede ngayam
0: benjang malam wenten cupa kerte benjang Rika
2: oh nah niko bakal takonang malu kan ngena di TikTok tuh cupa tuh jak beli dede nyen cupa neto cupa kerte
0: cupa kerte Nika ampun keloktah
2: oh iya iya maju caratan
0: yeh Nika ampun
2: aduh manu dede gaduh. Kayak nenek pato aja beli dede kalau renmai.
0: Nih, udah mungkin emang udah presida kecunduk sarang tante.
2: Tante. Nostalgia sayang aguru. Raden Ayu, masa saya masa ngebel mayu Raden Ayu.
0: Gue ketap-ketap Den Ayu.

0: mengganggu pejalan kaki. Lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu. Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong Bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
1: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

Nasi Tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
2: Iya Bu, dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
1: Enggak ah Bu, gak penting juga.
2: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah gitu dong, jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo kita ke posyandu.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sebenarnya ini rekan Rai Prabu Miyarsa Senega dan Nyarangan Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali Sanawu Sampun Turin di Tiang Tembang Nyarangin Semeton Ring Ambara Dumugi Jabri Sini Terhibur Kemantan Ando Tembang Tembang Sane Sampun Katur Sebetulnya rekalan rahi menurut itu enten seni jadi bergabung malih kita bersapa-sapa riang eh. Nah, mau yang ini tradisi seni budaya seni enten ring Bali di era digital sekali makin nih kini. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Beli dede bagus.
0: Ya.
1: Ini kenapa gatron?
0: Kena ring ring ring ring ring.
1: Di tiara yang kediri.
0: Ring ring ring ring ring kediri. Nih Ayuna.
1: Inge Pak Ter.
0: Punapi nih sehat.
1: Inge hasem karo dede. Dede minar sampun sehat kalau nge.
0: Pasti. Pagi-pagi empun mecuer. Ade nih.
1: Yang.
0: Punapi alit-alit ruine makin dikiring tabanan. Lewat bukan Bu Perang nih Kang sampun di masing-masing kecamatan beli dede kada niki. Bergebu-gebu niki punapi kewentanan ring Kediri niki.
1: Inge jakti dede nak sampun nincap makin. Wenten gong remaja, gong ibu-ibu PKK. Walaupun tiang ten sareng ge. Dumun rencana ampun poleng nyarangan yang pangkudo niko santukan kari makaryo tenten ngajak ciro moyang mundur sih tiang. Penaten si do nyarangan terus ge. Iki sampun nincap wenten remaja, wenten orang tua.
0: Mungkin kan ibu-ibu PKK sedang trennya napi nggih nglimakang rejang-rejang.
1: Nah.
0: Wenten yang sedang tren mungkin niki rejang pemenak.
1: Wenten sampun
0: niki memang luar biasa sekali nggih.
1: Ring kampung titiang taler rempun nincap dede enak enten sekonggong remaja angklung wenten enak lingsir-lingsir wenten rejang ini kok rempun nincap
0: nge napi nah, yang nini rasakan ngingakan alit-alit teh
1: sanggar
0: napi sane rasang nini ngingakan alit-alit teh kayun ngajagang seni budaya Bali
1: nge
0: napi yang nini rasakan
1: yang tiang rasakan becik-becik niku dede
0: senang kenen
1: nggih budaya lagu panwenten generasi penerus
0: nah niki wau becik-becik
1: nggih si tiang kenten napi wastane sarengan anak-anak niku
0: jek setuju ampun nggih harus mendukung
1: tiang maduwe cucu taler cewek dede
0: senang
1: nari
0: senang nari
1: nggih kenten les ring sangar ayu ring tabana.
0: Aduh, hingge. Nah, niki wau becik nggih. Napi malih dengan perkembangan zaman sekadi napi malih dengan perkembangan zaman sekadi mangkin kalau alit-alit ruine sampun ditanamkan yang namanya seni budaya. Dan dumugi presiden memargi sarangin dengan perkembangan zaman ya makin ki kan gampang san ampun ngempu ngeling kide jek dene HP kan
1: kenten niki nak kenten mesin ke pianak di dia bapak le nak ketat mesin ke
0: niki ampun sangka angkalang artinya boleh mengikuti zaman makanya tiang nikang wawu mangde seiring berjalan seiring dengan perkembangan zaman dan harus bisa memilah-milah teknologi napi ya bagaimana cara memanfaatkan teknologi dan kan becik yen napi niko kan mungkin wenten YouTube yen nak gampang pun belajar mungkin do nyingaang pun ada rejang apa ini sedang tren aja nih nampun nyingaang yang ring YouTube kan boleh ilmu pengetahuan nih ke
1: positifnya
0: iya tetapi
1: belajar bisa menggunakan negatif kadang sakit.
0: Eh, tetapi belajar Nike harus dengan pengawasan seorang guru. Eh, kan wenten nak ake mungkin belajar melalui YouTube kemudian cukup.
1: Iya, YouTube nanti wenten.
0: Artinya rohnya tidak kena, tidak dapat.
1: Sering kenten wenten. Iya.
0: Ingge suksema ni ayuna sampun nagingin talar nge.
1: Dede kang yang kalau nyarang.
0: Aduh niki becik pisan dumugi ja.
1: Iram tik yang wau. Nini cantik sampun munggah gerup jamba niko akeh sampun.
0: Dumugi.
1: Wenten mesti mana pangpole mau senyum.
0: Patut mangten niki salah satu dukungan para penglingsir majang ring alit-alit teh mangdes nilan budaya Bali ne sayang limbak nge.
1: Inge bi dede sampun panggil titian niki memargi sekadi sane napi karepan saking pemerintah saking orang tua
0: sarang sami sebeton ring Bali
1: sampun memargi mincak bi dede.
0: Inge.
1: Inge titian pamit bi dede.
0: Giring.
1: Om Santi.
0: Inge wenten ni ayuna. Mali siki penelpon sang radit yang Om Swastiastu Rahajang.
2: Tiang Badung Uban.
0: Bu Badung.
2: Yang.
0: Punapi.
2: Mau beli dede, wau sampun rayu.
0: Nak senang nak rayu merayu.
2: Beli dede, salam ge, jak cucun tiang ah, dek looking.
0: Pun
2: dah. Yang ketemu bang de, salam jak beli Mahendra. nak mek.
0: Nak dedengkot seni ring Banjar Pekan lah.
2: Tiang di Banjar Peken di Jumah di Nusa Dua nge. Kaler di Jumah di Buduk. Nah kebetulan sami mecelep di seni. Di Jumah yang di Nusa Dua.
0: Ya ini nih ke tiang percaya pesan karena nak ake huni. Salam pun ring Banjar Peken. Baik ogoh-ogoh nih ke Jeng Aruh.
2: Nih ogoh-ogoh nih gudang nih Jumah tiang.
0: Cik pisana.
2: Udang ni cuma tiang dumun bapan tiang ni, makin cucun tiang.
0: Ibaratnya
2: Jaya ni ke Deendra, Sami juga ni ke ni taler, ada Tiosen taler. Wenten di bidang niki di bidang niki Sami. Muda-mudi ni, tiang nak kari berkecimpung taler di Jumat di Nusa Dua.
0: Gendang.
2: Perlu gen kan lansia leh betiang dong, bareng megendeng na dong, bareng nigel na dong. Ajak nak uban, pawah deh. Sore ini muda-mudi ulang tahun. Mantas kan ini jegek-jegek nigel, udah dong orang nigel.
0: Nak kentan, pangtan, sapsan kanti ngajak kawit ini kan mulu harus.
2: Iya, memang iya. Senigel jam setengah 10, jam setengah 11 budi buduk dia. Aduh, pedih nampik tiang. Aduh, dadong masak jani ke buduk. Mambin mani nak ada acara jam 7 berberangkat. Nyanansing dadong bangun. Pun tiang gak dibuduk langsung. Kendan tiang foto tiang oh dadong baju buduk aduh suk semua dong.
0: Tempen ngai nang kangen dados nengi.
2: Nengi di buduk talat suk semua tarang penglisir tiang di Banjar Pasekan buduk PKK tiang terutama nengi. Nengi dumun nak nanan nengi tiang tahun 2011.
0: Nengi.
2: Riki kan tiang melaspas mersigana Riki di Jimar mangkin Riki. Tiang nageh kena gong Jumah jenuh sedua ten bang tiang jak belin tiang Pak Dede. Ujang dini ngale gong wak ngelah persatuan perkumpulan di Banjar Jumah jibuduk bedeng jani buduk emang ini kan PKK tiang meriki megamel dadine dua tiang anggon sekan gong lanang oren tiang ngancit gamelan sekan istrine megamel aduh tiang suk semua peng banget PKK tiang gawak ni kenge tahun 2011
0: Pak Dede tiang karmonto bomo kelonin nu masih ingat eling tu amat ya menjadi
2: suara ambah nincap di rumah di buduk nge, atung kare, titiang juga dikasih percayaan, taler muruk, sarang ratun-ratun titiang nge, ike sesepuh RRI Pak Nengah Arnate nge.
0: Arnate nge.
2: Pak Nengah nike yang menggembleng niki.
0: Nike senior, duk, nike.
2: Ya mungkin.
0: Nike senior tiang ring RRI nak.
2: Pak Nengah nge, dimugi kenak-kenak ngelantur Pak Nengah.
0: Baik, dan luar biasa. Dumugi sehat Pak Nengah.
2: Mengeguntangan marje negak mungkin sampun mejujuk arje.
0: Kalian
2: tuk semua sarang PMK Badung nih sama si seni kebudayaan sampun ngicen pakaian nunas ring kebudayaan Badung nih. Niki titiang sampun megegelungan mungkin ais tadi je belajar nih. Aduh tuk semua penuntunannya surian titiang ratun titiang taler ratu gusrai. Dalang nge, sampun membina ikut nge. Niki mali jebos titiang jagi ngatur ayah niki ring kriya kang yang geguntang napi arje negak niki nge. Nge Pak Dede nge. Memang nge di seni nge kalau sudah mengalir kadi tiang pun ingon gegamel nak kredip-kredip lima
0: te. Pada cara Bu Lodro danyo ulung yang igal
2: nge mulai dulu ampun tahan masih dengokin ketarik nge kredip lima kadang-kadang nak le api
0: aduh wow gas nenek
2: napi dana dua re kira jak lego-lego kadang tiang le kadang
0: nak ada darin neng kentan tapi dan tiang ada urine tiang aja udah weni apa kok kuluk mekerah di samping ne yang igal
2: nge nak gigi yang ada aneh tu tuh
0: ada sing semua dumun
2: nge rayu nge sami rayu niki kemetaki-taki mau banten dumun wawu pulang kampung ya nangnya mula balik nge yang penting keisian rahayu usua dua buduk satmake duang langkat man sampun dijalankan tidak jauh enten nge
0: sing semua
2: semua Dede rahayu om santi-santi om
0: santi-santi om inge rakalan rahi pada pemirsa semudah di tiang seni kandun musikian nyerangin Dede ring perempat suara budaya Bali wenten Bu Badung Uban ring buduk senawawu sampun bergabung nge sahabat budaya ngiring sarang-sarang jaga lan lestariang seni lan budaya Bali ne mangda sayang lima kender niki nge napi malih ring perkembangan zaman sekadi mangkin mangda alit-alit druwene tetep susatye nah yenten irage sira malih seni ngajak yang senilan budaya Bali ini seni sampun kelokpah kantos ke dure negara ingin pemirsa terus dumun pirsa yang seni pacang lintang
3: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
4: Daun apa namanya ini, Bu?
3: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
4: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
3: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman new gading, new bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
4: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
3: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Gubernur Wayan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI kemarin mendorong pemerintah pusat meningkatkan dukungan anggaran melalui transfer ke daerah dan APBN untuk pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat tersebut penting karena Bali tidak hanya menjadi destinasi pariwisata internasional, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan devisa nasional. Wayan Koster menambahkan sejumlah proyek yang membutuhkan dukungan APBN di antaranya konektivitas Singaraja Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung Karangasem dan Karangasem Buleleng, serta pengembangan konektivitas Nusa Penida termasuk penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah serta pengembangan energi bersih. Demikian Ketra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Banten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawitra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ji
1: mbok tiange
3: sampeyan kan meresidang meklu mertimpu
1: tajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Ayangira karai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayangge niki kecunduk malih sarang titiang dayu ahri kentan nggih ringgalah mangke nyareng ra karai niki ring program acara ringgalah mangke niki wenten satu Bali anak nggih. Ibawa sampun niki ra karai kesarangin sarang titiang di didi kentan sane mangke sarang titiang tale titiang nenten wewe niki ring studio dua ning ring program acara satu Bali anak. Tala pacang kedagingin sarang pekak jagre tawi pekak tutut. Ainge, niki di studio sampun saya geng ya. Om Swastiastu.
1: Ainge, Swastiastu dek geng.
0: Tiang kena nge pekak astengkare. Napi kentane mangkin pekak sana jadi cerita yang.
1: Tutur satu katur mangkin satu Pandoro sarang Panwaye kentane.
0: Oh Pandoro sarang Panwaye. Minap niki rakerai uning napi ten. Ada ingge main jepos, walaupun napi sejangkepnya nih, malah jepos niki pekak tutut jaga nagingin ingge durus pekak.
1: Ingge.

Om Swastiastu. Inggih kadya sapunika angin titiangun tap ngantuk temang. Nggih, puniki yinade kadya sapunika. Nggih. Inggih majeng ngiringi dedane pamirsa sedherek sami angga griya jero. Nggih. Idedane pun sedherek sami kadya sapunika. Naler para penglingsir titiang sane sampun purna bakti iring titiang riki. Ering RRI ring keluarga kesenian Bali dumun kadya sapunika. Inggih mugi-mugi nggih seni sampun-sampun nggih mantu mawali kasangkan paran ing madi mugi-mugi mulihan genah sane becik dan kadya sapunika. Nalar penglingsir-penglingsir titang sane kantun nyeneng sakadi mbok titang ring sanur mbok Made Rusni. Alar mok titiang ring Singapadu, mok Nyoman Chandri. Nalar jeron titiang riki ring Abian Kapas, Jero Ratna. Inge, kentan nalar Cokordo. Ngering Singapadu nalar nge, mogi-mogi rahajang rahayu. Kadiasa puni ke pengabdin titiang newe, nge titiang pekat tutut. Nge, sampun sinarang sami pada ngewikan dan wantah kewentan titiang. Kandun ngayah kesudi antuk pengerinsir-pengerinsir naler seneng wehan titiang ngih nuturan satwo wantah hariki ering RRI kadia sapunika angayu bagio naler manah titiang diastun titiang sampun pensiun purna bakti rauh kemangkin kantun pulih titiang ngih ngelintang mereka rauh ke RRI, ngenyak tanah mereka ring RRI, kadia sapunika. Ingih nika sana makahwe nangayu bagi amanah titiang. Kentan naler, sewitre, keluarga kesenian Bali, senarang sami, sana kantun jenak. Ngeh, riki ring mercapada, mogi-mogi. Tan surut-surut ngeras titi bakti, majang ringi desang yang pramokawi. Duane mako sami, sampun modrebe. Cucu, dados peka, dados nini, dadong. Kenten aler. Ngeh. Dua neng ab jaga teka dimangkin punike. Dan sedoan tu tenampen pekibah jaga teka dimangkin. Dan nekide kesayu wakti mangkin. Wenten petungkas-tungkas setan surut sayu wakti. Irike iraga patut waspada. Diatun sampun berlebi mantu. Metiwosan. Sekadi dumun-dumun para meme bapa neraga ni gegina ni wantah petani nelayan. Yang sampun ngelar ngeri hasta asrama, peraga yang luh pasti ke sampun. Ngambil geginan ibu rumah tangga kenda nak mau sengih. Mangkin ten kantun kadia sapunike ngiring mang denis ndarang sami. Mang deside dua neng. Sane kesenguh perubahan ngeh punika sane langgeng wantah ring jagat nika pasti ke ane mangkin kadia sapuniki panggih kepungkuran dan kenian untuk sapunapi pacang peswecane da sang yang paramakawi sangkane maka sami mewiwir sangkane ngiraga dados jana dados manusia kesenguh naler catur wongse catur nika papat manusia se manusia catur wong wong nika manusia se ngih punika sarang papat satma ke irago ne mesikian kewentan rikiring jagat Bali pulina ngih meruang tenden mesikian kadi titiang sake ngawit titiang dikit tahun siu sengangatus ulung dah sepat ngih satma ke mesikian titiang wantaring keluarga kesenian Bali ngih meruang kenten aler kewenten ning sanetios-tiosan pada ngal nyalanan suwagina suwadarma ne suang-suang sane wenten ring irage ring angge sinareng sami ngih ngih makweh pada ngembargi yang suwagina bajantan sampun sane kaptiang mang deside mepi kulih sedane angin ngembartain kula warga piana mantu cucu dan kadesa punika. Ingih kadesa punika pawuh titiang Sumatera
Mogi rahayang rahayu sinarang sami. Switrana ler, sane satye, miarsa yang tutur satu, kewentana siti yang pekak tutur, terikiring programa budaya. Mogi rahayang rahayu, ngejeron siti yang wantahani kiyakti, sambilan menjagel nge, ngengahang nongosang warung dan nge, renggang 11. Pih, saya wakti tangan itu mereden-reden, mejajahitan. Nge, kentana ler, jeru cenage, ngering.

dan surut-surut sayu makti miarsa yang punika namping radio sinarang palih jero lanang jarang jero istri nggih matur semua sampun status miarsa yang nggih. Mugi-mugi seni lan budaya saneka wacana yang dikiring program budaya mugi sida ngelantur doana untuk agama adat lan budaya punika wantah ceciren iraga dikiri wantah jagat Bali kasub sangkaneng seni budaya kasub kesumbung jagat Bali ini nggih tio sengkadi sapunika ring sejeroneng menyama beraya mesraya kanti sarang sesamane sang sapu sire mang dene jakti-jakti kantun ajak pemargin kadi sapunika manut sekadi kewentanan dasar jagat Nusantara jagat nggih Pancasila rika mecina sayu wakti para lulu redumun ngarianan punika Pancasila nika singka manggah maka sami rika ingih kadi sapunika paung atur titiang mogi-mogi sinarang sami nggih rahajang rayu nggih mangkin utamanya ne nggih jero candra naler nggih sampun Agung Biang Yoga nggih niki naler jero ratna ring nggih ring bangli nggih nggih mangkin titiang jagi nuturan satuan pun pandoro sareng panwayu kadisa punika nggih durus piarsa yang ada katuturan satu sing yadelen paundukan ya pandoro kita masih panwaya pandoro mumah ditudi duro laksana umah ya pandoro yen panwaya ditu ya mumah di banjar wayo jati gitu. Nah jening cucun pekak ajak makajang kentenaler pamiarsa senarang sami rekawendan ini pun senarang kalih pandoro sarang panwayo ngeh sayu wakti mesikian mesraya kanti raket pisan pada nyalan-nyalan suwagina saudara suang-suang rika saling tulung ini pun senarang kalih ngeh saling tulung napi je sakaluwir geginan berbuat kekaryaan ini pun senarang kalih pasti ke yen pandoro medwe karya menjeritan sarang ipan waya yen ipan waya nalar medwe karya mahorah pan waya mahorahan lekan pandoro kade sapunika raket dipun metimpal nggih sinarang kalih punika pandoro kenda nalar pan waya ipun medrebi raris pianak pada uko de pada masiki wani-wani punika panak punika kalih nggih irike sayu wakti tan kadi-kadi pandoro wantah pandoro idoro sareng iwahye ada ne puniki pianak ipun sareng kalih sangkane kesengguh pandoro sareng panwaye nah panak ne niki sampun Pandoro ngelah panak. Pandoro nika ngelah panak madan ya idoro. Panwaya ngelah pianak tu madan pan iwaya. Sangkane idoro sarang iwaya kadiasa pun nika. Dua nengipun bapa ni sampun raket sayu wakti metimpal. Merseraya kanti. Menyamu beraya yakti nika. Mecihna ipun sinarang kalih. Nah jening cucun pekak kajak mekajang. Sing taen yang ia meyagang, itu saling tulung, mebukti nalar, rekewentan yang itu pada mepisaga, nggih, yang menengah metetangga, irike sayu wakti, saling tulung, ipun sarang kalih, diastan wentan pagah punike, umah ni mepagahan sake wantan wentan wak-wakan langkahan-langkahan, nah nika ceciren asing-asing idoro berlebih karya pasika sampun iwaya panwaya nelokin mereka nyarangin gegayan ipun napi jasa keluir kadiasa pun nika kewentan ipun senarang kalih meciri lantas ke bawah pun nika menyama beraya saling tulungin beratan ya dan kadiasa pun nika menyama beraya beratan ya pisah gun.

0: Hekadesa punika pisage punika tanjawentan tios irage ne mepasahan ngajak tetangga pisage ragane rage ne pagehane masahan ring pagehane punika mocina mang de tetep pirage ne langgeng pageh nggih mesraya kanthi me pisage kadesa punika wite saking rika wenten menyamu beraya beratan pisage ne rika saneka bos saling tulung tenten nggih inggih cening cucun pekak kajak mekejang kenten aler para pengelingsir tiang angge gereja di rumah kesenarang sami ngelantur aris kewenten ing wayan wayo aris ipun wayan wayo secara surut say sarang sarang sarang edoro nalar ipun raket dan pulun purun tulak napi titah kenderamani pun sengarang kalih ni ke tinut ipun sarang kalih doro sarang iwayo ngih mangkin ke cerita dari si iwayo iri kalan ngipun merluasan iri ke dari si pun sarang-sarang pacang marga yang suwagina suwadarmani pun ke tegale ke cari ke sepasih ke segara ke tukade sarang-sarang iri kalau punika dari si pun sinarang ni pun pacang nyujur gena hari ke carik irike dari si pun ngelintangin tukad alas wenten dari si pun nepukin gua iwayo nepukin gua ditus ada tepukin wakul di samping gua netu tu jajagin balene kene wayo mare balene te kene wayo dapat subuh mas mas sukuan oh pismas sukuan itu nak ngarawasan peh ditu yo makasiap yo wayo mare balene saja tu mas mewadah wakul nah di kalau ditu lantas yo mau perorahan teken suitran ye ne tekene doro beli doro beli doro uman man kengken ade nene mai beli ne tiang nepukan kene mewadah wakul nang mai ne apo yo kesujatiane nenenan kitu abad tio ne wayo peh maro ke kitu ngenggalan subai doro melai nyajagan kemoi wayo mare tepuk kena ditu saja balin wakul tu masukuan saja totonan mas dini lantas siu ngajak ke dadu iwayo ngeraos tekin idoro beli doro ni swireh ni mas nyen yang ngejang ni beli nah dok itu pit nyen ngejang ni agat ragon ini rejeki adane wayo pengnawang ni rejeki ni madan mas nah yen subuh kita beli nah paling malah suwireh rawasang beli rejeki lah nenek jakabo mulih oh nyanan kat rumah nan hitung ragon ini ngajak dadu orang tekin bapu gitu abad ni wayo peh yen wayo nagih kal ngabung mulih ne aduh repot jalan suwireh mas ni sat make pesuecan ni dosang yang widi rejeki ni rago ngajak dadua ni mebukti pesuecan ni dosang yang widi pangwayo nawang raket ti rago ne metimpal luweh engken menyamo itu masih bapa ni rago ngajak dado pih de ora tu malah dan ni rago ni sangka ni rago raket saling tulung tu bos pasuecan ni dosang yang widi yang mabukti tu yang wayan gitu abad ni yo dua idoro gitu ning nah cening cucun peka kajak makajang kenda naler pamiar senarang sami kadia sapunike pesaut ipun idoro raris muali malahi pun ni iwayo man kengkena man ne beli doro kini abad le. Yen ne lantas sabo mulih pengising liu anak kenawang suwira rago doge nawang ne. Irago kan ngajak dadua nawang ne. Ini ada gua. Lan dini. Dini ngkabeng di ne gaeneng gaeneng gua ben. Di samping gua ne. Dini celepang. Turmaneng dini lantas sawenan. Aja peng sengada nak nawang pengilid. Dini sawenan. Oh jani. Irago ne ngajak dadua. Dan ane nawang. Irago ne mandajiki ne. Mas, oh kita wabat ni yang nak jeneng cucun pakak idoro di tu lantas si wayo noten kengken dot yo ne idoro swira yang merasa motimpal melah adung lantas si yang ayak dado iwayonya ya ke kita di tu lantas saja gana congcong ben di tu jang no sawen pengkaban pengsengada nak nawang. Nah, jening cucun pakak kajak kejang. Kajar itu lantas jani, ya subuh lantas adung aja ada dua. Bareng-bareng, ya ngemulih lantas. Di jalannya sambil ngengorto. Wayo, wayo, menengken beli. Ingat tentu nak irago genawang tu ngajak dadu nah. Ya bareng-bareng dilokin. Nah. Bin manis semangan ya bin lokin kamu pengesing ya nak len ada nawang kita abad dia neidoro nayan kita beli jalan-jalan bareng-bareng mulai nah kacerita lantas subuh ya tekat cuma itu lantas siapa ada mepasang alih kubur na suang-suang ni yo iwahyo lantas tuong subuh mara tekat itu jumah ni subuh matrus semua ya di di turus lumbung eh suwireh paswecan itu sang yang widi yen idoro sing kaketu macelap jumah meten eh jeg sing guan-guan pulas oh ingat dia teken pengkabang mas itu tu genangan kena yen iwaya so dia materuning pulas ya ngelap sebuah purasnya. Nah, jening cucun peka kajak makajang. Kacerita lantas subuh semangan. Ngedas lemang subuh ya teka kebong alihi wayo idoro. Ayo, ayo. Enggak lang ya bangun lantas iwayo. Men kengken beli doro. Yeh, kengken semayan rago. Jalan kemojani dilokin. Masa ditu di guone. Dumadak tembadek sengada nak. Nawang tu panggil nu. Nah kacerita lantas ya nyujur genah. Gua ni tu ditongos mas itu jening. Kacerita ka ditu tepuk na subuh nu dengas. Sing ya ada nak nawang. Nu tengas tongos mas sukuan itu. Oh bian dia lu lanjan ni melipat mulih kita abad ni doro. Buih dia nutuk iwaya nutuk. Nih. Iwidoro kamu mulihan bin. Nah, dikala ditu lantas. Di subuh lantas di tekat rumah. Iwayo sing yang ngorahang teken bapane. Idoro ngorto teken bapane lantas. Kini abot ni doro. Wapo. Wapo. Men kengken. Mai jual lupo. Kitu abot ni doro. Menapa ada kelerausan. Mun ya iwaya kengken. Iya nak sebuah jumah ni tu. Nah pengkitu sebuah melah jenengi. Mau timpal ngajak dadu ya ngajak iwaya. Nah cain yang jeneng doro. Nah suireh merasa raga pawakan kelihan. Saat mako membeli adi kita ya jenekan iwaya. Nah ditu. Pengsaja yang ngelantur paikat tanpa suitran jenenge ngajak dua saling tulung. Angayu bagio pesan yang bapu nak elen ngortang tu. Saya nak ngarawasan. Kemelahan jenenge ngajak dadu tu ane bapu ngaranang. Kena bapu lemah liang. Man ken may dini naga malu. Kito abot ni bapa na yoy. I doro po kine po ni i adine wahyo napukin mas mawadah wakul masukuan to ditu di guo ng kapangkabang acang ayak dadu jani kengkin cara nede po pangsidaw yung bakat mas ito tonan. Peh, yan kito kena chenenge do. Sang pang kena chang kene po pangsing yawayo nawang na chang ayakal ito po chang uring ang kabang dito. Subo madong subo mandalo kang chang kumong ayak dadwa nutilah tengas dito. Beh, yan kena hal chenenge ken uli kengken ban pangsido yo bakat ngajak didian maka tentu pangsing tawang yo keni wayo kengken carane weh yen kitu kena jenenge nah bapo kitu masih dot masih ngelah adane mas nah kini bete kemo yen alih petang ni kamu nyelisih. Ngajak didian. Disebut dekat itu. Jemak lantas mas itu. Nah abo lantas kepandi. Nah ditu paswang mas itu. Anggon apa je luir. Anggon bokor. Anggon apa ni madan-madan. Anggon canting mas. Pesukuan itu. Pengenai madadi bokoran. Apa aja seluwir ane bakal langon andes ngerasti tiang bakti ring ida sang yang widi bokoran mas nah pengnyatuang pengditunya niragone pengsido aja ngelah ane madan bokoran mas canting mas jani sisa ane tulan tasin adom setu bangangan upah. Moncen liun itu tonan, yang liun sukuan itu tu omu tengau anggun lantas tonan tu seluire canting bokoran apa jo seluire itu. Nah di suban itu ne anggun bekal sisa ne masih nak mahal ajin mas itu gitu abot ne terus pandoro. Bapa ni ngurin ya ke kita, bapa ni masih psu, masih sap ya teken mesra ya kanti matimpal malah. Psu lantas daya jeli ni. Jak adung idoro ngajak bapa ni ke kita. Nah, jening cucun peka kajak mukajang, kecerita lantas jani subuh lantas si. Idoro petang ni nyelisih ke didian. Terjemah ke mas itu di gua itu. Berarak ini apa anu itu sawen-sawen ane pagar ane rotonan. Sambah ane itu. Nah, cening cucun bekak ajak mekajang. Kecerita lantas jani subuh bakat ne mas itu. Ngelantur ya lantas abu ne ke pandi. Ditu kelpaswang. Manut sekadi tertujuan ya ni bapaan idoro ngajak ya. Bapaan yang ngajak adadu. Nah kau cerita lah des. Sejauhan yang cahaya ya ni. Ning. Boleh kengken bencara ni. Ditu ngeraos ngajak ya. Pandi. Nah subuh kunik itu idoro mulih. Lantas saja subuh ngabu emas itu. Nah tekat jumah ni ditu ngelantur ladas katuturang tum pemekas teken bapa ni kena ramah ni peng ditu sukuan itu serahan teken pandai ni peng dadiang apa perabotan nah jening cucun peka kajak mekajang ditu lantas saja win manin ni lantas semengan pesan ya sebuah lantas si Doro kamu ke rumah ni di subah ni tekat itu di subah semeng ni buin dia ngalih waya lantas nah jening cucun peka kajang-kajang pengsing ketara dayan ya ni Doro mapi-mapi ya sing nawang maka sujatin ya ini subahnya makmas kelabu ni kepandi. Nah, kecerita lantas jani subuh ngelantur. Manut semayan dia ngajak dadwa. Ini sebilang, wai bakal lokin mas itu. Kecerita jani subuh, ya majalan mererot. Ngajak ke dadwa, kal nyuju gua itu. Setengah siang ngkabang mas. Nah, ditu lantas mekesiap. Ya, iwayo nepukkan mebrarakan sawenan itu. Megaburan ditu peh. Ditu yo meh merah tu beli Doro. Dah dia ke kene sengada nu masih ditu nyen dia tu. Tadi nyen dia neneng aduh dewa ratu ketua abot ne Doro nyaru nyaru nyen dia rago kan awang ngajak dadwo. Nene sekana ne apa ada maling apa nyen nene sengada nyen nepukan irago kan awang ngajak dadwo. Nah ditu lantas yo mepelengah kiai wayo beli Doro tiang singnya nado nyemak mas setotonan menyenyen undan rago kan ngajak daduhan yang nawang sing ado mire benak lenang min cai nang nyanu ne nyemak ne ketu abad dia ne dalih hai wayo ane nyemak mas tu. Itulah sengada cang beli. Tu, dia setun cang emas yang mati. Cang sengada, cang bani mau pastu, cang sengada cang beli Doro. Peh, ini kekat saswang. Mirip sengada. Seng yang cahit ni ajak, ni cahit yang ajak beli kan. Tu sengada anak lena kal nawang ni. Di kalau ditu landas mesaut ya iwayo. Beli Doro. Tiang tu sing pesan taen mahinyan. Sasukat belin tiang luas ngalih ubat beli. Mekelum masih cang sengman kel. Ngesap masih cangkan pengkabang mas tu. Suwire belin cang nak sakit. Cang atang yang alih ubat. Kaling cang bakal kemu bakal kal nyemak mas itu. Ni cang ulang kena cang subuh. Ngeras titi. Pengsegar je belin cangin. Nah, kita maka sujatin ni cang beli. Peh. Yang kita raus saya ni. Keng-keng je ni. Abut tedik. Kita yi Doro ni. Pengsinggil ketara idewek kena mulus saja nyemak tu kita abad dia dikenah ni pedidik. Nah ditu lantas saho lantas ditu ia pesu ngerawas bangras krodo tur memunyi bangras tekian ia iwaya nyen menleneng ken. Mun icang subuh sengado. Mun cai ngerawas sing. Nyen sengado benak lenan. Nah ditu ketu ya batian di Doro. Ditu lantas yo. Nah yang subuh ketu. Beli ngerawas sing icang ane nyemak tu. Jalan-jalan jani. Beli lakar. Mepiorahan. Mulih ngalih. Pematut. Nah. Jani yang subuh beli nalih cang anu lan jani tunas unasi ce ngalih pematut. Nah ka cerita lantas jani di subah ne tekad dia jumah di tu lantas yo kitu masih bapa ne Doro jajah masih yang merasa suireh wayo kal ngalih pematut yang cara jani nak kal nakon ken sang wikan. Nah, kau cerita lantas jani subuh pada majalan. Dekat di rumah ni tu, ni si tonggo sekal matakon. Idoro sing ya barang masuk kamu. Ya kacak cicik. Ketuk keng-keng yang ditu merasa ya pengsing ketara. Nah, dikalah ni pun ditu lantas. Ditu ada lantas pangan ikau. Peh, nene kene kene kene. Waya. Ini ada ya nak ke ngenah dini itu. Ada anak wani. Nyujur kamu kumah ni pandi. Tu ya nak wani tu nyen sing tawang. Gitu. Sang pawikan uning ayat. Ngurin landas si waya ke gitu. Nah kalau ditu landas. Idoro jo meraso jejah suwaya. Nah dikala ditu lantas kemo lantas ya iwaya ngetut. Manut sekadi baos pematut eh. Suwiri hada kuni anak wani. Abu maswang mas kemo kepandi. Gitu pun ikau ni. Ditu lantas yang ngalih lantas kemo. Nyelah ke rumah pandi ni. Suwireh pandi ni tu sing tawang. Nyen adan ni sing tawang. Adan pandi ni tu. Nah dikala ditu lantas teka waya kamu. Ngalih rumah pandi ni ditu. Nah ditu lantas makasiap pandi ni. Yeh. Ni waya. Nuni doro dia je. Tu ya duri. Nah, kini-kini. Ni apa ni kalau buat yang mai? Oh, kini-kini. Nah, suwirih tiang ngalih pematut. Tiang man rejeki saja manuduk masukuan. Wadah wakul. Pengkabang tiang ditu di gua ni. Tu subuh hilang landas. Tiang bertakun, metenung. Unas ken sang pawikan ken. Ada ko ni nak subuh mai mas wang mas. Tiang mutaken ken pandai. Ada ko ketu. Beh. Iyan ko ketu. Beh. Mun kengkena cara ane. Kal ngerawa seng tu saja ada. Ngada ngabu mas mai mas wang kelangona bokor ngagor-ngagorna. Wadah toyo canting. Nene, nah ditu lantas, idoro lantas, muka siap yang ngejoh-ngejoh hang sebuaya. Nah dikala ditu lantas disuruh suwireh, kini nyenah, ni ada panganikan ida betara. Suwireh, iyo saja, idoro ni maswang mas di mana. Seng jadu len idoro mula ngelah hitungan. Seng melah hitungan jelek. Dot yang wasang tu mas tu pengiyo je ngelah ke didian. Maka sujati ni wayan ni nepukan. Hingga tiang wantahani mula man jeru pandi. Tiang man ni nepukin urin tiang yo. Nah, tadi ni hilang roton tiang ke dalih orang nyemak. Maka sujati ni. Ibu ni doro saja nyemak mas itu paswang mai kena kita ditenung. Weh, ian ke kita jadi kini na. Ni suwireh mulu. Wahyo ni ngalah mulu pedum ni mulu man rejeki. Jadi kini. Nah, cara bapa pandi ni sing bani lantas kini. Ni subuh padat ni janilan. Besik. Potluan, nah, potluan ni juang, ni potluan ni sudah konen, ni tungan nenek sukuan ni juang, nah, ni ben besek katur lah, das ben seperapat ni, potluan ni katur dengi do, susunan ni dini, gitu abad ni masih jeru pandi. Nah, dikala ditu landas, suwireh idoro subuh nawang. paundok neto. Dini ilantas si Doro nyajak nagih pengman duman. I Doro sing yaman duman. Suwire pari laksanan ya aning aranang iya nguluk-nguluk. Nah dekala ditu lantas subuh. Sajo lantas si I Doro sing yaman duman apa manduman mas. Maka sujatine iwayo ane mana pahluan. Pen pandai ngajak katur maja ngerengide sang yang widi. Tuh gitu nyencening. Ning cucun pekak ajak megjang. Kade sapunike kewentan ini pun idoro sarang iwayo. Pandoro panwayo. Nah metur aris punike. Mumu nipsu. Mobok. Ngesap suboyo idoro teken mo nyamu. Itu nyancening cucun pekak ajak mekejang. Metimpal saling tulungan itu. Ulian nepukkan mas itu nah dini subo. Nadak saru seboleh nitung neyo idoro. Itu nyancening cucun pekak ajak mekejang. Pesuah kal jelek ipun idoro. Nah mabukti ini. Ngenah subane madan karma wasana. Nah, jelek pari laksana dia idoro, ulian idoro, sing yaman duman. Yen mulo saja-saja, luung ya mesraya kanti. Patut ni ngajak adado, man pada metengo, gitu nyentening cucun pekak ajak mekejak. Nah, gitu nyentutur satuan dia di pandoro, jae panwayo. Ulian idoro, betuk laksana dia sing melah. Dayo ngai winayo dot ngelahang podidian nah mabalik lantas yo sing mandu manapo kitu nyen jening nah jening cucun pekak kayak mekejang kenten alar pamiarse senarang sami kadia sapunike wantah mesine puniki sat maka sesuluh mau tamu utamanya ne majang ngering para yewano, cucun-cucun pekak kajak mekejang. Yen saget ngelah timpal, pengelanggeng saja mesraya kantine. Selawas lampah warsa senuniragun hidup. Pengsing nyenulat cara parilaksanaan yene doro kita jening. Ingih kadesa punih ketutur satuan pandoro sarangipun panwayo ne sangkaneng idoro sayu wakti pesu kayo neten becik kadia sapunike. Nah jening cucun pekak kajak makajang kadia sapunike tutur satuanipun. Ngeh panwayo pandoro panwayo kadia sapunike. Nah ne nyandang tulat parilaksanan bikasne wayo ampunan nuten bikasne idoro kadia sapunike. Nah, jeneng jucun pekak kajak mekejang. Kadia sapunike sampun puput tutur satuan ipun pandoro. Sarang ipan waye. Saki wanten ledang aksamu yang. Menjantan enten sida paripurno antuk kak nuturan. Kak tutut. Makweh kekirang ipun ledang ratu widadani senar sami ngampurayang. Inggih pisah kesuran suwosana nengatur. Puput dan titiang untuk uncaran prama santi. Om santi, santi, santi, om.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
2: Capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
3: Tak.
2: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
3: Kamu lucu kalau lagi mewek.
2: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
3: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
2: Maksudnya?
3: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
2: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

0: Bali Kumara.
1: Cira Bali Kumara Nika Bli.
0: Bali Kumara Nika Iraga Sarang Sami. Setuju?
2: Setuju.
0: Nah, Cira bisa ngigal.
2: Ya, ya, ya, ya.
0: Degos ngigal napi bisa.
3: Ngigal barong beli.
0: Niki ngigal napi bisa.
4: Ngigal legong beli.
0: Sami demen ngigal.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarif Abdullah Al-Qadri, mengatakan kunjungan kerjanya di Bali untuk menghimpun masukan terkait kebijakan penerimaan dan alokasi transfer ke daerah dalam APBN. Ditegaskan alokasi anggaran pusat ke daerah tidak semata-mata mengalami penurunan karena sebagian anggaran kini disalurkan melalui program strategis nasional termasuk pembiayaan PPPK, paruh waktu, dan pembangunan infrastruktur melalui instruksi Presiden. Menurut Syarif Abdullah, Banggar DPR RI mengapresiasi masukan Pemprov Bali dan menilai pembangunan infrastruktur serta keberlanjutan pariwisata di Pulau Dewata memiliki kepentingan strategis bagi perekonomian nasional. Demikian Getar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Hai ngira kemarai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nge, ingge niki wali male sarang titiang dayu ari sari kantu nyarangin raka rayu niki ring ambare di wau sampun niki sejam taler titiang nyarangin nge ring program acara di wau sane medui program satu anak kenten nge sane kedagin oleh Peka Tutut niki mau sang utawi nyerita yang indik tapi wasane cerita peka satwa Pandora lan Panwaya. Ayo, mogi-mogi presiden terhibur niki rakerai untuk satwa Bali anak. Pastikan sampun niki dados pengiling kinten nih rakerai kawintanan satwa ring Bali pemekasnya nih. Tapi ring bahasa Indonesia nika satwa nika dongeng geh, geh rakerai sani mangkir pacalan turang titiang male. Jaga sobian titiang dulu niki untuk program acara sering galah mangkir nyantos pupu maju pas titiang nyarang ini kira enggak lah jam 3 sore nge. Nah kerai ini enggak lah makan gue saking enggak lah jam dasa nyantos jam roras kentera kerai pacang aturan titi hari ambara wenten arje kenten nge arjenya ini pacang tapi wastani beda titian niki murdane ganda aksara solas bagian A nyantos mejebos ring bagian B nya nge. Wawu niki napi wastane susan ringgala jam roras meja bos susan puji trisandi rakerai niki lanturan titiang ring kanten ring program acara Rahina Ayu niki ring teras UMKM niki pacang margi galahnya nih mbak saking galah jam roras nyantos jam siki lanturan ringgala jam siki niki rakerai nyantos ringgala jam kali tengahi meja bos kenten nge ring program acara ngelila ulangun nih kira-kirai sani senang-senang tembang Bali kentan nge tembang-tembang Bali utawi pacang request tembang meja bos presiden ngeranjin nih kira ngalah jam siki nyantos jam kali lantor rakerai ringgalah jam kalih nyane niki nyantos jam 3 kentan nggih wawu pasang wadah titik mau kurang-kurang informasi taler tembang-tembang Bali nih pasti kesane niki pasti kesampun napi wastane nggih presiden informatif kentan nggih taler tembang-tembang sane turan titik yang presiden menghibur nyantos ringgalah jam 3. Ainge taler iki titiang kuning ayang mina prakerai wajebos sane madui galah hantu nyareng titiang ring ambare siden iki rauh ring ambare kenten nge ring line telepon 0361223361 ainge astengkara wajebos niki pamargi duwe songsoang kenten nge mina penten madui acara nah tawi planning kenten nge ke pacang melancaran kenten nge me time ah me time niki rakerai napi wastane beristirahat sejenak ya napi wastane fokus sama diri sendiri dumun kenten nge ya sedurungnya nih pacang mewali malih benjang aktivitas duwe kenten nge untuk sibuk kami napring ke pekarian kenten nge mungkin durus niki manfaatkan waktu sebaik mungkin napi sani kirang kenten nge makin coba diusahakan bisa terpenuhi yang kemarinnya niki minap rakerai tenten-wenten galah ngembang pupul sarang keluarga nah mungkin sampun nge angin galah duwe anda lebih terasa niki menikmati waktu libur ya bersama orang-orang terdekat dan orang-orang tersayang. Ainge rakerai nenten panjang malih titiang ngatur kenten nggih niki wonten saning lintang sedulur titiang wedar niki arje sani memudre ganda aksara. Antuk menika ngiring mesandekan dumun.
0: Kandung kesarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: kuyene dojo nyin maro jani kadiraso uli pindan uli tugas no beli kelawari cangcer setato sobat tungku leno tekan ipangko so bilang akeh nang pipes bakal akeh mau belanja geneng ngene subuh
1: wong mau belanja
0: sam ken tetagian
1: wong wis wis pakas nang jenek beli dewa racun mul pesanan cinah
0: saja mal buen sing ten mantul bisa dinageh mana ge kalau pipes sing mantul jabung nyi bakal bang
1: nyi aja aja mengingatkan masa-masa lampau dan
0: wah
1: anggon aneh matan background apa dadu
0: ampun merewet kembali ke kehidupan masa lalu sawires jen diak aneh mau jalan pasti kau masuk detan ke belakang
1: kau apa karena nyeledet ke belakang
0: sawirek aneh subuh tayang entah sentuma dan pengalaman
1: pengalaman
0: yen pengalaman jelek bakat entah sang yen irago jani mau jalan maju pando buin entah sen jelek
1: murah dini mulo proses kehidupan bensin itu
0: nah
1: maka hawinan saya satu hari ada buen ngaimanya lewati disini kok ada ada sastra
0: sastra harus percaya
1: harus percaya
0: seureh dasar irago ada panco serado
1: padahal keyakinan lelimu itu
0: nah serado aneh nomor 4 mulo samsaro maka awenan jani rago buen kembali ke merce pado
1: nah di penyalaan kehidupan di bumi ini buka jani melahang lakar melahang jani melaksana bang yang mau berayau titi-titi jani melah bang kekuatan jani melah bang yang buka jani SDM sumber daya manusia apa buen beli kebutuhu buka jani bang
0: sawireh itu mekejam paico beli arte berana paican ido bisa ngeraos paican ido ngelah bayu kekuatan paican ido
1: kejang paican
0: ngelah popinah aneluk se paican ido sawireh dasar irago uling dikosong
1: uling kosong
0: nah
1: maka hawe nana lambang kosong gambar kesini apa gambar kosong
0: talo
1: halo gambar
0: sawireh dasar mula uling di talo
1: halo
0: aneh madan ando
1: ando ando buano
0: ando buano
1: sebentar
0: gitu gitu artinya taluh taluh
1: taluh taluh
0: taluh ngencah yang taluh siap ngencah dan dipite yang taluh lipi ngencah
1: taluh mas ibu
0: taluh
1: hidup itu sarapan dan terapi logis sebenarnya kehidupan perputar hidup ada yang mentaluh ada yang mana ada mentaluh mana
0: pada
1: proses

0: Dallo.
1: Ah. Oh, gitu ya?
0: No.
1: Balongnya pasti enak, cara manusia pasti dallo ya balong. Kudo yang biak itu. Biak itu pasti kan jelor.
0: Ya enak ya ini manusia. Mau dallo masih?
1: Dallo. Halo pesuang.
0: Oh, maru kan telur, sel telur.
1: Sel telur.
0: Saya nggak ada sel telur, apa yang akan dibuat?
1: Kini pertemuan taluh dan luh jangan wanita gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung
0: gunung gunung gunung gunung gunung gunung
1: gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung
0: gunung gunung
1: gunung
0: gunung gunung
1: gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung gunung
0: gunung sawo matang, ada mesinnya sawo ke matangan. Matangan itu.
1: Kalau satu hidup dan uang yang ini daerahnya pasti boh lemang kulit nanti. Mengapa jadi tengah-tengah bukan ini ada di waktu Indonesia banget tengah. Ini pasti kulitnya sawo matang.
0: Apa nih mempengaruhi itu?
1: Baru itu?
0: Alam, masih alam. Sinar suryo, masih gitu. Yen aneh, lio dan man sinar suryo. Kenyataan kulit ke? Ah, belum kan? Dekat ke pandangan.
1: Begitu, buatnya gak keriting nanti. Terus semedengnya, wah. Kan pun kan keriting.
0: Benar.
1: Gak sih keriting nanti buatnya.
0: Aneh sih man suryo, aneh sinar bulan kan bakar tuh. Ngilang-ngilangan ya buat.
1: Bisa ngilang-ngilang buat itu.
0: Karena bulan,
1: bulan.
0: Ane sing ten mando mensinar. Nah,
1: do mare gunul.
0: Mentik singnya,
1: mentik singnya,
0: kles singnya.
1: Singnya.
0: Atene yen karo si apeng murat.
1: Kalau yen ido pemandang sangian Mas Karo nyinarin gagak sekala pasti ko ido subuh patuh paneng nyinarin. Mana nih ilir-ilir itu mara ya
0: ane nih ngerawasan si masyarakat kan kulian ado ane nawang
1: ado ane nawangin
0: ado penghalang
1: oh.
0: So jatene yang sunar suryo kan subuh pado-pado dijo-dijo ado saget sang yang mego rau tahun teko terhalang si nardo tang masih bingung
1: tapi matahari tetap
0: ado mawena ado anak anekdot tekening sakti pesan itu gitu beli
1: weh
0: mau takon apa nih paling sakti di gunung ini apa takon nih
1: takon
0: sawire doa kenyen yang nempel sakti ke kemoyo mau guru
1: atuk takon geng-geng masawat itu
0: ada masawat sang yang suryo paling sakti ya apa sih yang kemudian mau kejang-kejang tanpa pilih kasih ane cekok, ane ketat, ane lebak, mekenyang makan sinar.
1: Mekenyang.
0: Ini sakti ini doa.
1: Pi.
0: Alih ke sang yang suryo. Kalau mau guru, panggil apa tuh kesaktiannya gitu. Nah, ya kalau mau guru, santokan ratu kone paling sakti ya. Mau sahur ya dong.
1: Sorry dong.
0: Sengtian paling sakti ya.
1: Ini yang paling sakti ya.
0: Iya nado, gulom, nawangan, hidang. Sengtian tembus.
1: Oh.
0: Nah, berarti saktian gulom karena tuh. Saktian kan gulom.
1: Karena udah mego, kenapa tuh. Suryo dapet dening mego.
0: Wih, alih ke sengyap.
1: Ben, alih.
0: Alih ke mego gulom.
1: Mego alih.
0: Mego. Ratu kena paling sakti nyidang nawangan Suryo. Ya kalau mau guru mungkin.
1: Engkin, saut mego weh.
0: Tiang, sing sakti.
1: Waroi ura sakti aning gitu.
0: No ada sakti
1: ingin tiang. Ada ben sakti nangkin mego weh.
0: Sino sakti ingin gulom weh.
1: Gitu.
0: Angin. Yen teko angin ampoh kena masih tiang.
1: Kalah
0: kena.
1: Angin paling sakti yo.
0: Ben sakti angin. Aleh ke ben angin eh. Angin kena paling sakti jangan mengguru. Ngomong pun ngidang di gulam ngidang.
1: Nanti kita mau ngajak aneh aleh kena saya angin. Kikin saurak saya angin eh.
0: Aduh sakti ini kan tiang. Gunung ngidang setia ngampoh kena gitu.
1: Gunung paling sakti yo.
0: Ah gunung paling sakti. Nelayan ngidang apa kayu ngidang. Gunung sih ngidang anu ngampoh kan. Masih ten lekti pada gunung kenang ini.
1: Lingus tangan sang yang gunung ya.
0: Ben alih ke gunung.
1: Aduh ben.
0: Sakti
1: ke gunung. Ya lo.
0: Gunung pada ben sakti. Nanti angin sedang ngisi dan. Tiang kalau guru apa karena sakti. Aduh, sakti ingin tiangin dun. Kuano angin sudah ngampok kan? Nunggu sakti ingin bikul lah gitu.
1: Yah,
0: bikul lah sudah ngompong tiang nanti bolong tiang kuana.
1: Duh, aden bikul ya paling sakti.
0: Mau guru kan bikul, mau. Dari banget tuh.
1: Aduh, guru kan bikul.
0: Saya ngari ya mau guru kan bikul.
1: Itu aku pengandai.
0: Nah,
1: pura hidup di bumi sengati ngaku paling
0: sakti, sengado nak paling sakti, sengado anak duang, sengado nak pranyan. Mekejang pado-pado yang semua iragonya nyemak sehananing ngane madan gegaen sehananing pikayun modasar ban las cario
1: onya saja nu belok ini
0: dina
1: atau awen sedina dina melajah dina dina metakon alih kane madan tetimang medar mutulo dar begitu malu terus kita ngiring dar mau dulu baru selesai
0: dar begitu yang
1: dar begitu yang lain
0: dar mau tulu yang aku ke batu yang
1: aduh orang yang menang
0: dengan cepet ini coba ada pangkat pangkat dan kadang beli
1: ragaan udah ini rubik rubik
0: olahraga
1: raga nih
0: bahasa Indonesia nih bahasa Indonesia tuh olahraga
1: bahasa Bali nih kenapa kan bahasa Bali nih
0: kuliah rago ini ada nak pak matakor guru bahasa bahasa Indonesia atau bahasa Bali nih bahasa Bali nih megledang.
1: Megledang.
0: Bahasa Indonesia ne paling yang alis yang ada bahasa Indonesia megledang.
1: Apa anggono?
0: Artinya apa sen? Jatuh ke belakang, kepala terbentur lantai. Gitu.
1: Megledang sing terbentur tau? Terbentur, mepalu. Megledang bunyi tu. Ya marom palu kan sing bunyi ne?
0: Megledang tu kan nak kuri lah kau ne bahel. Ya nak terbentur kan bisa ke samping, bisa menek, bisa turun.
1: Yo ha. Yen apa? Iki carane to. Ngiyel perbahasa Bali saya hampir jatuh bakal. Kalau dalam hidup ini perlu ana madan semangat produktif sing to.
0: Sajeng.
1: Urahin badannya sehat, pemikiran pasti sehat. Mudah-mudahnya sehat aja pemikiran
0: badan. Makawiran ngalih pemikiran sehat itu perlu ana madan apa jalan sih gitu. Apa yang ngan pejalan sawireh melenak ngerawasan animadan ngosongkan pikiran dengan pikiran kosong
1: melenak ini tuh
0: melenak
1: yang ngosongkan pikiran
0: nebak tuh jani walian yang caro komputer bersih kan tuh scan bintu
1: aplikasi apa ya bising bisa dong
0: yang mulu pikiran kosong kan nak mulu sing siapa
1: sing siapa artinya menang anima dan pekenahan pasti ke perlu pikirnya malu kosong lan bak ketul kengkeng cara ngosong
0: nah ini sebuah irago perlu proses gitu beli
1: kalau isin sekali pasti kosong malu ini isin sekali pasti ke apa pelajaran nyata juga anima dan isin sekali pasti kosong
0: malu.
1: Bersihkan dulu pikiran itu
0: nah
1: yang bersih otomatis wayang itu elah lakam ngeranjing
0: sajung.
1: Bisa jeroning selaning lelah tapi itu konsentrasi pikiran itu
0: sawireh nyen yuk ane nyidang konsentrasi segitu beli yen rawasan tidak memikirkan sesuatu itu saya
1: boleh
0: sawireh irago mulo diciptakan manusia makhluk yang berpikir harus berpikir
1: harus.
0: Tapi apuane pikiran gitu jadi
1: Banglah tujuan hidup, pasti berpikir awak singlah tujuan hidup. Harus singlah tetuak tu.
0: Ada tetuak, ada tujuan dan berpikir positif. Sebenarnya ada ulian berpikir negatif ini membawa kesengsaraan deh.
1: Acap.
0: Ada jasad buk ini.
1: Gitu.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Yo geus nu cenik. ngajak nenek ke dokter gigi. Hmm. Kan di dokter gigi
1: mana nak ajak dokter gigi?
0: Nak mimiannya sakit.
1: Mimian sakit nih.
0: Oh. Atau kena kan panaknya degas tu panaknya baru umur 5 tahun. Oh. Atau kena ke dokter gigi. Kan ditujak mati mimiannya.
1: Ini sebutkan di dokter ya?
0: Ah, udah anak lihat sakit gigi biasa.
1: Sakit gigi kan
0: mati yang mati. Karena iyo jejah.
1: Oke. Bonus gitu.
0: Iyo jejah. Kalau abot tu gigi nak ke dokter. Seketika iyo meninggal dunia itu. Uleng umur 5 tahun tu boyone kata terus ingat kejadian mimian itu.
1: Oh.
0: Kanti ya jajah ke dokter gigi. Ya di aton sakit gigi jak sengabok dokter gigi. Sudah jajah yo pasti mati ceroy mimian.
1: Oh.
0: Dibo umur 30 tahun lantasan. No masih terbawa tu sakit gigi sengidan nanan harus ke dokter gigi.
1: Mana?
0: Di dokter gigi itu sudah ya auditor tanam di otak ya kasar ke dokter gigi
1: pasti mati.
0: Muako yang jumlah nih ngapo pakaian serba putih.
1: Mansatu baru.
0: Tonen mau periksa ke di dokter gigi yuk langsung mati.
1: Di mana lu?
0: Di mana dia punya? Yuk di dokter rumah sakit dokter gigi.
1: Oh.
0: Yuk bong orang kan pendeta nih kan kalau yuk kalau mati itu.
1: Yuk.
0: Karena pikiran yuk uling sekian tahun tuh terus abo.
1: Semu melajin kelepas itu nih. Atau cuma nawang pencetan mati. Beli masa gitu. Wah, pulang depok. Tanya ngasu cicing jalan jak trauma beli. Ada cicing ngoyong jak ngetuk tangka.
0: Tuh
1: madanan di mana trauma nan tuh.
0: Trauma.
1: Agar seng bisa mati guys tuh.
0: Si. Isoma.
1: Isoma mengasuh tuh. Ada.
0: Ulian trauma tuh jangan isoma tuh. Senyum istirahat terus.
1: Aku bingung. Ngitung jam bingung. Tau bang nih.
0: Jadi hitung nak ya.
1: Hitung.
0: Enggak kudang jam gitu.
1: Uko itu mending jalan di rumah, bo. Mending rumah itu, kentu uko penek, sing kangur.
0: Sing.
1: Macet sekian menit, kita kena, gitu. Mulanya beli bensin sekian menit, itu asok kan kena.
0: Uling di, terima kasih.
1: ada di bawah beli beda, kan? Ajak beli luas. Menek becak, bener menghitung, mencah, menghitung, mekejang, menghitung. Ini ada langpis, saya kasih tau, ya. Jadi ingat satu ada tau. Aduh,
0: kalau pasti ke supaya nak ngitung tuh mulai dari nol.
1: Oh, dari gitu. Nol.
0: Ya ni lantasan cara icang lantasan. Lebih anu teko, anu pernah tu terlambat teko benda so anu. Sesen di nol mulai.
1: Ya boh.
0: Mulai di daso mulai.
1: Benar, harus satu benar bang pepinah lah raso. Benar na jamunnya lebih jam. Lebihan jam itu, jam lebihan.
0: Mauin angon, lantas tuh pangsing hirago berat. Diterima dengan tulus.
1: Terima.
0: Nah.
1: Rago ngelak ini itu.
0: Nah,
1: kewangan kepelihannya, nyenang mesin nak pelih. Kebuah kena mesinnya.
0: Benar.
1: Semoyong, nanti kok komputer ke sini. Kenol lebih singdang tuh. Yang di Pertamina kan nyedang. Agro di genet. Beli dua ansa, aduh putar lebih kenol. Kau coba melir, berputar ke nol, kata-kata nyakit tu masih ada senyak tu, sampai senyaknya gitu.
0: Mawen ada nak yang ngerasa senyak ke? Apo ia selesai angon, selion lione angon, jak hasilnya nu ngedean-ngedeanan.
1: Apa tu?
0: Apa? Tu, semakin banyak angon, semakin ngedean hasilnya.
1: Jawab mana?
0: Tu, telpon.
1: Telpon.
0: Ia listrik, yeah, gitu.
1: Ane tahu amli apa? Ane berjalan timan-timan sekenyal-kenyal tu, awang tu.
0: Apa tu?
1: Jam tu, kuat terus berjalan sekenyal-kenyal. Alih empat,
0: empat hari
1: nanti. Oh ya sih.
0: Apa? Berhal yang mau baptis. Kalau sing ten bisa mau jalan.
1: Nih. Sing nak hit lumpuh tu.
0: Sing lumpuh.
1: Ingat.
0: Mau baptis ya kalau sing bisa mau jalan.
1: Ada untuk buat sistem jalan.
0: Ada.
1: Udah apa tes lah doh.
0: Dah dua, weh papat dengan.
1: No, apa lemu apa buron nih?
0: Buron.
1: Pasti bisa menjalan. Apa dia jawab apa doh?
0: Dongkang. Kecok ya doh sistem jalan.
1: Keton nih. Dongkang ada dua pada situ.
0: Beli nih dibuka tak apa doh?
1: Ada. Nyonye.
0: Dini supaya raga pang bisa ngawi gunanya sih gitu beli.
1: Tiwara tuh sempat main beli gas nih.
0: Ah?
1: Ketaruh gas nih.
0: Ajang sik apa anggon limuran sing gitu beli. Sawire asal subuh anak Medayo Cora. Sing jani rago ketaro ben mami bakal ketaro sing gitu. Celeng galungan celeng kuningan saja.
1: Kalau belih ye mandi tak belih rasa ngono itu. Sing tantungan yang lagu ini yang dari sang panguasa ini mau aja nyelonong kamu
0: gitu sudah
1: aku teman perkenalan cewek
0: apa sing cewek sing renang tuh
1: aku renang tuh
0: po pelajah nyulim pidan lo ngerenang bumi ini pekan ini dosa yang budi nyentkel nage ngelahan gitu prinsip yon
1: gitu prinsip yon gitu. Bawanya saja gitu oh.
0: Mau ini yo sing ngingatan ada di jo
1: nah
0: gitu. Alas itu yang widi ngardi bumi itu yang widi ngardi kenyen rago ben metari nak boreng ido rago metari
1: bawanya saja gitu bantu kan pada pernah popinah podindi
0: nah
1: itu acara-acara di suatu desa pasti insin ada pengaturan ya kacau mau wilayah NKRI ini ada
0: ya saya ingat tekening pasal 33 tuh bumi, air, udara milik negara kan kena gitu dan dipergunakan untuk kesejahteraan
1: masyarakat
0: gitu. Bojo on pican widi kalau aneh ngolong ngelolo kan ya aduh
1: harus atur dong atur manusia we nih boy madi pelih itu
0: saja
1: boy ngajak nih preman-preman ngajak dua tuh
0: gim rantas itu tadi ngiru kadang itu
1: tuh
0: jani ya sing ngidang ngalahkan bin mani ketekoni lehana ngalih
1: tadi sih ampuro baso gitu sing kangwa
0: sing naman gue mak mungkin ada aneh nih gitu hukum rawas sama tuh yang sebuah ragu abu aku hukum sehingga dan rawas apa
1: kelengkapan data ragu sehingga abu tuh
0: awak di gunung di jauh ngalih KTP
1: mau berlaku seumur hidup KTP
0: mungkin ngalih ngalih kartu kakak wak terung lah kumsanan
1: kini-kini sih gak tijuh lihat pepindah pedidi boya makhluk ini pindu tetap ragu makhluk sosial jalan sedih umum
0: sawire ada aturan-aturan yang mengikat inakau.
1: Nah iya coba gitu kengkeng tato caranya nih tuh asani madi nak nusebat bayunya masih indang bangun ngengah ngulian bangunnya guys tuh
0: saki walau
1: ini anak mantu puk beli dunia
0: ini sanyo jangan ngeremuk tekan iya madi
1: mana bu?
0: Oh nih yang sebuah kini untuk aja kau mulak mwali main kopono apa aneh tujuan alih madi masih sebuah bakat anu merupo soce oto sikit wangang paling mana do matur apa bin jangan jangan melipatan
1: gitu kan
0: nyatua itu jangan nyatua
1: itu kan beli kan nyepuk masih gak itu on mayan panang mengenah ini dong tidak itu loh itu orang nama makanya sini dayan kengkeng caranya nih panglung pejalan pengnyak rahayu pang selamat nya nawang
0: nah,
1: sama beda dano-dano menjalan catur pariksa ini berat kae
0: tubuh ane bakat jejahin
1: nya nawang
0: sawile irago sing lah nyen bakal nolongin lan yang lah timpal lah nyamo ane bakal iden selegan
1: dunia ane sing ada nya melanin sing adonya ajak telu dini tuh ketelu bergo beli kene
0: iyo ajak melipatan tuh singnya
1: singnya
0: sejabok ini
1: kengkeng caraan ngelah cara
0: ajakai raga wajak dadwo jani melipatan ke pondok ngurang tegeni mimi ini nawangin sobat tak mimi kira kau ngelahwin apa sih sehingga ada layanan bentuk
1: lebih nanti bang lebihan suratnya ngurang itu
0: tulis sing tayan
1: jani kini itu kan
0: ngurang kini mimi
1: mimi itu men di Subahan sakit buat gelak diengal men di nyatua bukan si imemi kita satu orang
0: satu kengken jadi hari ini si orang kan imemi yang sakit nyak sakit ya imemi bakal aja mai ke beli tangi imemi matur
1: nah oh lo ya nawang imemi nak tua bisa nih yang mengunuh diko
0: yang pengalaman saya liyo ngelah
1: bisa mudah musuh sana ngaget sen segitu nyak
0: nah yang gitu itu cak kengken mirip beli
1: wah cocok angon masih ngelahang bayu panglung kena ibu orang cak mimi kan ada lakar penangguh segit bangku pindahkan mimi
0: nah wah
1: ibu gitu mah itu
0: jangan

0: Kula perlu wates sing sanal apa-apa perlu mujalan di patuane mugi gitu apa benah tuwo kemo iso jane supane mantan liwat tekan manapun usia bong lanjut detik-detik sang yang studio sendeh tau
1: lu pasti ko supaya baut-baut bong mulai
0: lu oh bon
1: oli-oli bong mulai mentalah
0: apa pun ada isin bumi liwan bisa nyakit ringan ni tempat nak legu bisa nyakit liung bisa nyakit
1: no ada demam berdarah ada cikungunya
0: dengar lu cikungunya
1: cikungunya
0: salah kupingnya

0: jaga bulan kadira sesungguh kalian.
1: Weh padang eh.
0: Aduh. Nih. Pucat padang dawo pindah mai kerti.
1: Oh. Lantang-lantang sakit.
0: Lantang-lantang lah. Ini dijilah kun ini.
1: Ini mentan padang mulia dan.
0: Padang mulia.
1: Kelihatan luas padang mulia.
0: Oh padang mulia. Ini ada nih padang lampuyan.
1: Lampuyan.
0: Oh yang kali kau lah kan padang lampuyan.
1: Yang padang itu. Oh. Padang kertel.
0: Padang luwih.
1: Betul.
0: Padang. Yang padangnya gede.
1: Oh, padang.
0: Padang gajah.
1: Yang ke pasir padang.
0: Padang apa?
1: Padang baik.
0: Neng. Neng.

ya me metí la moneda, güey.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bedek sing turun berat.
1: Marah-marah kalian bapaknya ajak konyang-konyang. Pang melenang konyang ngingalin cingakin.
2: Yang melenang bisa sih kena peningatan paling benar-benar.
0: Kini ciren-ciren manusia. Kini merah jenis, merah kokoh. Asal kokoh terakhir pasti merah-merah kan. Semua merah-merah kokoh terakhirnya coba bapak jalan itu.
1: Aduh, berat tuh. Ini yang supaya ladak yang merah-merah kan ngingalin bapaknya. Artinya ngal ya kalau ngungsi
0: nonton. Kalau yang tidak mau
2: sing gitu lane gede jane merang-merangan kan engalen ban mau jalan tadi sing nuba
1: oke
2: no sing nuba cara pidang cara yang bangun dan enggak cara likuter gitu cara yang mau berang menit sing kancan mau jalan
1: nene kan kamare itu de malu de warando ni supane ana santok sumeme nene uling pindang kadan man ngame-ngame
2: nanan setonen tiang ngorto segitu me sing seneng lan bola pode setok
1: iya iki colakon iya bener i penginte di joyo nene ning imade rais sing ana
2: kotrapan banyak memang sambil nang mang kopi nang cangkir misi nang selo itu ngorto sing wong asane
1: Meme coba ngelak nak serahino sebilang semangan Meme mepelo apa pengin Meme radan Meme dewek Meme kadir
2: nah sik itu cak bakal nyemak neng udah kati
1: ya nah dodo nak semua dodo selo ngeladi ngantak ketukut ado semua itu ado
2: urap nih
0: urap
2: nyuh menek ini menek
1: nyuh menek nyuh menek nyuh menek nyuh menek nyuh menek nyuh menek

0: diangkat arma lu meme sumpah me.
1: Sumpah sa.
2: Seneng ulo.
1: Sumpah mau pantol mengenal sumpah meme. Seng kanti meme kecele bane kedo.
0: Anu sambung kalau kita ada nih onyang na.
1: Dengan apa dengan kita konyang konyang itu apa tu itu punya ada dengan
0: kau apa di pegunungan apa kena nasi bas tu
2: pas nasi ubi-ubian
1: saja. Nene kalau nene angon kesugian ini penuban.
0: Nene pun menanu umbin kuladi dong. Nyak gede kene. Wah, saya mau dian luwong lah nih zat-zat nih vitamin nih
1: luwong. Adi cak nyeledek orang gede nyeledek tuh meme kayak
2: untuk. Aneh mana mau kuat tuh bak teladi, jagung, rorobang, kelengis, celak celeng, jenis. Tuh ya tuh orang mau kuat.
0: Nah, aduh bobo-bobo pada misi jani.
1: Nah, itu deh sepoh ya jani turu. Man, apa benar itu kopi? Sadegan itu sepoh aduh. Meme aja subah masih kena kalau gak negak lu. Jani maro meme dot potakon.
2: Oh sirap malu udah gitu.
1: Yeah. Nah malu, nah mesambeleng pacening mesadak. Meme ini masih negak, nekengken unu, oke dot ya malu. Jaga sana caro nak mau geswan saja nih penekan cening aja aduh nih kita udah malu
2: boleh nunduk dah nunduk kengken tuh tuh gitu nah, bapak anak nawan dia lagi mak pak nawan pak nak yang ngoto yang nak kini gelam mana gelam ya tuh
1: weh
0: sing gelam
1: acum saja
0: kesehatannya terganggu
2: terganggu
0: gitu. Kalian dua dia yang main nah karena cuaca masih sing luung. Meme pidan ngore ni made sebere socan uko menghilang segitu subuh tuh mau jalan ngale-ngale ke lewatin deso lewatin deso ke cunuk lantas
1: oh nenen pangkat deng meme dadene yan monto pebesan meme ne orin malian-alian itu jani ke cunuk subuh tekenane ale
0: akan
1: oh betusan
0: dewa lo ini made meme kan subuh nawan iyo tuseng bakal terima ado anak makan itu termaning ngemak yang sing bayah ban batas nang tenaga singnya ke bakal nerima begitu rugen
1: oh keresap ban meme artinya ane alih tu subuh sido kebakat artinya nak ne makan tentu
0: subuh nyerah
1: tekeni made imade sing ya terima tekenang serah ne monto yang sing ya kalman membalas
0: ya kan sing membalas
1: nak mulo gitu
0: di subuh ane gitu ane ngenyang tawang nye kada betul itu tu agung istri
1: aduh dewa ratu agung
0: bukan itu sang Prabu di kuncaro negara tuh ane ngenyang socan bungku
1: aduh dewa ratu
0: tuh
1: jangan sawat ke kejo
0: kengkin nyen awang buku itu keldate nih
1: aduh imade kain lah ada yang mentas kemau
0: poturu di jalan ane kecubung
1: adene ane nerimo to ane makat tentu na agung uli di kuncaro toto nyalane
0: nah di jo kada kenyang atau sing tawang
1: oh men sudah lantas sengketo jani ne bakal keserah imade cer jana ne
0: to sebone bakal morang tiang tekeni ngeme subuh lantas sengketo se bayah haji ayah ayah lantasan tiang barang itu ajak dadwo tapi anak ke barang ayah
2: artinya pada saling silih hasil mau jalan tuh angon tiang itu mai ngayah ada kadar yaknya angon sini itu
1: oh
2: itu mas
1: waning mana di jadmo mulo ento angon maya jengen raso
0: ulin di harto brano senyibat nyidang bakal laman maya angon wales tenangkan lah ayah
1: doang hidup di Jakarta main raso gitu nak aban
0: bimbingan doanya kanti kopi
1: nah satu
0: jadi itu lantas santian ayah
1: maklo mana ya
0: maklo uleng pindah atau mau kado lagi jumat
1: uleng hilang uleng jumat tu semua
0: kejundo
2: man nak bengelah gitu ben yang bengelah gitu
1: maksud nih bengelah gitu
0: bengelah tongos bengelah tongos saya tuh dijo sirup di anak banget
2: kecil tiap bulan
0: icena tugas aku marah rese itu tamanan
2: ngapan yang pipis pisilnya kan pipis sama manya jadi jasa lantas pasti ke jasa
0: belum ngangon sing subuh mau jalan kekeng yang sedar mani raga dari pengayah segitu meme sake walo aduh sing salem lena bulik
1: sing salem
0: aneh ngenahan itu ngejen pekaryaan sih dua aku misteri itu sang Prabu sih uning makan undok ketung
1: ken adone imade itu
0: no jak ian kapo kengke kada undok ke rauh itu sang Prabu kecundok tasan kemenangan tiang imade jabapane atau itu menurisan sehingga dulu

Kakrai Kepala BPS Provinsi Bali, Gede Agus Gede Hendrayana, mengatakan pihaknya mencatat inflasi Bali secara bulanan pada September lalu sebesar 0,32%, sedangkan secara tahunan inflasi mencapai 3,79%. Dijelaskan angka inflasi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang memengaruhinya karena aktivitas ekonomi Bali masih menunjukkan pergerakan. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Menurut Agus Gede Hendrayana, inflasi menggambarkan perubahan harga dalam periode tertentu, bukan sekadar menunjukkan mahal atau murahnya harga suatu barang di suatu wilayah, sehingga analisis inflasi perlu melihat pergerakan harga serta komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap penghitungan indeks harga konsumen. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Aris, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Artinya pokan. Wiria subolat mau mesek mulu kewas aja.
1: Benar. Apa jenelat mau mesekan?
0: Kewah.
1: Yen palasang dini bengenah kewah.
0: Wiria subo mau celup dong.
1: Tajam.
0: Udiang bintu.

0: 这我拉就不理。Apa second bakal pala tulian mau makso sakeluir yang ning dasaran ban mau pakso pasti kau sebuah hasilnya tuh sing melah
1: ini jengah ditular
0: macam misalnya jangan beli pala sejenis jangan sengsaro ingat yang beli beli masih sing luwung kenah ke dadu udah dina penyak
2: pengimbauan pidana sini kan luwir cara sepit
0: benar
2: pun ya pun
0: barang-barang dan
2: ada pemaksaan satu sang rewana maksa dia situ jadi dia situ sing kayu-kayu ini udah merabi itu tulian memaksa sing dasar bentresna ketresnain
0: kengken bakal ngidang sih
2: ngidang.

0: subane lantasan sengsara ne tepoken nyen bakal nyidang tulung
1: sengidang udah pepinahas bonyak pepinahas bobenyak apo angon sengidang yen sakala nang apinya teh siam ben ye kan nyak ye mati api nipal dalam diri bara dalam diri gitu kan
0: ne sapa ngilangan
1: tuh
0: sawire subo kado irago abese ulian ado raso ane sing dadi pegatan ulian ado kito ane sidang isenen ulian ado pedih ane sidang bakal taben
2: ini subo irago yen subo pado sayago pado waspado kengken ban nyalaneng
0: nah dini subo kengken menjani ban ini
1: kengken
0: yen boso kalo tepuk sangsaro diape
2: saja ni subo jani rago milin-milin jani.

0: Ni batunan manusia wa.
1: Man.
0: Ijo melaku pejalan, ijo melaku amah ke. Sing yadelen ngasti tidur.
2: Nah.
0: Don yang
2: makannya.
1: Ben kembalian kemo.
0: Kembalian.
1: Ben serah angken ido.
0: Ido.
1: Serah ido ane ngardi.
0: Ido ane merlinong.
1: Oh.
0: Ido meliaro masih.
1: Yah.

0: yang ngelojor, ngelanyar, leser.
1: Lado ane leser, ado ane melu.
0: Melu.
2: Sumpah, sumpah pasti kok, ado ane kene, ado ane kedo.

0: kejangan tu madan ruwo binedo. Aneh setato mendampingin si Nadi Palas tu.
1: Ada selam,
0: ada putih,
1: ada kenebot,
0: ada tengawan,
1: ada kangin,
0: ada kau.
1: Raga teman tu.

0: Sawereko mampuan nirago mula beset wah nerimo.
1: Nerimo.
0: Wah nampi. Sehingga maro-maro jani nak ngerawasan gitu
1: saja.
2: Bin kembali yang kenol.
0: Ah,
2: uling di nol bin kenol.
0: Kenol.
1: Ini supaya jani kengken ban ngenah-ngenah kang. Yan bapaknya ditu sekalo supaya tinggalin seng gitu ya. Ngajak pianake ya imade. Necen perjalanan ane sengko. Necen perjalanan ane benah. Supaya sekalo bakat tinggalin. Yan tiang jumah kengken kaden bapaknya kenak tiang. Dewa ratu nyap-nyap dadi tiang dadi anak tua. Angon nereramo teken ngimade. Nyanyak pecen. Pakso tiang dadi pianake bakat urin mejalan. Pangi danger uroh apa nek ilangina. Apa nek bakat kudang teken pianake. Do bakat pakso tiang.
0: Mimising do nak meleheng rago podidi nak tu adane pembelajaran untuk anak pangelah iyo tanggung jawab. Bisa gitu beli.
2: Apaan barang-barang utamu do?
0: Nah, apa ben mau utamu? Kadi rasa aneh sing mau tamu nyin pangelah yo rasa kengken ngerakso aneh
2: rasa secara jadi rasa nanggung dan jawab tanggung jawab ya tu.
0: No mau memedai melihkan dewek yen sing ketuan ampah lantas
1: yen tone saja kat kenah-kenah ngeramang-ramang bakat disubane pianake melaksano nyalanin apa aneh keperintah baniro ramane. Dona bakat nyanyap.
2: Peh. Nah yang cuba gede itu.
0: Kengken yang ini.
1: Kengken nangalakang raso.
0: Oh tuh tuh tuh. Raso saja senyidang alakang.
2: Senyidang.
0: Apa buen pianak?
1: Sayang eken pianak jani.
0: Noro nosih mangluwihi sehikan atenayo. Singado bakal nyidang ngelantumin saya niru ramo tekening pianak.
2: Iatnya gede kalang kan pianak ini suputerau.
1: Saat mako jiwa peramanungan.
2: Jiwa
0: angkian
2: peramanungan bayu
0: panak itu saat mako.
2: Mapan panak depah-pah kan ini guru rupake
0: terus mauin madan cening
2: cening
0: mau ncah anening
1: nah terusan suba sangkaning jani nu
0: yen sing teh kulian panak sing edang bertahan kan tiang jani
2: sing edang
0: sewire ado ane nu bakal inget-inget tang
1: lele melakulian pianang
2: ada lung ada jelek
0: ranang ranang
2: nya rahayu memio tolong ne warga we
0: aduh mebot
2: mebot
0: ye luwung sajan panak ne
2: oh
0: meh meh nyanglah panak tu. Jelek jan mika sendiri dulu.
2: Oh, sengadem orang selo, jagung saya pasti jelek.
1: Yang orang ye.
0: Tuh semua.

0: set punya kayu nek kado.
1: Oh, sungguh. Tawa widangan puri ne dauh tu. Oh. Ane kenal di sini tu tetamu ane ni.
0: Eh, men? I made piana ke di jongoyo di cu di puri apa?
1: Di taman nih tongos itu.
0: Oh di taman. Oh melenan tongosnya aja di dot wagong ngawarak
1: gitu. Ya anu melenan. En ane manti yang kena keliling itu. Nah, tu tetamanan dauh tu ada kena karang ko putren.
0: Oke.
1: Maro lantas kena puri bagus ano di tulen jo.
0: Oke, do.
1: Yang tiang aja memeja ni ojong ke taman.
0: Oh, ya ni. Kan di taman eh, piana di
1: taman itu.
0: Oke, do.
1: Jalan.

0: Kantin kesarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Balik.
1: Aduh, subuh man mangsa gamal.

pawocanan palungguh Cokori Dewa Ratu Dewagung Istri. Suryo ne sampun puniki nyinayang rago nyunaren sedageng jagat niki sampun mekire tajang suryane Ratu.

Kan palungguh cokori dewo, iratu pemijile rikiring kuri, dados putri ning sang nateng ratu, sapunapi kasane kasih nanggeh putre punika, yang dijabot di tiang matur, dados piana, sapunapi suadarman, dados piana, tengentan. Inge bawa sang ratu,

kireng puri. Sai wakti cokori dewokan sang nateng ratu. Tanjai doi aji kemantan, tani doi biang kemantan patut ngereras rayo kanti. Palungguh cokori dewo taler patut ngereras rayo kanti. Dan kentan pang napi wasane memperbesar keluarga kentan nang ditiang matur dan kadi dijabo ngereras timpal semakweh makweh nyane. Dan sapunika ratu.

enten banyak palungu cokori dewo nunas raya kanti nunas posayuban rengangan palungu cokori dewo sandang patut cokori dewo.

kawinan asing-asing nyerwadi meriki ke jagat napi mali dados jatmo dados manuso ditene kepet meduenya ah medue akidik patut dom-dom enten genten saring sang sane memerlukan genten napi mali ring puri makue wenten dipet panjak cokori dewa pacang mapi nunas ke puri pang sido geni pun ngelanturang hidup ngelanturang urep padut cokori dewa mau pico mangdo sampun nengin benyang pungkuro panyak-panyak cokori dewa ketunan antos kesengsaran kelaran hidup dan cokori dewa taler sane pacang kenih.

laksana utawi mau pindah demit kita nanti ya kasar matur yang cokori dewo tenada untung nih dados anak demit liu ngelah kal bekalang kijau benjangan kal bekalang mati oh tan masih ya ah mungkin ampun ya wenten riki ring gumi nih meduwe pican nih debetaro niko patut angin medana pun yo ring sang sane ketunan sapu niko

piwastane danering para panyake. Pangde sampunang nyen. Napi wastane pomerih. Yen sido antuk ten mangde kartagingin antuk kayun sane las cario ikhlas ken tenang kiti yang pangten yen mesileha mekidehang dadua ben mani pang sido teko ben telu niko ten benah niko yen menurut titiang yen tenaratu.

Dan je simpang kadi pawacanan cokori dewa kadi mangkene makwe panggihin di tiang. Iyan nara api wasane panjak-panjak cokori dewa. Iyan mekide hang memilih. Jangan nak sugeh to bang. Tapi mawinan kenten. Iya nak lacor bang, mani ya singkel sidol nyenyohong gitu. Engkau pamerih liun menjalan yang titiang matur. Makin cokori dewa ten sampun. Ten kadisa puniko, mangdo sidol medano ring panjak cokori dewa. Mangdo sejahtera hidup panjak. Eh ten kenten aratu.

paniko sampun titiang ajere dalar manah titiange ring imade wenten ditetamane sampun kauningen antu ajong cokori dewo makin sapun api ya pacang ajong cokori dewo ring ipun imade ten kentan kudiang ya ipun makin niko ajere dalar manah titiang aratu

nantes sang ipun ni made dokter nopi salah tipiang lain copor ide woten micang ipun mau pamit panien kenten ipun wenten diri kita tersiksa ipun naratu mangkin tangkal picang mau pamit kenten.

0: Vivian,
1: jalan, jalan, jalan.

0: udah pernah. Nih udah dua kong istri.
1: Oyong lo, oyong, oyong, oyong. Orang oyong lo deh.
0: Tuanan sapote, tuanan.
2: Ah?
0: Tuanan sapote.
1: Rekaman dari
0: Glenn. Nih udah dua kong istri.
2: Nih support di tetamangan itu nih.
1: Sentang, sentang mas, sentang, sentang.
0: Tuanan, tuanan.
2: Nih tuanan nih gitu.
1: Tuanan, nih tuanan. Nih,
2: nih disirahannya tuanan.
0: Oh, udah masaknya lagi lerang itu masaknya. Sendadi nak matok ulo di nih.
1: Mamang
2: tengkulok
0: tengkulok
1: tengasu ya tengasu
2: iya sajan. Wih, beli wayan
0: kita betul-betul betul-betul betul-betul.

0: gue.
1: Oh.
0: Ritu nih yang ulap-ulap nyeretang beli.
1: Kengken.
0: Jadi yo beli di tu kengken. Kengken
1: nyak. Aja nak tua teko yang sing gitu tuh.
0: Dijobakan.
2: Apa aneh?
1: Dijobakan nak tua dikasih jompoh.
0: Mana ngajak nak tua mai?
3: Ibu awak makan.
2: Sing ringwang memene ngajak luwong mana saling adat saling kedeng ngajak ada dua.
3: Saling adat sadeng pentil.
2: Kebat. Tuh yo. Aja bapa anehnya tu.
1: Ne adik.
0: Hei, adik gede nang kan yo.
3: Bi merah delima bajen.
0: Ini tawang beli hati ni nak bayu seger ne kan
3: bayu seger. Bayu seger.
0: Oh sagar, yuk sagar.
3: Oh gitu.
0: Ini dua gong istri nih.
3: Nih wajan juara nih.
0: Ketian. Kekan beli main nudeng di.
1: Sejoh nak itu nyaman pasti kena
3: nudeng kan. Main lagi saya beli wajan.
0: Ini
1: mabin. Ini
0: agen gaya. Ini mengkap nih. Udah
3: sempat. Untul.
2: Arah ada di Banega.
1: Nyongkok.
0: Beli ya,
3: ada apa? Sudah mending Om Sastiastu langsung.
0: Weh, pedalam dah dong, gitu.
2: Lugati tiang ratu.
1: Niki tuwo ngaturang sembah, ring cokorewo. Aduh, doa agung istri.
3: Om, mana badrah uswatah.
0: Apa dong, gitu, pedo istri. Ada Anli Subadra.
1: Pikiran yang baik datang dari segala penjuru.
0: Oh gitu maksudnya. Maru itu kok gitu.
3: Wanang man.
0: Saya ngerti tiang kok.

0: swastiastu.
1: Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
3: Majang ratu, majak kejagangan.
2: Ring palungguh cokor di dewa dados pacek panegara dikiring apa dan
0: sungsung menjagat kuncaro.
1: Kuncaro negara.
2: Kuncaro negara. Sabet.
3: Eran yang mana nepuk.
2: Bengon eran.
3: Bapaknya aja ada dua. Dua aja nak ya subuh caluk. Ya subuh jaglen bana ninak keng batis ne. Ragot wo baja. Yan

0: niki ratu ditiang puniki memen ipun parekan palungguh Jokori Dewo ditiang atu
1: puniki memen ipun made bijo ratu.
2: Oh, made bijo lah memen
1: ini bu memen
0: melenong
2: melenang sajaan
1: melenang melenang tuh dampar dia pintu rumah
0: oke melenang
2: di sebuah melenang ada nih
3: wah apa-apa mau pilar gitu.
2: Sing aja nelen
1: len penane moni memene lo
2: apa beli je gitu sing len len jenis kelamin tuh yang alih uling di warna uling di gobo len ben bedi bapak aneh mirip
1: mas Ayo bapak mas Ayo
2: oke tuh
1: bapak aneh nyuang memene
2: mulai ya kita beli jaga ngai kan
4: iya

0: nyeruane to.
1: Pecet
0: luwo nyeruane lenge. Nyelenge meme po bali meme we.
1: Ah, matur matur meme matur.
2: Mbak benyep ya mau belanja aja.
0: Oh, Pak, pasar
2: ini. Iya, ada dagang ini. Oh, kata game.
0: Pasar ini, Ratu Duagung, Pangten Iwang, Ratu Ditiang. Suwe, Rade Sitiang, Tangkil Ring, Palungguh Cokori Dewa, puniki, Ratu. Kocap puniki, parakan Palungguh Cokori Dewa, suwe, sampun Riki. Makin puniki, Ratu. Melet mana Ditiang. Satukan titiang nenten-wenten ngueng siro malih ratu. Wantahipun parakan Palungguh Cokori Dewa. Cutat tangkil titiang meriki nunas parakan Palungguh Cokori Dewa. Imade bijau ratu. Jagi tulang titiang ajak titiang mulih ipun meriko
3: kekupon.
0: Pamit teng titiang ring Palungguh Cokori Dewa ratu. Mangda wosa ipun ngayah diri itu.
2: Oren memen ya ngodiang ya. Udah aja mulai dini beluong tongosi mate. Udah keluarin jumah
0: nenten ya ratu. Yang ditiang reng jabar reng pekubon nenten ditiang jakti ngelah kain api. Kemon pang-pange ditiang ya ipun parak. Santo kan iko kemanten wantah parak kan Palungguh Cokori Dewa pianak ditiang imade kemanten wantah hasiki ratu. Pangwenten ajak ditiang nang ngeremog metetimang napi ratu.

0: Masih Meme benawang Made dini dipuri ngaturang ayah. Buen besiknya Made nak subuh ngelah geginan dini dipuri. Depang je dini kengken yendot manian Meme nepuk Made mahim lali ke puri gitu.
1: Jaluh sajang.
2: Yang kentan bawa setan yang sekadi napi men atur titiang ratu. Jagaluh-aluh sajang. Yang kentan neng becek jadala ripon sampon madue geginan riki. Ampun weh palunggo cokor di dewa yang ditiang di jabo napi menerak judat atur ditiang ring palunggo cokor di dewa ditiang nunas parakan cokor di dewa jagi pamit yang ditiang
0: nek pun api niki pun api yang kan terus niki nek leni puni made makin kel juang makin kan meme ni pun siro ngiring cokori dewa makin
3: nek

Nen malu me. Nen saja anak tua saja anak nenen saya ngerti. Di untung ada nenen. Nyeni ring memang raos nenen. Nenak putri ning puri ni tawang me.

do yung made do para kani sedangeng jagat na ida do agong ringsir neng wawod ini maka cutat sengkel pi sengkel pico made matulak mulih meme kalne.

0: tuh Meme. Dojo nyine made. Dojo nyine Meme kalau dicangkat raso angkian nih doane nguaso.
1: Aduh kedewa radu. Nih, makin dumun radu dua agung stripan kocokori dewa. Yan kenten seka dibawa sepatut kemaon. Napi mawe neng melet di tiang mamit neng parakan palung ngocokori dewa. Seka diatur di tiang wawu dan wenten siro kemaon puniki makin. Yan sampun kenten seka dibawa sepalung ngocokori dewa. Marepe ke dewe di tiang inggi. Kemaon makin di tiang matur yang palung ngocokori dewa. Dua neng parakan duwe kelintang tamat arah duduaku. Tamat dipone, belok dipone bas keliwat mungkin palungo cokori dewo. Aduh renti tiang pun api antuk palungo cokori dewo. Mangdoi pun madan tadi jelemo. Kita netunasi tiang mungkin.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesempatan.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Swastiastu. Hai Ngera Kelan Rai, para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rahajeng, selamat siang aturang titiang, kenten Ngera Kerai, diwau sampun, wadah titiang ring ambara, ring kalah jam rorasnya nih, untuk puja tri sandia, rajeng numun, niki majari umat Hindu sedharma, taler, niki ring galah makin raka rai nge, kadi penikan titiang wawu, pacang kelanturang ring program acara Teras UMKM. Hai nge, rakalan rai, hati tiang pacang nyarangin raka rai anto, napi wastani membeli bagan, bisa bertukar cerita, pengalaman, kenten nge, ngemausan rin topik-topik duwe, sana informatif pisan, niki nge. Seru nih mulai jebos niki wenton gala untuk interaktif pacang kati tiang rai ambare, niki nge raka rai, taler, yang punika, pacang aturan titiang tembang-tembang Bali, sana presiden menghibur raka rai rin gala mangkin. Hai ngetalan niki raka rai rahajeng numun ya, selamat hari Minggu, selamat hari libur. Niki ring DJ pada pengenah raka rai astungkare sami stata mangguan kesehatan. Kenten nge, duaning kesehatan nika paling utama nge, ya ini sampun sehat, presida sampun niki margiang aktivitas duwe. Kenten nge, sugina sukarya duwe. Tala siruni mau jawab raka rai mau duwe planning. Nah niki sampun nge, napi wasane manfaatkan waktu anda dengan baik ya. Sedurung pacang mewali niki aktivitas duwe seperti biasa di hari-hari aktif kenten tawi hari-hari produktifnya nih. Aingih raka rai duwani niwawu sampun kaungkah untuk siki tembang Bali. Nah niki saking beli widi-widiana tekor buboh kenten nge. Hai nge, sani makin pasti kesempun titian pacang nyoba informasi kide niki ngeninin inde ke tipa canto. Nah si rasanya tan seneng tipa canto niki napi malih kerambu Bali gitu nge, masyarakat lokal ya. Si pacanto niki kedadosang menu favorit ya, napi malih ring siang-siang mangkin gitu. Dengan cita rasanya yang khas, kenten eh niki saningawinang tipa cantok nike terkenal dados kuliner khas Bali. Nah raka rai, tipa cantok nike pinaka sajian makanan nge, dari ketupat dengan sayuran dan bumbu kacang. Nah kadang-kadang niki juga sering diseriripkan dengan gado-gado kemauan, pasti kesampun rasa khasnya yang berbeda. Nah, nika kada informasi, sekilas informasi kenten nih napi ya. Napi wasane tipat cantok direng Bali medui kembaran yaitu ke gado-gado nika. Nah, sira sane kenten niki sampun sedok. Sira ni mae jebos pacang napi wasane langsung ngelis nggih mae jebos pacang tumbasan tipat cantok sekaligus biasanya niki didampingi dengan rujak kuah pindang niki rakerai bisa numas kata nggih dadas numas ring warung favorit rakerai sangsoan. Hai nggih niki napi wasane rakerai jaga ireng titih rakerai mesane kandumun mae jebos pacang subiah titah informasi sejangkepnya nih. Niki wonten tembang requestan sarang raka rai titiang niki reng TikTok taler enten temang nyanyi saking Bo Juni Putri Gianyar ke Jimbaran.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz di Kiring Prompat, RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing ngerakarai di wasampun kater kali tembang kenten ngeh nyarang ngerakarai antum sandekan wenten tembangnya nih ke saking napi wastane menjadi putri ngeh gianyar kejimbaran taler nih mode ulik surat lamaran penapi sampun saya ge nih antuk suratnya nih si resane ngarian surat surat kenten ngeh si resane kelamarin. Ada hingga rakerai, ya gunakan niki galahnya nih anggen berhibur rakerai ini tapi male pacang kedagian antuk informasi-informasi niki ngenenin ini kuliner khas Bali hingga punika wenten tipa canto. Nggih, rakerai, tipan kan pasti ke nika berarti ketupat. Cantok nika biasanya nika berarti cara menghaluskan ataupun mengulek bumbu ya menggunakan cobek dan juga anak cobek utawi lesung kecil nika nggih. Nah pasti ke sampun untuk dagingnya nih rakerai dengan apa wasane nggih menu utamanya wenten tipatnya nih yaitu potongan ketupat juga wenten aneka sayuran rebus kan tadi jadi favorit aja sih biasanya nih ke dagingnya untuk sayur utawi jangan kangkung ya jangan kangkung dan paling favorit ke yang apa wasane terong kecil kan tadi. Dan tapi wastan niki juga kedagingan untuk tambahan kadi tahu goreng katen nggih. Dan pastikah ya yang dengan tapi wastane yang menciptakan katen nggih cita rasanya yang khas nika kawentanan niki bumbu kacang ulek khas Bali nggih. Aing rakerai minap niki pacang aturan titiang gak lah majang rakerai sareng sami niki antuk munggah ring ambare nyareng titiang mau sang ring ti pacanto rakerai sane presiden nyarengin terus keranjang makin yang 22-3361 ingeh om swastiastu
1: om swastiastu dayuari.
0: Aduh karcisnya di mana sih dapet niki tabanan terus ya.
1: Ya kalau siang-siang dan pagi-pagi pasti tabanan.
0: Oh gue tabanan selalu unggul gitu ya.
1: Ya.
0: Aduh Mbak Indira.
1: Iya tuh.
0: Kena nggih.
1: Kena. Nih paling enak. Tapi malah semang tunitan nyarengin sajukan mah yoga.
0: Kena. Oh. Kenten sudah menjalani aktivitas kesehatan yaitu yoga. Makin ampun yoga, ampun pole olahraga, dagingnya nanto kenten menu-menu berat gede tipa canto.
1: Canto. Ini mbak baru bangun nih.
0: Aduh.
1: Kan betul kenten langsung mandi langsung tidurnya ngorok.
0: Asal ampun nyarangin makanya nyarangin tiang pasti tidur dulu ya.
1: Ya tidur kalau tidak tidur gak bisa naik.
0: No gak bisa naik. Oh kenten kuncinya rakerai harus sirap dumun kadung kelewatnya.
1: Ya niki rakerai lingang nike lan nyarangin dayu hari harus bubuk dumun.
0: Domba aja ampun disirap tenuning napi wasannya kantun ampun liwat jam kenten munggah.
1: Bingin mungkin Dayu Lari sampun niki wau napi nak uling temengan Dayu Lari.
0: Oh ton tiang wau niki mau saking galah jam 9 sih.
1: Oke. Iya nak jam 7 ampun berjalan kan ton mah. Is jadi beli dede tu ni.
0: Betul.
1: Maunya SMS WA kan durung dados angennya
0: Dayu Lari. Dereng ngampura banget niki.
1: Iya niki ampun makan ton menu pun niki yang SMS pe yang biasa tu SMS mah absen santukan yoga gitu.
0: Selalu daily report laporan harian ya.
1: Ya. Ya hari Minggu.
0: Hai, selalu produktif HP hari Minggu.
1: Ya Niko pun karena tu ni WA dan nungkan aktif Niko durung memargi tanya.
0: Betul.
1: Anten ketopek. Ampun sampun boleh mengkinkan menggonyakan bedik sarang dayu.
0: Abe bedik. Inge, tipat canto.
1: Tipat canto, enten ya. Sebenarnya yang bahkan niten bisa ngeluarkan tipat canto.
0: Ados kenten?
1: Harus nasi.
0: Oh kenten, napi ngeranang.
1: Nggih, biar ya nih masuk ngajang nasi. Jeng nunyi dang ben tekor di pacantok.
0: Masa nggih?
1: Yakti. Pun genten nenten di pacantok jajo Bali pokoknya ada. Habis makan itu harus ada iringannya lagi.
0: Oke, enten be harus wenten timbal-timbalan.
1: Nggih, enten genten dan masana wareg.
0: Oh. Aku den mbah meduwe karung nika tiangnya siki kan.
1: Iku mbah heran aku do mbah meduwe karung tiangnya.
0: Ada, berarti akan nikah dagang si Pak Canto.
1: Ya, buruk meton tak kerai. Niki dia anak momo, niki terus dia momo. Napi ya?
0: Nah, makanya Yan Budi, napi wasane atau rembah harus lebih dari dua berarti mbah.
1: Iya, harus lebih.
0: Iya, iya. Ada, akan nikah nak ngadal si Pak Canto mbah.
1: Niki make. Okay. Porsi 7.000 wenten, 5.000 wenten, 3.000 wenten.
0: Oh, 3.000 wenten.
1: Nggih, lan 3.000 medaging ke anu kemanten tapi ketipir kangkung nika sayurna.
0: Oke, wenten. Nah, ana nyoba tipe cantok versi daerah lain.
1: Nonin.
0: Oh, wenten liane.
1: Liane nika medaging tapi ada anak terong, terong yang cara diri kita terong pelungah nih ke
0: terong nabi kang ya
1: kelungah pasangan ini jenis ini gadang-gadang kemudian kenapa angin serobotan
0: ke ingeh oh tapi di kan arang angin terong kelungah ke
1: ingeh yang diri kita wenten yang diri di napi dan di darmo sabot yang sepanaan kok pedagang nih ke istilahnya cara gado-gado.
0: Ah, gado-gado. Nika ampun kembaran di Pak Cantok gado-gado.
1: Nggih, gado-gado.
0: Ada nggih, mah.
1: Nggih, Niko sampun lamun-lamun sampun lampapin-pamin lah pas pepergian entar nggih. Kan make wajengan ajak membeli beli bakso nih kenyang tiang jetan apa nyidang masih warga
0: harus mereren bendang 5 meter ben mereren
1: gitu. Harus nasi gitu ya
0: harus nasi
1: itu mah cerewet tuh kewah mani yang botuo sing dadi benol ge
0: oh tonnya masih ada menton-menton mainir aja.
1: Bahkan lah takut nani tua sing-sing bani sing selain nasi singak waret
0: tanya
1: kan mani sing dati bengayahin rago pang-pang aja kenten lah
0: kayaknya aduh ton harus kenten iya mbak
1: ya Niko kan topik aja
0: suksesu banget sampun pulih
1: iya yang sampun pulih ini dia makin sebagai pendengar
0: nyimak mantan makin
1: Niki siro ya Niki oh Mailin Niki nyarengin
0: Mailin pasti ngiler sama tipe cantok Mailin ya
1: minap Niko gumi yang seri nak mandolan tipe cantok
0: masa ntar kita minta resepnya
1: ini Ida masih ngadep tipe cantok dan nggih namun Niko dumun nggih dayu hari makasih sampun mah boleh nyarengin Niki meton sami seneng uneng mireng makin rebut dayu hari
0: biasaan Mbah Indira Niken pun rebut tuh tiang boleh kartu siki
1: rebut Niki ada tuh lopang rame-rame nggih nggih kita tang tiang sarang kami nggih pun genten Niki grup Janbah grup Dubah Niki tiang ten lali megatre sandukan Niki nak harus berdampingan Dubah sama Janbah Niki genten nggih mengiko dumo Niki Pak Yanabo dapat pemancung ngepet Niki guys ngepet rumah Niki nggih Pak Yato kaler nggih ya menikah di hari sampun makeh mas ngarengin majeng dayuari rajeng tugas
0: Yes.
1: Galah wal yang masih neduk Pramo Santi. Om Santi Om.
0: Ingin banget Niki. Mbak Indira Titiange suksema pisan sampun boleh nyarangin nggih. Nah kenten tampun kuncinya kata Mbak Hindira yang jaga munggah, kentennya harus sirap dumun. Cuma resikonya sangat tinggi, nge keliwat nanti jamnya ngunggah. Nge rakerai, patut nge kadi pernikahan Mbak Hindira. Pasti kesampun tiap-tiap daerah nih kepunyai ciri khasnya masing-masing. Napi malih ke ngeninin ini kuliner nge. Ini nih tabanan kadi Mbak Hindira di Wawu Arang, kenten nge bahkan tidak ada yang menggunakan napi wasnan ring jangannya nih utawi sayurnya nih ke berupa terong, kenten nge. Inggih ya, minap yang napi wastane nika lebih sering menggunakan kangkung kenten utawi toge utawi utik-utik kenten ke bawah nge. Inggih rakerai soang-soang niki sampun napi favoritnya rakerai yang sampun memesan tipe cantok nika biasanya pasti ke winter requestan. Inggih baju bos malih aturan titia rakerai munggah sana makin mesandekan numun nge. Aturan titan tembang malih niki nyaringin rakerai mesandekan minta tembang saking beli yudi kresno rikala adi metilar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Enggak, raka rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Enggak, sana makin malih muali niki serang titiang dayu ari kenten enggak, nyaran raka rai niki reng rahina ayu teras UMKM masa ngeninin indik tipa cantor. Enggak, muka yang mantan niki titiang masih sikup nelpon kenten enggak, masa ngeninin tipa cantor sana sida nyarengin durus makin ngeranjing. Enggak, om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu Ari cantik.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Ya, Robi, Pak Santo, Dayu Ari.
0: Oh iya kah, makanya demun siro nih. Siro nge?
1: Ring penate.
0: Ibu Sinta, Ibu Sinta ya?
1: Iya.
0: Oh, Ibu Sinta, Cece Ibu Sinta jualan tipa cantok ya?
1: Nggak.
0: Oh enggak.
1: Banyak. Di Sinta mirip baju kebaya.
0: Oh kenten, ingge. Berarti senang sama tipa canto.
1: Senang kalau tapi selingan makan itu. Oh, nasi juga dulu.
0: Oh nasi, be. Pas Cece Bu Sinta muridnya Mbak Indira ya.
1: Harus nasi dulu jam 11 tuh. Paginya kan masak dulu kan nasi jam 11. Terus nanti sorenya jam 2 kalau pengen rujak sama tempat santok beli dah di sebelah rumah ada.
0: Oke. Okay. Weh namping toh.
1: ada lagi di Pangkajo rumahnya Bunda kan Pangtengah.
0: Oke. Okay. Oh, jadi deket ya lumayan ya,
1: gitu. Ada juga di rumahnya Gek Cynthia.
0: Gek Cynthia benten. Oke, okay, benten. Men biasanya kalau beli tipa cantok harus nih ke mesen kuah pindang apa rujak kuah pindang?
1: Enten mesti masih rujak kadang-kadang.
0: Harus sepaket ya. Nah, kenten. Men di rumah tipa cantok kenten biasanya Bu Sinta niki requestnya napi manten.
1: Napi ini maksudnya?
0: Napi wastane harus make sayur napi. Senangnya
1: ngen. Ini sayur terong senang, kangkung senang gitu. Senang juga
0: ute senang. Nonton napi wastane nambah bulung. Biasanya kan Mika bisa pakai bulung boni ya?
1: Apalagi sih bulung boni.
0: Oh boy.
1: Sedap. Coba kantongnya si bulung boni. Enak juga tuh.
0: Oke, dan napi lebih berair dia dadas nih nggih.
1: Dan langsung dimakan kalau didiamin berair dia.
0: Berair nge. Oh iya, tapi Bu Sinta
1: bulung boni enak.
0: Enak ya. Berarti bulung boni ini ke paling kasta paling tinggi rasanya. Oh, ketimbang sayur-sayur yang lain nge. Oke, tapi Bu Sinta niki lebih suka tipe-tipe cantok yang pedas atau manis?
1: Pedas manis.
0: Oh, pedas. Aduh, salah lagi. Pedas manis kenten.
1: Oh, pedas manis enak sekali.
0: Suka nambah dan nambah aja ngeton. Biasanya kan bumbunya masih nih ke tipatnya kan ampun habis. Nambah nasi biasanya Bu Sinta?
1: Enggak
0: ya.
1: Ini jam 11 tuh enggak makan. Nanti kalau pengen nak cepat santok paling jam 4 sore.
0: Jam 4 gitu. Sore. Oh, kok siang-siang jarang nggih?
1: Ya, jarang. Belum tentu juga sebulan belum tentu belinya. Kadang-kadang kalau dot baru beli.
0: Kan enggak ya. Enggak betul. Tapi wajib ya sebulan nih ke hukumnya harus beli tipa cantok. Minimal sekali enggak.
1: Ya, paling sebulan sekali beli sekali gitu.
0: Oh, kenten. Kalau di rumah nih kak, akeh seneng tipa cantok.
1: Ini bapaknya senang juga.
0: Bapaknya senang, kenten. Oh, inge. Inge, Bu Sinta, suksama sampun boleh.
1: Boleh nggak minta lagu?
0: Minta lagu sebentar.
1: Ini untuk tipe cantok aja.
0: Iya, biar nambah lapar aja sih, Pak Tau. Niki baju bos, Niki pacang mumas, tipe cantok.
1: Ya, ini semua untuk penggemar perempat ya. Semoga sehat. Ini semua untuk Dayu Ari cantik.
0: Inge, suksama banyak. Untuk
1: Antuk Pramu cantik. Om Santi Om.
0: Nggih, suksama banget niki Bu Sinta. Tetangga titiang niki ring penateh sampun nyarengin. Inggih, napi malih nggih raka-rai tipa cantok nika jangannya nih kegentosan tuh bulung genten nggih bulung boni biasanya nika pasti ke sampun rasanya nika umami ya. Segar dari bulung boni genten nih ada rasa hin-hin asinnya. Rasa titian ten perlu malih nagingin untuk tasik dua nih ring bulung nika pasti ke sampun ada cita rasa asin laut genten nggih. Ingge rakanya dua nih di wow sempet tapi pasti menyinggung ngeninin indik kembarannya tipa cantok niki wenten gado-gado ya. Pantan akarai bingung nih, cian sana mau seti pacantok sarang gado-gado kenten nge. Ya ini napa wasana akarai dari segi komposisinya kenten nge. Yang gado-gado nih kan biasanya isiannya nih kan lebih beragam nge dan lengkap. Benten nih kadi kentang rebus, kol kenten nge. Napa wasana telur benten tahu, tempe hingga telur kenten. Telur niki napa wasana akarai ring tipa cantok nih kan biasanya isiannya lebih sederhana. Namun niki dari segi bumbu kacangnya dia lebih medok kenten nge. Ingin akarai nih kan informasi kini nginin ingin tipa cantok sana makin ngiring biar saya yang tembang sarang-sarang niki saking anak agar kesih dan akarai telung senti pacang yang gede tadi kiri nggak jam sikinya nih antuk nyarang akarai ring ngelile ulangan antuk nikah durus mesandekan.

Selamat siang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam kunjungannya kemarin mengatakan peningkatan program revitalisasi di Bali menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas sarana pendidikan di berbagai daerah. Dijelaskan tahun ini ada peningkatan yang sangat signifikan untuk revitalisasi satuan pendidikan secara keseluruhan di 401 sekolah di Provinsi Bali. Menteri Abdul Muti menambahkan pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan juga memberikan dampak terhadap masyarakat di daerah melalui penyerapan tenaga kerja. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Hai Ngira, kalian rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai Ngira, mulai-mulai niki sarang titiang dayu ari nyareng rai, makin sampun ngeranya nenggalah jam siki. Kenton Ngira, niki pasti ke sampun, pacang kedagian maju pas untuk program acara ngelile ulangan niki ring perempat RRI Denpasar. Minap rak rai sane ngersan temang maju bos niki saya gegalah duit mengalih siki jam ke depan. Kenton Ngira, nyantos ringgalah jam kalih kenten. Dirus rakerai sane ngarsang tembang meja bos kenten nih. Munggah kemantan meja bos nikir ring line telepon 22 22 3361. Mang lebih semangat malih nyarangin rakerai nikir ring gria jero suang-suang nikir nge minap sambil bersantai kenten nge nikir pacang terang tembang pemuka hidupan nikir rakerai nikir saking mbok tika pra pageraki kenten nge murdane beng lah pengganti.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz di Kirin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aingera kerai di wasampun kaungka untuk si tembang niking ye murdane bengelah pengganti. Waduh waduh waduh ya nampun ngelah pengganti meh wah sampun nggih. Aingera kerai tapi niki ra kerai titiang napi wastane memastikan kembali ya nih ra kerai niki pastikan sampun nenten mengganti channel ya sampun saking unik kita nih kadang sampai 1 hari 24 jam niki nggih tetap susatia sarang titiang ring pro 4 RRI Denpasar. Inggih pastikan sampun yening sampun presiden terhibur kenten nggih antuk kentenan teman-teman Bali, teman-teman Nusantara. Taler niki untuk informasinya nih. Nah, pasti ke sampun nggih. Niki sane ngawenang kenten nggih rakerai state kompak niki ring ambare. Aing nggih duwe ning sampun kaungkah untuk siki tembang ngiring sane mangken sane ngarsang tembang-tembang Bali ngranyeke manten niki nggih ring lain telepon 0361223361. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayuari Pati.
0: Inge, Titiang, Sira Niki, Lali.
1: Mau, aku ajak Nosko.
0: Jakti? Bu Sinta?
1: Berarti dapat bagus ya.
0: Aduh, aduh, kasih nggak ya? Kasih dong. Aduh, Bu Sinta kayaknya memang itipat cantoknya yang bikin niki Bu Sinta sideng malih munggah. Berarti harus beli tipat cantok bae jebos Bu Sinta.
1: Nggih.
0: Tuh masen siki dados teh. Titiang nitip siki.
1: Emang rujak dong ya. Eh dong ya dari cantik.
0: Nggih, Titiang nitip kalau rujak nih kali.
1: Yang benang. Oh, mungkin.
0: Oh, enggak dong.
1: Tak kirimnya ke RRI.
0: Aduh, kirim apa nih? Kirim ayap-ayaban mantan.
1: Nah, kalau kirim tak beliin kirim
0: ke sana. Oh, kenton abi ratu baik hati sekali.
1: Nggih.
0: Enggak. Dan aduh. Aduh hanya bercanda mantan. Nggih. Heeh, tembang napi niki karsang.
1: Aku lu gembrong gitu.
0: Ada.
1: Kulo gembrong.
0: Kulo gembrong. Meduwe lah niki.
1: Yang?
0: Meduwe asu gembrong.
1: Kan lagunya bagus niku kulo gembrong.
0: Oh, tembangnya bagus kenten nih. Dari Desa Gara nggih.
1: Sirokan nyanyi.
0: Badah. Oke, niki sampun tembangnya nih. Nggih.
1: Kirim salam.
0: Ten. Ten Kang Yang nggih.
1: Salam buat semuanya nggih.
0: Aha, suksema.
1: Niki kirim salam siki sareng Kak Rai legian niki kirim salam.
0: Nggih, ten kenapi? Suksema.
1: Niki sami sareng ngarengin bemugi kena rahayu. Tutup entuk Prama Santi. Santi.
0: Nggih, suksema banget niki. Je ambil kalih karcis mau ambil niki sarang Bu Sinta Bu. Kuda aja naur nih wawu nge. Cak naurnya nggak ngerti pak cantok sarang kuah pindang rujaknya nih. Ada inge semua Bu Sinta sampun pulih nge nyarengin tala tembang requestannya nih sampai

0: tuh.
1: Oh, kenten wasan lungsur.
0: Nggih, abdi di sana tuh deh yuk.
1: Oh,
0: Yang
1: kenten.
0: wos mesiram, nampeng radio, tuh dah yuk hari bunga. Paman bunga, nenek jak nyeriat, nian suwot tuh dah yuk ampun siar.
1: Nika sampun, berarti salah niki kuncinya Mbak Indira yang sirap dumun, tan sidang unggah.
0: Pada jawab Indira, Indira sirap malu marah sidang unggah.
1: Nah, mungkin memang khusus buat Mbak Indira, mantan Nika. Nelian tan, ampun nah. Keliwat nanti jamnya nge.
0: Sebenarnya ya uga ni jauh yang tengarang.
1: Oh tan wawu tan sudah nyarengin.
0: Nye, mari
1: jebol
0: sore jam.
1: Oh sore. Kenten.
0: Tapi jatran tu dah yuk
1: cari. Tiang kena niang, niang kena.
0: Kena, dah yuk kena. Kenten pun menyambut.
1: Karena asam lambung ni ke. Cuma niang berdua kenten memang riwayat asam lambung.
0: Nye, memang dah jeng ni. Yang pun uning tu yuk, yang pun uning kan dah ada macam-macam. Tapi menabrak niang ada yang rujak tu dah yuk.
1: Oh aduh.
0: Durung mesti ke jatran ni kom. Ada nak tenar video yang benang tentang nangcil tu dah yuk.
1: Kenten.
0: Aku luarin yang tidur ni kau sirap tentang minat tang segar dan tentang minat kau tidak sehat.
1: Iya ratu.
0: Ratu karo masih jang tu dah yuk. Makin istirahat memang tu dah yuk.
1: Iya betul sekali jam-jam makin meja bos wau yen. Tapi kenten bece antung rayon.
0: Tidak-tidak kita nombangin yang sama sekali ini asam yang
1: betul, Nika, sampun.
0: Kuning, jat nabrak, jat nonton
1: pun naik pun api aja, kayun, kenton bes kuat. Ada, Nika, ini yang ngasang tembang.
0: Teman itu dah yung, teman rezeki beli rezeki adi.
1: Rezeki beli rezeki adi. Oke, sudah.
0: Kan sudah yuk.
1: Sampun.
0: Majang semeton sarang kami nge, ada kena raju nge. Yo nyaron sudah yuk.
1: Kiranika nge.
0: Kiran ke.
1: No.
0: Sudah yuk.
1: Inge, rahajang. Enten masa dekan dumun enten becik-becik antuk ngerayunan tapi malah berdua riwayat kenten nge mah nika jadi jangan sepelekan nika rakerai nge tapi wastane kebiasaan terlambat ngajeng kenten nge talen ini yang sampun uning ring waduk nika enten kuat asam ya dan segala macam halnya becik-becik yang nika yang menghindari jiping panten je tapi wastane mana tetep statek enak ke mantel lah kerai titian sarang sami niki nge. Ainge mana lebih semangat ngiring piar sayang tembang niki nge murdane kuluk gembrong saking desegare.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya. Boleh sekali kadang pernah tu melayu boleh berkarang suaraku.

0: 106,4 MHz di Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingira kelarani niki di bawah sampun atau rasi tiang kali tembang requestan rakerai kenten gih niki wenten temannya neng gih haduet niki bibi widiana saling mode ulik berrejeki beli rejeki adi kaler wenten gih tembang niki saking di segara kuluk gembro. Hai gih bagi-bagi sudah menghibur manten ke wenten rakerai kenten gih ring DJ pada megenah minam niki ring gria jero pekubon suang-suang niki sambilangan tapi wastane galah angin santai kenten nge. Nggih, kira informasi rakerai niki ring ngendi cuaca ring margi hayam urut nomor 7 Desa Denpasar kenten nge terpantau niki cuacanya ne nenten sangat terik nggih ring matahari duane niki di atas maksudnya di langit kenten rakerai nggih niki agak padat akan awan kemawon niki nenten sangat mendung taler niki nge. Ring arus lalu lintas kenten nge terpantau nya nih ring margi hayam buruk niki titian pantau lancar-lancar kemanten tidak adanya kenten nge niki untuk kemacetan kenten nge. Dan begitu juga minam niki ring sekitar ring suwidang rakerai song-song sepenapi maju bos yang ini presiden munggah presiden niki untuk menggantarin cuaca utawi ring arus lalu lintas. Inge sani makin terus niki ngeranjing kemanten rakerai sani medwe galah nyarangin terus riki ring lain telepon 223361. Inge om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang siang atu dayu hari niki nge.
0: Inge rahajang selamat siang.
1: Inge kunapi gatre.
0: Titiang kena sarang sira dadas tiang niki nge.
1: Siang saking sedang atu.
0: Sedang
1: Bu Wayan Suartini atuh.
0: Oh inggih Bu Wayan Suartini. Aduh harangsan penggah niki.
1: Wow boleh atuh. Kue dan apa apa usak.
0: Oh ke dokter apa ya Mih Ratu. Ibu inggih. Kenten kenapa Ibu kenten kena. Titi yang kena niki.
1: Inggih demogi kena ngelantur atuh.
0: Ibu taler nge, sarang sekeluarga.
1: Ingi Ratu, sukses. Lunas tembang siki Ratu Dayu.
0: Dados, terus napi niki tembangnya nih.
1: Jegek ngendeh Ratu nge.
0: Jegek?
1: Jegek ngendeh.
0: Jegek ngendeh kentan.
1: Ingi Ratu.
0: Oke, saking sirah dados nih. Aduh, ntar menten yang ada jegek nakal, jegek nyakitin, jegek nyelolet.
1: Jegek nyakitin Ratu.
0: Kayo Nika.
1: Inge dadah satu.
0: Oh inge jegek nyakitin. Aduh Budi ya nih kan jegek ngendeh nih kan agak bahaya kide. Tenuning reng wengi.
1: Oh inge.
0: Iya niki jegek nyakitin.
1: Kide ratu ratu
0: nge. Kide mantan nge. Pang manda. Napi wasannya sida sani lianan.
1: Inge ratu kede. Inge ya wenten ini santa wenten. Ada kak Danian ini Dania wenten. Sira jek male niki mahandira nene itang e. Enten sira jek male niki ya Pak Man Pandu. Nggih. Sira male niki jutan muka sami. Tendat dos gatel.
0: Sebenarnya tendat dos kemon karena arang ya. Ten kenapi.
1: Semua kala ratu nggih wale bos sudah ratu. Pas pandu ni margi ratu nggih.
0: Nggih sok sama ibu.
1: Pamit ratu. Semua santi om.
0: Nggih, sok sama banget niki Ibu Wayan Suartini saking sedang sampun sida nyarengin. Nggih rakarai. Napi wasta ane siki tembang di wasam pun saya ge kenten nggih menten tembangnya ni jegek nyakitin meja pas jaga aturan titik ri ambar rengung kerai Ibu Wayan Suartini sira sani ngarsa tembang durus makin ranjing ring 223361 inggih om swastiastu.
2: Om swastiastu dayuari jegek ketek-ketek
0: kan. Ah, dayu ari jegek ketek-ketek ke sira makin jegek niki malih nggih nyar sapa titiang sarengnya. Jegek.
2: Mengui.
0: Mengui. Nini Agus.
2: Aduh, suwe saja anten nyidang nyareng atuh ari.
0: Aduh, ampun kena nini.
2: Ampun niki kena munyi dan niki.
0: Oh. Ih, Dika kan ampun meciri artinya ampun je kena.
2: Meciri ampun munyi ampun mecuek karo Enten wau melajah mejalan malih kenten.
0: Sampun ke dija mantan sampun kenten. Tapi wastane yang paling jauh. Kayaknya
2: pikir di nata gini ngejak batu cikat itu aja.
0: Iya gitu. Kenten ya lengan gen sandal lah.
2: Iya kan sandal pangkulit. Panas
0: kenten. Oh, pangpulih panas. Oh, kenten.
2: Jam kio niko pun tiang tuun medanan.
0: Oh, kenten.
2: Makin caro nak cenik makin dayu hari.
0: Ke gandong di tiang makin kayun.
2: Bikin lah.
0: Ada.
2: Gandong nak jegek.
0: Ada. Tentun makayun tiang berat aja nikin ini Agus napi.
2: Iya, aturnya ya kenten.
0: Napi.
2: Oleh-oleh.
0: Ah, oleh-oleh.
2: Kanto.
0: Oh. Jatiang je waktu mereka.
2: Ini nak batang ini. Dan hidang berjalan. Batang nunas sama dayang dayi hari.
0: Okey, enten. Maya, enggak apa? Enggak nak turut tiang.
2: Dado sebentiang berjalan dayi hari.
0: Langsung kare, gelis kena.
2: Ini suwe pun dan hidang nyarengnya 2 bulan. Nampun dayi hari.
0: Wah, tonjo. Sepagat 2 bulan. Bes kangen ni, Nika.
2: Ampun, kan eling ereng ini, Agus.
0: Oh, tonjo. Eling udiang.
2: Yang dayu hari, kan eling dan ini, Agus.
0: Buktinya titi yang langsung, oh ini Agus Niki, ah, mana ada taneling Niki.
2: Iya, ampun, cuk semua dari hari ampun ngijen tamu, ini Agus. Anda kelis ngidang menjalan,
0: malih
2: pengidang yang membuka warung yang pun 2 bulan menutup.
0: Nah, warung Niki menutup 2 bulan ada. Monitor kan setiap hari, kan?
2: Iya, Niko, ampun. Monitor ampun aling jam 5 pagi ni ko pun yang membuka.
0: Ah, patah buka radio.
2: Radio kali.
0: Kali.
2: Warung kali.
0: Puh. Oh, rame ampun.
2: Yang nak juga radio.
0: Suge radio.
2: Niken je nyak kenten munga.
0: Obeh ratu, medue backupan ya. Siki kenten mati kenten radio, mari siki nyidang.
2: Nih kenten ampun ya. Aling semang ampun nak di jam roras, aku tutup.
0: Cepatlah kan di kenten ring studio.
2: Ada. Pantan arif nak di radio kenten di RRI.
0: Betul.
2: Ini yang mungah yang di dede kasir yang boleh mungah di hari.
0: Inge.
2: Tapi tu.
0: Oh, tenuni.
2: Dari hari boleh kan masih
0: boleh.
2: Len ni kan jauh. Suka hajaan okay, yang rajin.
0: Nika artinya ilmu telepati kurang kurang kuat. Ingin ini Agus niki ngarsang tembang.
2: Dayuari nge.
0: Yeah.
2: Napi niki boleh megatro.
0: Oh tembang napi megatro.
2: Megatro nge.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang mutang niki dayuari.
0: Terus nak.
2: Nge megatro niki bayu bu ayang suat ini ampun. Mendanang dumun. Lagana taneling masih ada yang tiang kan. Ini tu ada wawu kar
0: sering
2: sering niang ki sawah niang kirana sering ibu cinta nini sira dan nini
0: sira ring napi ya
2: ring sanu
0: nini dania nini santa
2: nge nini santa. Ini Dania dan Tain Muling.
0: Inge.
2: Dan tiang kete tiang kan juari masih.
0: Inge.
2: Juari.
0: Inge.
2: Tidak jok ngoling. Mailin kereng ngoling. Kenten. Pak D kerja. Apun ling suwe aja tiang. Kenten sarang di Dewa Windu. Rakan lah ni. Dewa Windu dan kari dike. Mungkin Pak D kerja. Sarang tak tu aji.
0: Nah, ada statu-tatu Niki, Nini Agus. Ada kenten alon-alon sama gisiang panten kenten labu. Inge duaning di wau Nini Agus kenten geha. Tapi wasane memilih megatre kenten ten kenapi meja bos jaga aturan titiang Niki nge. Inge rakerai duaning Niki tapi wasane sampun terpenuhi kali slot penelpon kenten nge suk semua banget sampun nyarengin titiang Niki ring program acara ngelile ulangun nge. Salingat sang tembang sampun memargi megatre sampun boleh. Intinya rakyat sana suami presiden kompak kemantan dikiring ambara nyarangin ring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali. Engge nyangre tinggalah jam kalih rakrai nyantos jam 3 pada jebos pacang kelanturan niki ring program acara nggih program acara kantor ring Rahina Ayu kenten nggih pacang matang ini informasi miwah tembang-tembang nggih sami makin ngiring mesan dekan numen akaraya antuk mirang temang saking area Puja Astawa jegek nyakitin.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Selamat siang Kak Larai, Guru SD Negeri 15 Danginpuri. Ini Gusti Ayu Trisna Dewi mengakui revitalisasi membawa perubahan nyata bagi sekolah tempatnya mengajar yang salah satu ruang kelas di lantai 3 tidak pernah roboh akibat kondisi bangunan yang terdampak hujan dan angin. Diyakini setelah revitalisasi selesai semua, kondisi ruang kelas dan toilet tersebut menjadi lebih baik dan terlihat lebih rapi serta bersih, sehingga mendukung kenyamanan murid selama mengikuti pembelajaran. Sementara itu, Kepala TK Indra Prasta Kuta, Wayan Leniasih menambahkan pihaknya akan menjaga serta merawat fasilitas sekolah yang dulunya mengalami berbagai kerusakan dan membutuhkan perbaikan setelah mendapat program revitalisasi tersebut. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggih, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, wali wali niki serang titiang dayu ari nyarang rakyat niki renggalah makin renggalah jam kali lintang molas menit kenten nggih. Inggih, sekarang sarang sami presiden antu nyarang titiang niki reng ambare antu nyarangin program acara selanturnya nih. Renggalah puniki rakyat pacang kelanturang antu musik tolor informasi-informasi sani presiden mapi kenoh kenten nggih. Taler pacang katurang niki nepi wastani tembang-tembang Bali sani presiden menghibur akrai denggalah mangkin. Engge diwo sampun ungkat titiang niki nggih. Nepi wastani denggalah niki benten tembang saking ge atuh kesarangin Gus Panca kenten nggih. Niki murdan tembangnya nih laklak super versi dangdut. Aingge sinami niki napi wastane nyantosin kenten nggih antu teman-teman sane jaga terang di tema aja bos pacan daging titan kide informasi niki ngeninin ini kesehatan dumen nggih niki rakerai sane seneng kenten nggih sane seneng antu obat-obatan herbal kenten nggih niki pasti kesampun nguning nggih kawentenan bunga teleng ya si cantik berwarna biru sane dipercaya ampuh tangkal radikal bebas. Nggih rakerai niki titik ngutip informasinya nih ring pro portal rri.co.id minap rakerai sani tertarik antar informasi niki pacang wacan sejangkapnya nih durus kemantan niki keranjing ring rri.co.id nggih. Niki rakerai sani seneng anto napi wastane mengkonsumsi utawi minum minuman berwarna biru cerah alami niki nge biasanya sampun mulai diaplikasikan niki bering sejumlah kafe-kafe perkotaan rakerai ring warna eksotis punika sampun nge sani berasal dari bunga teleng utawi ring bahasa ilmiahnya nih niki disebut Clitoria ternatea. Kemon kawentenan bunga teleng niki rakerai hanenten jawanta sekedar pewarna alami kemantan nge ring bunga teleng niki rakerai medue gudang antioksidan kenten nge sane sampun lami ke angin kenten dalam pengobatan tradisional Asia untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh niki. Nah sira rakerai titian niki sane nanin kenten nge mengkonsumsi olahan dari bunga teleng. Nah biasanya niki bisa digunakan sebagai teh kenten nge rakerai. Nah untuk punika sampun minap mejubas minta informasinya nih ngeninin ini bunga teleng niki untuk ring kesehatan taler cara ngolahnya. Nah mejubas niki titiang jago sobiahin sani mangke ngiring pesan dekan dumu niki antum mirangang tembang malih nge saking beli arana agung rakesidan niki sihin bagi.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, kone sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekotek dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekotek pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekotek dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
4: Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz di Kiri Prompat, RRI Denpasar, suara budaya Bali. Enggara kerai, tetap sesuatu di kiri, sarang titi yang dayu ari, kantun nyaring enggara kerai di kiring, rahina ayu kita nge, niki antu suara budaya Nusantara, ring musik miwa informasi. Ingin riwa sampun katoran kali tembang niki, presiden kita nge, menghibur kerai ring galah mungkin, niki sampun ngeranji ring galah jam, kali lintang kelung dasa 3 menit kenten nggih. Inggih, kanten mau sang kawentenan niki bunga si ungu cantik ya, bunga telang kenten nggih. Pasti kesampun niki rakarai nana manggihin dengan ciri khas niki warna ungu yang sangat napa wastane cerah kenten nggih. Inge di samping nih kira-kira kawentenan tampilannya yang sangat memukau kenten nih pasti kesampun ring segi kesehatan dan manfaatnya nih kesampun talar memukau nge. Rakerai kawentenan niki bunga telengnya nih saking dumun sampun kedadosang pengobatan tradisional Asia kenten nih untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh nge. Ring warnanya nih biru pekat, nah ungu biru pekat kenten nih bah pada mahkotanya niki menandakan kandungan antosianin kenten kebosan niki sangat tinggi, bahkan melebihi beberapa jenis buah beri kenten. Inggih, antum manfaat-manfaat saking kawitanan bunga teleng niki kenten nggih nik tapi wasane yang membuatnya kenten nggih layak disebut sebagai superfood lokal. Nah niki kekutip saking situs diskes.badungkap.go.id nggih. Ring bunga teleng rakaranya mengandung antioksidan jenis ternatins dan quercetin kenten. Ring senyawa niki sampun bekerja aktif untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, mengurangi peradangan secara sistemik dalam tubuh, talar ngewantu untuk menghambat pertumbuhan sel-sel yang berpotensi ke dados kanker kenten. Ring Bali makin bau sang kenten kira-kirai pasti kesampun dari segi ajaran tradisional kenten nih kawetenan niki usah deh kenten dalam pengobatan Ayurveda kenten nge. Ring bunga teleng niki dikenal sebagai nootropik alami utawi peningkat fungsi otak. Untuk mengkonsumsi teh teleng kenten nge kira-kirai secara rutin niki preside diyakini dapat meningkatkan kadar asetilkolin ring otak, yaitu neurotransmitter yang penting untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Nah minat niki rakerai senang pikun, termasuk titi yang sering pikun niki. Nah niki cocok pisan kenten ya, aduaning niki sampun terbukti secara ilmiah juga kenten ya. Dalam lian ring meningkatkan konsentrasi, miwah daya ingat niki presiden ya, bunga telengnya nih menjaga kesehatan sistem saraf. Taler memberikan efek relaksasi kenten rakerai yang membantu mengurangi stres dan kecemasan ringan. Nah sira niki ring ukur-ukur niki rakerai sering stres kenten ya, dua nih ngakeh untuk pekarian niki jadi raker suka tapi senang sarang mengkonsumsi kadi minuman teh kenten ya, niki bisa dicoba nge untuk berbahan teh telang. Aing nggih punapi mangken tata caranya kenten nggih rakerai untuk ngareanin teh sane napi wastane presiden menemani hari-hari rakerai kenten nggih minap ring napi kenah makarya kenten tawi ring jero pekebon suang-suang pun bisa niki didampingi sarang teh telang namai jembos sigo sobiang titik informasinya nih sane mangken ngiring musanakan malih antum mirang temang ngiriki ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hey, nggih, kantun satiriki ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, rakerai niki ring DJ pada mengenang nggih sengkala status sehat. Kantun saran-saran titian dayu ari puniki ring napi wastane suara budaya Nusantara. Ketan nggih, mau sang puniki komentaran si bunga cantik bunga telang ketan nggih untuk manfaatnya ring kesehatan. Diwawu sampun kau dari ki kali temang kaitan gih, kaitan temangnya nih diwawu niki sing ada apa kaitan gih, saking belian dirobokan taler niki saling isengang saking beli yang sagita sarangin mbak tripus pak. Inge mogi mogi persitu terhibur kemantan niki tak kerai ring gelahim mangkin gih, taler lanturan titang malah kidek kemantan niki mau sang ring punapi kaitan gih, ya nih ngerak kerai seneng untuk mengkonsumsi ataupun tertarik kaitan gih mencoba puniki dua nih sampun kauningin di bawah kementerian kesehatannya ya manfaat dan kesehatannya nih kesampun terbukti juga nih dua nih penelitiannya nih ya antong mengolah kementerian lekerai kementerian bunga telang niki yang paling mudah nih ke karyanin teh kementerian nih niki kementerian kede tata cara kementerian nih antong karyanin teh sake bunga telang pun niki nih pasti kesampun lekerai ngerah bunga telang ya kurang lebih niki 5 sampai 7 kuntum bunga kenten nggih. Wawuh, napi wastane nika dikeringkan dumun, kemudian yang sampun kering ataupun segar juga bisa rekerai niki silakan campurkan ke dalam air, segelas air panas kemanten. Nah, niki sampun napi wastane rekerai preside didiamkan selama kurang lebih 5 sampai 10 menit hingga air toyo ni punika sampun berubah menjadi warnanya biru pekat nggih. Niki selera mantan rekerai ini rekerai senang sana asem kenten nggih dados niki diberikan sedikit perasan jeruk nipis ataupun lemon kenten nggih yening ten senang sana asam asam kenten nggih kayun sani manis-manis manten kadidayu niki rakerai preside dagingin antuk napi wasane gendis utawi gula. Nah, yening ketambahin untuk utawi kedagingan untuk sedikit perasan jeruk nipis atau lemon, rakerai pacang melihat perubahan warna kaitan nggih. Dari yang tadinya biru di biru pekat menjadi ungu cantik, duaning rike wenten reaksi kaitan nggih perubahan tingkat keasaman. Dados rakerai tambahkan madu yening meduwe niki ring griyo jeruk kuwon suang-suang utawi jahe untuk rasa yang lebih hangat dan nikmat. Inge nika kede tipsnya nih rakerai sani tertarik untuk mencoba kenten nge tapi malih niki nganggen bunga teleng sani niki sering kita jumpai kenten nge di setiap harinya rakerai sejatinya juga niki bunga teleng niki memang umumnya sangat aman untuk dikonsumsi nge atau nika sampun tapi wastane rakerai nenten perlu risau malih kenten nge ya niki haring bunga teleng taler madue sifat yang dapat mempengaruhi kontraksi rahim pada beberapa kasus tradisional kenten. Nah, untuk yang ibu hamil terutama kenten nggih ditianunas mangde berkonsultasi ke mantan dupun dengan dokter ya sebelum mengkonsumsinya secara rutin dalam jumlah yang besar. Nah, nika kedek rakerai informasinya nih, ya nih rakerai tertarik kantong wacan informasi sejangkapnya nih durus kemantan nih ngeranjing ring portal rri.co.id. Yang penting nih rakerai kehadiran bunga telang niki sampun membuktikan bahwasanya ring tanaman nika sampun nih yang mudah tumbuh di pekarangan rumah pun niki preside dados tambo kenten nggih niki duweni meduwe khasiat medis yang luar biasa. Mugi-mugi preside mapi kenal untuk informasi sane diwawu rakerai taler titiang matur sumuwi mangga niki sampun rakerai nyaring titiang mau saking galah jam dasa diwawu kenten nggih nyantos puput niki ring galah jam 3 nggih. Taler titiang nunas gengrana pangapura peprade wentan atau titiang sane nenten manut ring arse. Maka wasaraning puputan titiang untuk para masanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakyat dan Rai Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ngurah Satria Wardana, menegaskan pemerintah provinsi tidak tinggal diam atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terkait proyek lift kaca di Pantai Kelingking Nusa Penida, Klungkung, dengan melayangkan upaya hukum banding demi memperoleh kepastian hukum berkekuatan inkrah. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai, hai, hai. Selamat sore Raki dan Rai. Berjumpa dengan Putri kembali ya. Kita bertemu di udara tentunya berdendang dan bergoyang di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di jam 3 sore ini Raki dan Rai dan spesial di hari Minggu berlangsung 1 jam ke depan sampai di jam 4 sore saja. Karena di jam 4 sampai jam 6 sore kita akan gabung di acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan ya. Dan nanti akan hadir bintang tamu yang luar biasa sekali Raki dan Rai bersama Putri di studio. Kemudian dilanjutkan dengan acara Lingsir Sanja di jam 6 sampai jam 7 malam. Jam 7 sampai jam 8 malam kita akan isi dengan siaran Relay Cita dan setelah itu usai sudah ya Putri menemani Raka dan Rai. Untuk itu Raka dan Rai sebagai pembuka di sore hari ini di acara Pro Dangdut kita akan dendangkan satu lagu dari Lilis Karlina, Bulan Separuh.

0: Rai Kedang Rai, Putri hadir kembali tentunya di ruang dengar Rai Kedang Rai. Dan sekarang waktunya untuk Rai Kedang Rai yang ingin request lagu ataupun berkirim salam di Pro Dangdut ini, silahkan langsung diramaikan di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Maelin. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Putri cantik.
0: Aduh, baru masuk udah langsung dirayu. Ada pantun nggak hari ini?
1: Oh, pantun?
0: Mm-hmm.
1: Apa ya?
0: Oke, nanti deh simpen. Nanti kita bikin capcay ya.
1: Terakhir.
0: Oke.
1: Pantun, Mbak Putri cantik.
0: Oke, ditunggu.
1: Ya, omong-omong gimana kabar?
0: Astungkara baik. Maelin juga SWS ya?
1: Ya, SWS, seger waras selamat. Kalau udah nge-swear ya seger lah.
0: Asik, langsung dapat obat rasanya ya.
1: Iya, kalau cuaca sekarang lagi benar-benar cetar.
0: Iya, benar lagi panas banget ya hari ini
1: panas.
0: Ya.
1: Ya, apakah di sana begitu?
0: Wah, luar biasa kalau di sini, sampai silau ini di studio.
1: Ya, luar biasa, karena selalu ada di luar.
0: Asik, dapet aja ya. Jadi, di hari yang panas ini mau request lagu apa, Maelin?
1: Lagunya harus yang sendu-sendu biar hati kita sejuk.
0: Oh gitu, kirain mau yang judus-judus biar makin keluar keringatnya.
1: Kalau yang judus-judus kayak gitu, entah kemah panas.
0: Itu dia, biar membara.
1: Iya, apalagi kantongnya sekarang lagi panas.
0: Aduh, ya. Padahal awal bulan ya.
1: Iya, itu kan bulannya aja.
0: Kita mah gak ngitung bulan ya, Maelin ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi
1: dari Evita Malaya.
0: Yang mana itu?
1: Nyanyian Rindu.
0: Asik, rindu siapa ini?
1: Ya, rindu pada semua. Asik. Pendengar perempat sama penyiar perempat semua.
0: Oke, kalau rindu di salam-salam dulu, silahkan.
1: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Oke.
1: Ada Bu Vera di Kota Tabanan, betul sehat.
0: Setengah.
1: Terus ada Bu Ira juga di Pasar Daupale. Matualan Pegalaris Manis.
0: Astungkara.
1: Terus ada Mbah Indira, Matu Nindi, ada Pak Narbe, ada Pak Termancung juga. Selamat sore. Terus ada Meluh Galih,
0: tiba-tiba ada jadi Mbok ya.
1: Ada Bu Ladra, ada Bu Putu Keboiwo juga.
0: Okay.
1: Ada Nita juga, selamat sore. Ada Bu Sinta, ada Kak Dania, Nini Dania, ada Paman Pandu juga, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada Gombiang Sri, Gombiang Yoga, ada Nian Kirana, Nian Kisawa, terus. Kiri-kiri kan.
0: Nabrak nanti.
1: Ada Pandu Paus Jaya juga ya, selamat sore. Ya pokoknya buat semua-semuanya aja deh, salam kompak aja. Yang belum calling, pokoknya tak ikat jadi satu.
0: Oke.
1: Tak cemplungin di towernya perempuan.
0: Serem banget ya. Tower ya, lagi masuknya.
1: Panas-panas gini biar sejuk dia.
0: Blebep-blebep-blebep gitu, nanti hilang nanti sebetonnya.
1: Enggak, dia kan gak mau hilang. Kalau towernya itu kan gak penuh si air.
0: Bisa aja Mak Erlin ini ya. Mau ya. Jadi mau ngasih pantun atau tidak?
1: Oh ngasih, tenang aja sekarang tak kasih pantun ini.
0: Nah, ayo
1: langsung.
0: Saya coba.
1: Burung nuri jatuh.
0: Sakit.
1: Jatuh di rakit.
0: Oke, cakep.
1: Bunga mawar. Beli lawar ditambah ketupat.
0: Cakep.
1: Halo Mbak Putri, orangnya ramah dan cantik.
0: Astengkara.
1: Penyiar idola di perempat.
0: Asik. Terima kasih, Maelin.
1: Iya, oke deh. Buat Mbak Putri yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, hati. Terima kasih, bye.
0: Dadah, bye-bye, Maelin. Maelin sudah jadi yang pertama dan juga memberikan pantun sebagai hadiah ya. Menyusul Maelin, halo Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Dandut.
0: Dandut
2: adalah kita, ya Putri.
0: Inggih, dua sejoli ini ya, Nini dan Nia dan juga Peka.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya ini?
2: Sehat-sehat, ge. Ya Putri gimana?
0: Astungkara, sehat juga, baik-baik.
2: Iya, semoga sehat selalu bersama si kecil ya.
0: Iya, Setengkara.
2: Biar sama semangat lagu dah dulu, Gek Putri ya.
0: Boleh. Lagu apa nih, Nik, hari ini?
2: Lagunya, apa, Goyang Dua Jari aja ya.
0: Oh, iya, dari Sandrina ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Silahkan.
2: Ada siapa tadi, Melin ya?
0: Ya, Melin sudah naik.
2: Selamat sore, ada Mbak Indira, Anek Kapal, Pandepi, ada Budak Kemang Mekte, Gek Mas Sayangan, ada Nini Ika, Nini Mika, Taput Mancung, Bikin Arok, BK Sempidi, ada siapa lagi, ya, Nini Agus ya, ada Bu Eka BB, ada Pak Pandu juga, Bu Vera, ada Bu Lodo, ada Mas Tunini, ada Bu Lodo juga, ada siapa lagi, Bu Vera ya, ada Bu Ana, ada Bu Ayu Tuban, ada Bu Putu Koboiwo, Ani Tuade, Niang Kirana, Bu Suartini, ada siapa Gung Biang Yoga ya, Nini Ayuna juga. Ya sisanya bungkus aja dulu jadi satu ya, Gek Putri ya.
0: Oke, Nini.
2: Buat Gek Putri, selamat juga sampai tuntas. Makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Nini Dania dan juga Kak ya. Kak Dania juga ikutan pastinya. Buat yang lain kesempatannya masih ada tentunya ya. Tapi sebelum lanjut, Putri akan dendangkan dulu dua tembang dangdut nih yang sudah siap mengudara ya. Ada Evi Tamala dengan nyanyian Rindu dan juga Sandrina dengan Goyang Dua Jari.

0: paling dipandang sebelah mata, bahkan dihina, meskipun ia pintar dan memiliki banyak kemampuan. Orang kaya sering dihormati dan didengarkan, meskipun belum tentu memiliki pengetahuan dan sikap yang baik. Kekayaan bisa datang dan pergi, jabatan bisa berakhir, tetapi ilmu, kebaikan, kejujuran, dan sikap menghargai sesama adalah nilai yang jauh lebih berharga. Jangan menghina orang karena kemiskinannya. Jangan pula memuliakan seseorang hanya karena kekayaannya.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial.

0: acara Kelanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Dua lagu sudah mengudara Rakyat dan Rai, requestan dari Mailin dan juga Nini Dania tadi ya, sudah bergabung. Dan sekarang Putri akan buka kembali kesempatannya untuk bergabung di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya dan berkirim salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dari tanah Lot ya.
1: Tumben sama
0: sih. Iya, masih rezeki berarti ya, Mbah Tunindi.
1: Apa? Tadi nyinyit dupo dulu.
0: Kalau kata Atu Kakyang benar uripnya berarti ya. Langsung bisa naik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya ini, Mbah?
1: Aduh, panas mencetar deh.
0: Oh, sama ya, apalagi di situ dekat pantai ya, Mbah ya?
1: Iya. Ini duduk-duduk, ada angin, keluar keringet.
0: Benar-benar ada angin tapi keluar keringat ya.
1: Iya, benar gak? Benar.
0: Iya, harus jaga malam. Kondisi berarti ini ya. Panas-panas gini ya.
1: Panas iya. Malamnya lagi kalau tidur keluar keringat terus.
0: Oh iya, benar.
1: Iya, tapi bisa saya tidur kayak.
0: Oh, tetap
1: kalau
0: bisa.
1: Musim dingin itu malah enggak bisa, susah tidurnya ya.
0: Oh, berarti Mbah lebih kuat sama panas berarti ya?
1: Iya, itu dah.
0: Gitu.
1: Begitulah Gek Putri saya.
0: Iya, pokoknya yang penting sehat selalu doanya saya untuk semuanya.
1: Gek Putri, ya pasti dah sudah sehat ini ya.
0: Iya, sudah bisa ini mengudara kembali ya sementara.
1: Iya, itu dah. Itu si kecil enggak ikut?
0: Enggak, kasihan panas banget Mbah di jalan.
1: Oh gitu ya, kasihan apalagi panas-panas.
0: Iya itu dah, kalau nanti mungkin udah agak teduh cuacanya baru mulai ikut lagi.
1: Iya, iya Gek. Request lagu dulu ya.
0: Gek, mau lagu apa Mbah?
1: Lagunya Piring Dibanting.
0: Oh Gek, Piring Dibanting.
1: Sony Joss.
0: Sony Joss, Gek, siap. Nanti diputarnya.
1: Iya, salam-salam dikit ya.
0: Iya, silahkan.
1: Tadi ada Melin yang pertama ya.
0: Betul.
1: Terus ada Nini Dania di Sanur ya sama kakeknya.
0: Iya.
1: Sekarang lagi lari dari barat dah, Gek.
0: Iya, silahkan.
1: Ada Nini kita juga naik-naik nih. Ada Mbah Hendira, Ibu Pera juga naik, Bu. Ada Nini Ayuna, ada Mbah Rajapati juga. Ya Mbah Mangku Merajapati, ada juga Kak Mangku Sedani juga, ada Kak Ciatok juga, selamat sore. Terus ada Kak Pedes, ada Pak Yanarbo, selamat sore Pak. Ada Pak Tut Mancung, Pak Tut Mancung naik-naik Pak Tut. Terus ada Pak De Polos Jaya, ada Nini Santa juga, ada siapa lagi? Ada Bu Kebo Putu,
0: Kebo. Jangan dibalik-balik Mbak.
1: Ibu Putu Kebo Iwo juga. Ada Ibu Eka Bebe, selamat sore Ibu Eka. Terus ada Pak Tutma, Pak Man Pandu juga Pak Man. Harus semangat Pak Man. Iya, terus iya supaya bisa anu nanti on air ya. Terus ada Niang Kirana, Niang Kisawa, Gung Biang Seri, Mbah Hegi yang ada di Kekeran. Nini Tuade, Nini Tuagus juga. Siapa lagi ini? Ada Ibu Janura, Bu Jerman juga. Ada Pak Eka Mambal, Kak Eka Plago juga, selamat sore. Terus Ibu Ana Wangayo Gede juga. Ada siapa lagi?
0: Siapa yang belum? Ayo.
1: Siapa yang belum? Makanya saya cepet-cepet nih, banyak soalnya. Iya. Ada Kenaro juga, ada Pak Uwo juga. Iya, selamat sore. Pokoknya semuanya ya, Gek ya.
0: Iya, Mbak.
1: Pokoknya penyiar RRI dan pasar, pokoknya semuanya. Ini lagi satu, Gek.
0: Siapa itu?
1: Ibu Yan Lodro alias Galu. Ya, naik-naik. Terus ada Ketut Panji juga. Selamat sore ya, Ketut Panji. Nanti kesinilah ke Tanah Lot, Ketut Panji. Ya, itu aja dulu ya, Gek.
0: Oke, Mbak.
1: Terima kasih atas kembali. Waktunya. Gek Putri, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tunindi di seputaran Tanah Lot. Silahkan menyusul Mbah Tun Indi siapa yang ingin bergabung kembali di 0361223361. Halo, Pro Dangdut. Oh, terjatuh ternyata. Silahkan dicoba kembali. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kerambitan ini?
2: Iya, betul, Kak Putri.
0: Aduh, nggak tidur siang, Mbah Indira ini?
2: Udah bangun tadi. Oh, sudah. Ikutan sama Dayu Ari, Mbah baru bangun.
0: Oh, dapat berarti tadi ya di sama
2: dapet
0: Dayu Arinya.
2: Soalnya Dayu Ari nak bareng.
0: Berarti Mbah Indira mencari nak bajang-bajang ya.
2: Ini Jerman ikutan, ini Tante Jerman ya. Ikut naik sebentar, naik ya Tante. Jangan mau kalah dengan nenek-nenek.
0: Gaskan, gaskan.
2: Ya, Nge Putri.
0: Iya.
2: Siapa tadi yang menggelebuk tuh?
0: Nah, itu udah nggak tahu. Gara-gara menggelebuk, Mbah Indira bisa naik jadinya.
2: Iya, kan ada gelebukan itu ya. Kalau gelebukan durian, dapat kan enak.
0: Rezeki nomplok gitu ya.
2: Ya, cuaca di sini terang sekali.
0: Oh, sama berarti ya. Ya. Panas sekali.
2: Panas lagi ya. Nah itu apa namanya ini, minta dangdut dulu ya.
0: Request lagu dulu Mbah, lagu Napi.
2: Ya, request lagu dulu. Apa itu 5 menit lagi itu udah keluar.
0: Belum, 5 menit lagi ye.
2: Ya itu ya.
0: Oke.
2: Ya, nyengol dikit ya.
0: Silahkan.
2: Buat Putri, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Ini ada Pak Dipolos Jayo, ada Mailin juga ya, Bu Putu Keboiwo. Yang tadi, Mbak Tunini, selamat istirahat dulu gitu. Ada juga Nini Ita, Pak Depi juga ya, Pak Dekarjo juga. Ini Pak Dut Mancung sama Pak Yan Narbao, ini ya. Dan nanti naik bisa ya. Gak siap, lokal lah, gak bisa naik. Ya ada lagi Nini Dania Sanur sama kakek Nini, Nini Ayuna juga sama kakek ya. Nini Santa juga sama kakek. Odah Bani, Odah Weni, Nian Gunceri Kekeran, Mbah Hegi juga di sana ada ya. Ini Bu Eka Batu Bulan, Jero Susi Karadan Bangli itu ya. Ada lagi siapa ini ya? Yang belum Nini Tuardi sama Bu Wayan Suartini itu ya. Ini yang Gusti Biang Murni sama Bu Herman Kelungkung, mudah-mudahan bisa naik nanti. Dan mudah-mudahan monitor juga dia ya. Ada Bu Anna ya. Ada ini Jero Epa sama Jero Kukuh ini ya. Mbah Mangkus Rajopati juga. Kak Mangkus Dani kok lama mah tak dengar suaranya. Iya,
0: jarang dapat mengudara.
2: Sekarang ini Ita giliran naik, nanti ini Ita biar rame di udara gitu. Yang belum di calling ini di stand di channel. Satu ini Patut Proyek sama Pak DP. Siapa Pak DP ya?
0: Lama
2: ikut bergabung juga ya. Ya Putri.
0: Iya.
2: Selamat bertugas. Salam sama cantik. Semoga sehat selalu. Untuk itu yang belum di calling bungkus jadi satu. Terima kasih. Dadah bye bye bye.
0: Dadah bye bye Mbah Indira yang selalu energik ya. Sudah dapat 2 lagu Putri Rakyat dan Rai, ada Piring Dibanting dari Sony Joss dan juga 5 menit lagi dari Neti Herawati. Langsung saja kita dendangkan.

0: getek. Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

Raka dan Rai, tidak terasa sudah mepet di jam 4 sore. Dan itu artinya Putri harus undur diri dari Prodangdut sore hari ini ya. Dan karena hari ini spesial di hari Minggu, tentunya nanti akan disambung dengan acara Ngospek, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Nah, jadi Prodangdutnya akan berlangsung 1 jam ini saja. Begitu nanti masuk di jam 4, kita akan bertemu ya di udara dengan dua orang bintang tamu tentunya di sore hari ini ya. Dan bintang tamu yang akan hadir di studio itu ada dua penyanyi legendaris Bali ya. Ada Blidealot dan juga Bligus Babah. Nah, untuk para fansnya nih, jangan lupa nanti untuk diramaikan ya. Silakan nanti bergabung di sesi kedua di jam 5 sampai jam 6 sore di line telepon. Dan sesi pertama nanti Putri akan isi dengan tentunya ngobrol-ngobrol ya di acara Ngospek ini bersama Blidealot dan juga Bligus Babah. Jangan kemana-mana Rekki dan Rai, tetap di sini di Pro 4 RRI Denpasar.

Rakyat Raih Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau YLPK Bali, Putu Armaya mengatakan, persoalan investasi bodong bukan fenomena baru dan kasus serupa telah terjadi sejak bertahun-tahun lalu dengan modus penawaran yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Diingatkan masyarakat kerap menjadi sasaran selain karena mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar secara cepat, juga diperparah dengan masifnya penawaran investasi, terutama melalui media sosial. Putu Armaya menambahkan, masyarakat kerap menjadi sasaran selain karena mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar secara cepat, juga diperparah dengan masifnya penawaran investasi, terutama melalui media sosial. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat sore Rekelan Rai, Putri Kantun Yarengin Driki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah Rekelan Rai, sampun iki matemu renggalah jam 4 sore nggih. Yening sampun iki nyabran redite, pastika sampun hafal niki sami nggih. Pacang kecunde ring acara ngospek niki ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah Rekelan Rai, ring rahine sane becek puniki nggih. Beruntung sekali Mbak Putri niki sampun kehadiran dua orang narasumber niki. Pastika penyanyi Bali legendaris niki sampun nggih. Om Swastiastu, enten beli dialog sareng beli ges babah niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Om Putri.
0: Nggih, rahajeng rawuh niki ring studio Pro 4 nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, niki pastika Rekelan Rai sane wenten ring griya jero sowang-sowang niki nggih. Sane arsa enten macacinga anto acara ne mungkin niki Presida Taler menyaksikan siaran live niki Rekelan Rai ring Facebook ke Pro 4 RRI Denpasar. Lan pastikan niki Presida Taler miarsayang ring RRI Digital. Nggih. Nah, Rekelan Rai, mungkin niki santukan sampun hadir ring studio nggih. Kalau niki mau sang jenjang karir, waduh sudah berapa tahun niki sampun terjun nggih ring Belantika Musik Bali. Pastikan sami sampun uning Taler niki nggih. Nah, sani menarik niki Rekelan Rai, hari perjalanan karirnya niki nggih dari Bli Dialot maupun Bli Gus Babah niki masih eksis sampai sekarang niki nggih. Astengkara masih terus mengeluarkan karya-karya juga Bli nggih.
1: Nggih, patut-patut.
0: Nggih. Nah, kalau tiang ke Bli Gus Babah mungkin dumun nggih, Bli Deng nggih. Izin, nah niki untuk Bli Gus Babah tiang dengar kabar katanya selain menjadi penyanyi, pencipta lagu, sekarang sedang mengorbitkan anaknya juga nggih.
1: Anak sih ampun ada yang udah kawin.
0: Oke.
1: Sekarang masih ada yang sudah kerja sibuk. Dan yang nomor tiga itu masih SMP.
0: Oh, masih siswa nggih, Bli.
1: Ya.
0: Yang kemarin itu sempat diorbitkan lagu ini lagu rohani kalau enggak salah, Nika yang paling kecil.
1: Yang nomor satu yang paling
0: besar. Oh, Nika yang nomor satu, berarti sudah nikah sekarang nggih.
1: Sudah nikah sekarang.
0: Oke, berarti anak-anak mengikuti jenjangnya di karir musik juga nggih.
1: Itu karena waktu kecil dia mau-mau aja.
0: Jadi diarahkan ya waktu itu
1: nggih. Ya, sekarang kan sudah punya gini sendiri.
0: Sudah ada kesibukan juga mungkin nggih, apalagi sudah berumah tangga ya. Tapi kalau untuk Bli Gus Babahnya sendiri niki karya teranyarnya nika kapan dirilis? Yang teranyar sekali.
1: Kalau yang teranyar karyanya untuk orang lain.
0: Oh, kenten menciptakan mantan
1: menciptakan.
0: Berarti.
1: Oke. Okay. Yang pertama itu Agung Wirasuda, Goyang Asmara.
0: Oh, Nika Bli juga sarang
1: ya. Okay. Kemudian Trisna STE.
0: Nggih, Sengkendok.
1: Sisa STE itu Gogong Ngerok sama Getih Bali itu.
0: Oke. Okay. Jadi selain memang Blinya penyanyi legendaris juga bekerja sama dengan teman-teman yang penyanyi memang sudah ini ya, senior-senior juga, nggih.
1: Ya dulu awalnya kan Tiang hanya sebagai pencipta lagu saja.
0: Oh memang awalnya pencipta mantan.
1: Ya Tiang sudah menciptakan lagu sekitar 25 artis pop Bali dari dulu ya. Termasuk Liong Sagita, Widi-Widiana, Panji Kuning, Agung Wirasudes, pokoknya semua ya.
0: Yang sudah top-top dan nikah semuanya.
1: Karena memang dulu kita di push untuk terus membuatkan lagu semua artis aneka dulu.
0: Okay. Jadi nikah memang awalnya sampai akhirnya.
1: Kemudian dapat kesempatan bisa membuat album sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu pun dikasih tahu oleh produser, cari dulu gininya apa namanya khasnya.
0: Oh, ya, biar ada ciri khasnya.
1: Ya, ciri khasnya karena sempat yang ikut di kompilasi album kompilasi belum dapat katanya.
0: Oke. Okay. Jadi nyari lagi waktu
1: nyari dikali. Nyari apa akhirnya ketemulah Pop Genjek.
0: Oke. Okay. Oh, Pop Genjek akhirnya.
1: Ya, Gus Babah yang khusus untuk Pop Genjek.
0: Oke, okay, dan itulah akhirnya yang meledak ya,
1: Bli ya? Ya, dulu itu.
0: Iya, dan Astengkara sampai sekarang ya eksistensinya.
1: Ya, punya 4 album lah dapat.
0: Gih, luar biasa sekali. Nah, yang tidak kalah luar biasa, ini Bli Dialot juga yang sudah hadir hari ini. Wah.
2: Sampai uban tadi.
0: Oh, gitu.
1: Apalagi dari gitu. Bang Patri. Nah,
0: tadi sudah di ini disclaimer di awal, nih. Niki selain penyanyi juga pelawak. Gitu. Jadi nanti jangan kaget semeton kalau misalnya tiba-tiba lidahnya ngelawak di pertengahan ini ya, dialog ya.
1: Tapi jangan miring-miring lawakannya di sini ya.
0: Hati-hati.
2: Hati yang tersiap, nah.
0: Jangan. Kalau siap susah nanti. Tapi Bli Dialot ini lagu yang paling legend itu adalah lagu Metemu di Jalan ya, Bli ya?
2: Metemu di Jalan sama Bekelang Mati.
0: Ah, ini kayak yang benar-benar meledak nggih, dan sekarang banyak yang ini lagi.
2: Ini juga apa? Lagu galak-galak.
0: Oh, lagu galak-galak nih kan beli di Alot juga nih.
1: Iya, mulai galak nih ke lagunya.
0: Gitu. Oh gitu. Nggih,
2: lagu galak ya. Dia,
0: pasti inspirasi dari diri sendiri nggih.
1: Pasti.
2: Inspirasinya dari Gus Babang.
0: Kok dilempar?
1: Ini lempar batu sembunyi gak, tangan.
2: Nek raga nu nguruk-nguruk entian.
0: Oh gitu. Tapi beli mau juga. Inge-inge. Jadi lagunya memang jenaka juga ya, selain belinya jenaka ya. Jadi memang arahnya komedi kan tanadangi.
2: Yang penting jangan pakai L belakangnya.
0: Kenapa?
2: Jenakal.
0: Iya. Jangan nakal-nakal. Inge beli. Tapi sekarang kan lagu yang bertemu di jalan itu banyak juga yang nge-cover malih ya, terutama anak-anak muda sekarang. Ada mungkin dengan aransemen musik baru juga, ada yang tetap membawakan versi originalnya kenten. Seperti apa Niki pendapatnya beli Dialot melihat makin booming malah Niki tembangnya?
2: Yang pertama sih Tiang menilai dari semakin banyak yang membawakan berarti lagu itu cukup digemari oleh penyanyi yang lain dan juga para pendengar dan para pencinta lagu Bali. Cuman waktu ini Tiang ada pertemuan dengan apa namanya dari perkumpulan untuk mengkoleksi hak cipta intelektual lagu pop Bali. Kalau dibawakan sih oke-oke saja, tapi kalau sampai merubah kata kalimat, nah itu sebetulnya tidak boleh. Itu hanya boleh dirubah oleh yang menciptakan karena dia yang melekat hak ciptanya di situ kan, dan sebetulnya.
0: Ah, Nika, berarti Nika informasi juga untuk semeton di rumah nggih biar enggak sampai salah kenten. Ya, jadi kalau membawakan boleh sebenarnya belia, tapi tetap sesuai dengan Nika liriknya kenten ya. Jangan diplesetin-plesetin kenten nggih dirubah-rubah kenten ya.
2: Itu enggak, sebetulnya enggak boleh itu.
0: Nggih. Tapi etikanya juga sebenarnya kenten nggih. Apalagi sudah diciptakan nih, sudah susah-susah menciptakan lagu kenten biar enggak dirubah, maknanya jadi berubah nanti.
2: Iya, cuman kadang-kadang kita sama teman itu enggak enak kalau terlalu keras bicara begitu, begitu. Tapi tolong diperhatikan sebetulnya itu enggak boleh gitu.
0: Mumpung mangkir berarti ini kesempatannya pas. Jadi diinformasikan juga Nah, tapi kalau misalnya penyanyi lain ini menyanyikan kembali berarti tetap harus seizin beli juga ya, karena beli yang punya nggih.
2: Harusnya seperti itu, tapi yen suba kadung ngabe, suba kadung pesu kalau kengkenang yen pesu jeung dadi ye suba.
1: Nggih. Kalau dulu kan itu sangat bermasalah bagi penciptanya ya, karena kan penciptanya nggak dapat hasil apa daripada
0: benar juga nggih
1: yang dia lakukan gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya Gangsa ini, gabungan artis pencipta lagu pop Bali, kita bergabung di sana, walaupun orang lain mengupload lagu itu tetap hasilnya sekian persen
0: ke penciptanya kita. Dapat juga berarti justru sekarang lebih jelas jadinya beli ya pembagiannya ya, sudah diatur nggih.
1: Enggak begitu masalah lah gitu. Silakan tadi karena hasilnya akan tetap kita dapatkan dari hak cipta kita.
0: Dan penyanyi pun juga mungkin lebih lega jadinya membawakan nggih, karena sudah jelas kenten aturannya seperti apa ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau beli Dialot niki kan sama juga seperti beli Gus Babah ya, menciptakan lagu juga kenten ya. Untuk penyanyi yang lain juga beli ya berarti.
2: Ada juga dibawakan Widi Widiano sama si Janawati, ada sama si Niki Marini dulu ada membawakan beberapa lagu juga dibawakan orang lain.
0: Kenten, tapi memang lebih banyak lagunya beli ya, langsung menciptakan, langsung membawakan sendiri ya, kalau beli Dialot ya. Nah, kalau dari Beli De dan juga Beli Gus, Niki ada proyek yang ini enggak bareng? Maksudnya satu lagu kalian duet berdua?
2: Sementara belum.
0: Oh, belum. Oke.
2: Kita hanya bergabung di ini aja, di Gangsa aja.
0: Oh, yang tadi ini kan nggih di perkumpulannya nggih.
1: Kan ada ini yang baru keluar itu, barang menggenjekan itu kebetulan Tiang sendiri yang
2: genjeknya Gus Baba. Artinya kalau lagu untuk mengisi bait-bait bersama itu sementara belum ada. Ingin seperti itu.
0: Oke. Astungkara ya nanti kedepannya ya.
2: Semoga.
1: Oke, Pak deh.
0: Oke. Gaskan.
2: Siap.
0: Udah siap katanya beli. Oke. Nah, sebelum lanjut Niki, beli sareng kalih nggih, izin dumun Titiang Niki memutarkan tembang-tembangnya nggih. Mangga lebih ini lagi semetonnya lebih semangat lagi di rumah Niki nggih. Dan nanti Niki informasi juga untuk sesi kedua Nika ring jam 5, Nika akan dibuka line telepon. Jadi semeton yang ngefans sareng beli atau ingin kenalan lebih jauh, nah nanti dibuka line teleponnya nggih.
1: Penggemar apa namanya? Perumpat, yang setia dari Perumpat.
2: Kenalan lebih jauh tapi kenalan jarak jauh
0: nggih. Kang Giang kenalan jarak jarak jauh banyak banyak kenalnya lebih jauh kita.
1: Ya berdekat-dekat saya grepe.
0: Gitu. Eh takut ya Putri nih.
2: Nah Niko kan sudah diawali sama Gus Baba, berarti gurunya memang
0: ya ketahuan deh Gus. Oke oke, benar ya ternyata udah di disclaimer tadi ngelawak, ternyata benar ngelawak terus ini Blidenya. Nah karena Blidenya udah ngelawak, yang kasih bonus Niki lagunya Blide yang diputar
2: siap
0: pertama.
2: Terima kasih.
0: Lagunya The Pedeh Yang Rindu Niki ya. Oke, okay, izin diputarkan ya Blide ya.
2: Silahkan
0: dan
2: lanjut.
0: Dan Rai, Niki lagu dari Blide Alot, nanti juga tentunya ada lagu-lagu dari Bligus Babah juga ya. Nah sedurung lantur kalian Rai ngiring PRC yang dumun sarang-sarang.

Ogoh, ogoh. Ogoh, ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh, ogoh berasal dari kata ogah, ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh, ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali

0: penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
1: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
0: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
1: Aduh, saya nggak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
0: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Kantor Musikian Terkiring Pro 4 RRI Denpasar. Rekalan Rai mewali malih niki nggih, wau sampun mengudara nika asiki tembang saking beli dialot nika nggih, de pedih yen rindu. Sing dadi pedih-pedih berarti beli dial.
2: Marung orang rindu nyanan gamer gue. Oh, ya.
1: Engken tonyo. lagunya tadi kenten nggih, genrenya napi dah jadinya masuk nika nggih beli yang tadi?
2: Country.
1: Oh country nih kangge.
2: Country.
1: Oh, soalnya enak banget ini musiknya. Tapi tiang kan ten ngerti nih, jujur kan ten ngerti masalah genre musik kan ten. Apa nih maksudnya itu, ternyata country nge.
2: Country.
1: Tadi sempat disinggung juga nih ke sekitar tahun 2000-an ya beli dia rilisnya nge. Oke. Nah kalau tadi lagu yang sebelumnya tiang sempat tanya juga nih ke bertemu di jalan nih ke di tahun berapa nih ke beli?
2: Kayaknya saat ini mendekat-dekat waktunya itu tiang mulai aktif. Kembali ini ke sebetulnya dari tahun 96-97 tapi tiang udah mulai rekaman nih ke dari tahun 87 di Bali Record pertama nih ke boleh macet karena ya kurang diminati mungkin ya karena terlalu idealis mungkin ya
1: idealis pun apa
2: idealisnya nih, memaksakan untuk membawakan harus ciptaan saya yang muncul seperti ini harus begini ya mungkin tiang kurang membaca minat pendengar waktu Nike
1: di awal seperti Nike
2: di awal seperti Nike ya maklum juga Nike baru tamat SMP sudah langsung terjun masalah
1: tamat SMP Nike wah masih sangat muda berarti
2: sangat muda
1: jadi masih ini juga ibaratnya tuh masih masa akil balik masih ini ya
2: pokoknya saya nomor
1: emosinya satu. Emosinya meledak-ledak jadi ya kalau umur-umur segitu tapi akhirnya mulai beradaptasi ya beliau
2: mulai beradaptasi membaca situasi dan akhirnya 96-97 muncul kembali
1: Nike yang akhirnya ini ya mulai akhirnya naik namanya, kita nih lagu-lagunya udah terus bermunculan, kita nih. Oke, kalau album udah berapa sampai sekarang, Bli?
2: Tiang kebanyakan dikompilasi, cuman yang album Nike lagu Menjanji di Jalan Nike memang kebanyakan tiang Nike, tapi sebelumnya Nike memang banyak dikompilasi.
1: Jadi sebenarnya sudah ini single sudah keluar nge, cuma emang kompilasi albumnya, kita nih. Oke, jadi kalau lagu sih udah tidak terhitung nih kayaknya.
2: Lumayan banyak.
1: Nge, setengkara.
2: Karena tiang dan meteknya takonnya tiang kudu ngelang.
1: Baru kalau mau takon, wetan satu kerat gitu. Nge, tapi yang jelas tentunya sudah uning semua Niki semeton pasti nge, sedang beli dialot. Beli Gus Babah juga Niki gak kalah. Kalau lagu pasti udah banyak sekali Niki beli ya.
3: Banyak, banyak.
1: Tidak terhitung, apalagi sama menciptakan lagu untuk penyanyi lain juga Niki. Nge,
3: karena kan dulu itu sebagai pencipta, jadi terus harus menciptakan lagu-lagu itu untuk banyak artis. Artisnya aja udah 25 artis itu.
1: Nah, Nike, satu artis sudah berapa lagu kan Tan?
3: Belum tiang sendiri, tiang kalau tiang udah 4 album ya udah 40 lagu.
1: Nah, itu. sudah tidak usah dihitung. Sudah pasti banyak. Nah, tapi beli kalau beli berdua Niki menciptakan lagu untuk penyanyi lain, Niki beli boleh berarti membawakan lagunya.
2: Hak pencipta Niki tetap melekat.
3: Ya, tetap melekat
2: setelah misalnya cuman kita tahu merasakan oh lagu ini baru keluar kan nggak usah kita pakai lagi dulu ya mungkin setelah kira-kira beberapa waktu karena hak cipta itu tetap melekat pada penciptanya sendiri mau dipakai kapan itu kecuali masih ada dalam status kontrak
1: kecuali ada kontrak terikat modelnya 5 tahun kan berarti 5 tahun ini tidak boleh dipakai dumun kan ya setelah itu berarti tetap karena haknya tetap melekat
3: Boleh diambil kembali.

0: kali mungkin untuk orang lain boleh.
1: Oh, nikah juga
0: karena
1: boleh.
0: Kan, lagu itu kan mungkin tidak sesuai dengan kita karena waktu bikin kita lagu di Diana harus karakternya seperti dia.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Oh, berarti yang cocok karakternya bisa makainya gitu.
1: Berarti menciptakan bahkan sebenarnya sejauh itu ya beliau harus berpikir itu. Karakter harus. Vokal penyanyinya, gimana genrenya dia kayak gitu ya.
0: Iya, bahkan terkadang dulu dia menciptakan lagu harus melihat dia gayanya di panggung itu bagaimana.
1: Oh, sampai itu diperhatikan juga.
0: Sampai itu diperhatikan. Dia bergaya seperti ini di panggung.
1: Oh iya benar, kalau orangnya ekstrovert suka loncat-loncat, lagunya sendu kan agak gak masuk gitu jadinya ya. Jadi harus menyesuaikan juga. Oke. Okay. Berarti kalau beli Dialot menciptakan lagu untuk diri sendiri harus yang lucu-lucu ya beli ya, karena suka ngelawak ya.
2: Iya, sukanya sih lagu sedikit jenaka, tidak jenaka sekali.
1: Tapi ada unsur-unsur jenakanya.
2: Ya, unsur-unsur jenaka sedikit.
0: Tapi kalau keluar asmaranya beda dia.
1: Langsung beda.
0: Serius ya.
1: Oke.
0: Okay.
2: Berarti, yang penting kita yang terus menciptakan lagu tapi tidak mengarang lagu.
1: Oh itu beda ya?
2: Beda, ngarang lagu, lagu timpal, garang.
1: Oh, iya. Itu menggarang jadi.
0: Ngarang leh, itu ngarang layangan.
1: Beda, itu beda. Oke, tapi kalau lagu-lagunya dari Bli Ghost dan juga Bli Day ini cenderung lebih banyak lagu asmara atau memang ya udah campur-campur aja gitu?
2: Pokoknya bahan yang ada, karena kebanyakan kita juga tercipta karena cinta.
1: Weh, serius nih, serius pembahasan.
2: Ya mau tidak mau kan kebanyakan ke situ jadinya.
1: Oke, berarti memperhatikan fenomena di masyarakat juga.
2: Betul.
0: Ya yang paling populer itu kan tentang cinta dan kelucuan gitu.
1: Oke, okay. Karena kalau cinta mungkin banyak sudut pandangnya juga nih, ada yang patah hati, ada yang berbunga-bunga dan lain sebagainya, kenten nggih. Oke, jadi inspirasinya itu. Tapi diantara semua karya yang sudah kalian berdua ciptakan, Yantan, mana satu karya yang menurut kalian paling melekat yang kalian bawakan sendiri, Niki, bukan tapi untuk yang orang lain? Ada nggak?
0: Bawakan sendiri.
1: Yeah, yang cipta sendiri terus dinyanyikan, nih. Yang mana yang paling melekat?
0: Yang paling.
1: Jangan bohong.
0: Yang sendiri kan?
1: Iya, yeah, dinyanyikan sendiri.
0: Yang saya mana, punya lagu dua yang selalu saya bawakan setiap konser atau apa. Itu Lo Sari Datang Tua.
1: Oke, okay. Satu lagi.
0: Sama Namplak Pe.
1: Oh, Namplak Pe.
2: Ada kenangan.
1: Itu dah.
0: Tapi,
1: itu yang mau saya tanyakan
0: beliau. Ini Namplak nih sih ngadab nih.
1: Tamplak kan beliau.
0: Oh,
1: kejap berarti.
0: Oh.
2: Tapi kan rasanya
1: gitu.
2: Lama.
1: Oh gitu.
2: Rasanya lebih lama.
1: Sembah-mbah limonya nanti. Oke, ada apa dengan dua lagu nih Kibli? Sampai kayak melekat gitu, pengen dibawa.
2: Karena tiang ngorin busan jangan bohong.
0: Karena gini, lagu seperti Namplak Pe itu kan kenapa dulu saya tidak berpikir itu yang akan boom.
1: Oke, okay. Awalnya
0: makanya tidak berpikir. Makanya saya taruh di set B terakhir.
1: Oke. Okay. Ternyata boom.
0: Ternyata itu ya. Ngangkat.
1: Apakah karena ada kata paha di situ?
0: Kenapa? Nah, itu yang ngangkat album saya. Okay. Album pertamanya.
1: Jadi teringat terus ya
0: beliau. Itu yang membuat album saya bikin album berikutnya.
1: Oke, okay. Makanya dibawakan terus sampai mangkin pun ya. Jadi kalau nyanyi kemana-mana pasti salah satu lagu yang dibawakan
0: salah itu. Salah satu itu Namplak Pe. Okay. Lo Sari Dagang Tua.
1: Kalau Lo Sari Dagang Tua itu ini memang suka metuaan. Jadi terinspirasi bikin lagu nih ke?
0: Nggak, karena itu asik sekali saya nyanyikan. Okay. Dan itu memang dapat di album itu dia yang mengangkat.
1: Melejit juga nge. Oke. Okay. Tapi karena bukan kan pengalaman pribadi.
2: Dicecar,
1: pengalaman guys. Pribadi.
2: Dicecar, guys.
0: Iya.
1: Jadi Raka dan Rai bisa mendengar kata tidaknya ya. Agak ragu-ragu.
0: Dek dek deh.
1: Kan gitu berarti beli deh ya. Ada sesuatu yang melekat dalam lagu itu kan, kan berarti.
2: Kayaknya seperti Niki.
1: Nah. Kalau beli deh sendiri Niki, yang mana lagunya yang paling
2: yang melekat? Yang mau mikir jawab masing tiang salah nyawa.
1: Oh, pantas belakangan jawab. Sudah menyiapkan. Napi nih kan.
2: The Pedih Yen Rindu. Okay. Dan lagu Bekelang Mati.
1: Oke. Okay. Kenapa?
0: Ayu masih gede.
2: Bawa mikir jawabnya pang.
1: Alasannya
0: dia. Ayu masih gede.
2: Sing.
1: Napi beli alasannya apa?
2: Alasan.
0: Tahu kan? Kenal.
1: Kalau ketawa bohong berarti kalau ketawa.
2: Gampang dihafal.
1: Gampang dihafal.
0: Oh, lain-lain alasannya. Padahal udah ketawanya udah menjurus ke sana.
2: Kedua itu digemari sehingga dibawakan di panggung nih ke pasti disukai kan.
1: Oh, oke, okay,
2: ke alasan pas.
0: Tentu volume orang bisa harus jujur kok nih.
1: Alasan kan aman itu kan pas. Cari aman ya. Oke, tapi benar ya dua lagu Niko memang yang ini
2: gampang dihafal.
1: Oke. Okay.
2: Dan disukai sehingga di panggung lebih ini ya enak kita membawakan.
1: Iya, jadi penontonnya ikut nyanyi kan ya. Oke, okay. Berarti pas tadi lagunya yang Tiang putarkan ya kebetulan pas, yang itu ya. Tapi makna lagunya apa sih Bli, boleh diceritakan sedikit?
2: Kalau The Pedih Yang Rindu itu mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah berhubungan jadi berpisah lagi ketemu saat bilang rindu semoga tidak sampai marah atau gimana
1: kan seperti ini. Gitu. Tiang kira orang pacaran terus yang cewek kan biasanya gitu tuh cari-cari perkara kalau lagi rindu gitu. Jadi jangan pedih itu berarti enggak ya berarti ada perpisahan.
2: Ada perpisahan.
1: Ketemu kembali kentan ye.
2: Ketemu bukan pacaran tapi cuma sekedar ketemu.
1: Oh gitu ya ampun. Ini ya dalam sekali ya ternyata makna lagunya ya. Oke. Nika sampun wawu tembangnya dari Bli Dealot sudah mengudara kebetulan juga nggih. Nah kalau dari Bli Gus Babah Niki Titiang pilih yang ceng-ceng ke best Bli.
0: Oh ceng-ceng ke best.
1: Boleh diceritakan dulu sedikit sebelum Tiang putarkan lagunya. Niki ceritanya gimana? Ceng-ceng ke best tuh istrinya kayak ceng-ceng ke best atau gimana?
0: Ya kan biasa semua kan begitu.
1: Gitu kan biasanya kan.
0: Cuma ada yang diam-diam.
1: Oh gitu.
0: Kayak Dealot kan diam-diam walaupun gitu. Di ceng-ceng ke best
1: macam. Kalau Bli Gus nih gentle berarti langsung dibuatin lagu. Langsung dikeluarkan. Berarti benar ceritanya itu. Maksudnya lebih ke bercanda.
0: Ya kan? Mengarah ke situ lah.
2: Ibu nih setelan Gus radio usan Gus.
1: Kenapa tuh kalau disetelin radio? Biar tahu ini diputerin.
0: Dia kan gak negerin.
1: Oh pantas dia berani nih deh. Ternyata udah tahu nih situasi aman.
0: Aman.
1: Oke.
2: Okay, karena patuh cari kurang yang sing demen yang radio.
0: Mana nih bokong sih.
1: Tapi radio hidup cuma
2: hidup radio saya nyak dingah nih.
1: Oke, aman berarti maksudnya aman. Oke, berarti lagu ceng-ceng ke best Niki lebih ke seorang suami kentan nggih, mungkin yang menceritakan istrinya
0: ya, istrinya.
1: Itu berarti kisah pribadi atau justru fenomena di masyarakat?
0: Ya, kan fenomena melihatnya di masyarakat begitu.
1: Soalnya saya juga suka dibilang ceng-ceng ke best. Berarti itu wajar ya?
0: Ya wajar.
1: Oke. Seperti apa nih lagunya Rekha Rai?
0: Ya kan kebanyakan suami yang tidak pernah dikasih benar ya.
1: Gitu. Kadang yang cowok-cowok bengkong.
0: Jangan beli kan?
1: Mulai.
2: Ya intinya manusia punya hati.
1: Gitu. Terus karena gimana?
2: Manusia punya hati, jadi nelo bisa pedih nemuani dengin.
1: Berarti yang cowok gimana tuh? Makan hati.
0: Makan hati.
1: Karena semua punya hati kan.
0: Makanannya enak jadinya tiap hari gitu, makan hati kan. Enak kan?
1: Sehat ya.
0: Sehat makan hati.
1: Tapi yang cewek tetap ceng-ceng kebes ya. Ngemik-mik ya.
0: Iya kan biar sama-sama diisi ya kalau terlalu dilarang juga kan nanti enggak bagus juga.
1: Tapi diingatkan juga penting.
0: Ya diingatkan. Jangan yang penting jangan terlalu. Terlalu.
1: Bang Haji Roma yang nengok terlalu. Inge. Niki dua senior tiang Niki emang jenaka sekali ya. Sampai sakit pipinya Putri ketawa. Jadi lagu ceng-ceng ke best Niki tiang izin putarkan ya Bli Gus
0: nggih.
1: Biar makin teringat lagi Niki suami-suami di rumah dengan istri-istrinya.
2: Yeah. Biar sadar.
1: Istrinya juga biar sadar.
0: Jangan terlalu.
1: Nah itu seperti tapi Niki tembangnya nih ayo ingat-ingat balik lagi karena lain nggih. Tapi balik Niki di sana sore-sore berduaan sareng suami istri. Nah Niki tembangnya nih spesial nggih dari Bli Gus Babah Niki ceng-ceng ke best.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakelan Rai mawali malih Niki Ring, acara ngospek pastri kengih Niki Ring ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Rakelan Rai Niki 15 menit Niki menuju jam 5 nggih nenten kerasa santukan aja ame kedean Niki. Sarang beli dia sarang beli gus nggih Niki. Nah, malah jebos Rakelan Rai titi ingatkan ringgalah jam 5 kantos jam 6 Niki ring sesi kedua Niki dibuka line telepon Rakelan Rai nggih. Sane Arsa kenten ring rumah ring jero Niki sampun dari tadi menunggu kenten kesempatan untuk bergabung. Dadah semulih jebos diramaikan ring dol 361223361. Sedurung Nika, mawali Niki malih putri nggih, paca ngobrol Niki. Sarang beli deh, sarang beli gus pasti kan nggih Niki. Nah, wesan wau sampun Niki tembang-tembangnya nih mengudara nggih, salah satunya dari sekian banyak Niki. Nah, kalau biasanya yang bingung muter yang mana, Niki juga bingung muter yang mana ya, karena terlalu banyak.
1: Ya puter-puter kan.
0: Oke, ton. Pokoknya yang penting mengudara nggih. Lagu ceng-ceng ke best mau beli gus nggih. Ternyata lagunya galau ternyata. Kadang tiang yang cacang kebas kan prang-prang-prang gitu.
2: Kadang tiang beli ganjur
0: kantosin genjak beli deo. Ternyata ini spesial lagunya ya, itu agak galau.
1: Biar ada variasi aja.
0: Ya betul juga. Jadi gak selalu monoton beli ya.
1: Terlalu cepat itu biar ada yang slownya juga.
0: Jadi lebih ke lagu curhat jadinya beli ya.
1: Ya curhat dikit lah.
0: Oke oke. Nah mau sang Niki ngandani Dek Wawu Niki lagu galau kentaki atau mungkin lagu yang ada genjeknya seperti yang sering Bligus bawakan Nika. Nah kalau dari Bligus dan juga Blide Niki seperti apa melihat perkembangan musik Bali saat Niki beli? Kan sudah banyak genrenya mungkin nggih. Ada yang mungkin meniru lagu-lagu luar juga genrenya atau enggak koplo mungkin lumayan juga naik kentaki. Seperti koplo. Apa Niki menurut Blide? Kan Blide sudah lama Niki terjun di dunia musik nggih melihat pasti perubahan-perubahannya Nika. Dari Bligus minap Niki.
1: Kalau dia sih melihat perubahan ini disebabkan karena zaman ya. Di samping itu gitu. Zaman sekarang teknologi. Teknologi yang paling keras merubahnya. Kenapa? Karena sekarang dari dulu orang beli kaset, sekarang udah nggak lagi beli kaset.
0: Sudah bisa
1: sudah
0: di handphone.
1: Di handphone semuanya. Dan inilah yang menyebabkan perubahan besar. Nah, itu. Lagu pun sudah berubah. Kalau dulu hanya didengarkan oleh lokal Bali, sekarang sudah bisa internasional. Makanya orang bikin lagu tuh berpijak kepada bagaimana sekarang bikin lagu biar bisa menyangkut ke nasional bila perlu kan, didengarkan oleh semua orang. Karena lagu kan bisa aja walaupun bahasanya Bali, tapi kalau musiknya bagus bisa didengarkan sama orang lain.
0: Benar-benar.
1: Itu.
0: Sama seperti daerah lain juga sekarang kan kenten nggih ada beberapa seperti daerah timur kemarin sempat booming juga, padahal dengan bahasa daerah juga nggih.
1: Ya, sekarang penggemarnya kan beda. Sekarang penggemarnya adalah pengguna medsos. Siapa
0: pasarnya
1: yang bisa menarik pengguna medsos, membuat pengguna medsos senang, itulah lagu yang akan naik.
0: Berarti memang seperti ini ke alurnya menurut beli ya. Jadi kalau musik ya memang harus mengikuti juga kan.
1: Ya musiklah yang mengikuti. Kalau tetap ke daerah saja kan nggak mencakup nasional jadinya.
0: Oke, sulit berkembang juga jadinya nggih.
1: Ya sulit berkembang.
0: Oke, ini kan dari Bligus, Bligus Tabah nggih. Kalau beli Dialot seperti apa Niki?
2: Tapi ya sebetulnya kan beda jauh sama pendapatnya Gus Babah karena ragu nak medagang.
0: Oke.
2: Aneken laku, anek itu gai. Nah, dengan jadi kadang-kadang cuman yang berpikir terutama mungkin soal bahasa, bahasa yang dicampur.
0: Ya, beberapa ada
2: gitu. Ya, pakai bahasa Indonesia, lagu Bali banyak yang masuk kata-kata Indonesia. Cuman ide dane masyarakat ane sampun seneng. Dan bahkan yang masyarakat ni mungkin kelbang dengan bahasa Bali asli bisa tengerti ya.
0: Nah, malah enggak ngerti nanti makna lagunya.
2: Ya, makna lagunya tengerti ya. Jadi yang tiang orang nama campur salah buktin ni masyarakatnya yang dengar ni ke seneng.
0: Ya, menerima.
2: Tapi misalnya kalau dari penyanyi sedikit demi sedikit bisa mengurangi masuknya bahasa Indonesia ke lagu bahasa Bali ini ke sedikit tidak kita juga bisa memberikan pendidikan bahasa secara tidak langsung kepada alit-alit mangkin nggih. Panguning sekan kengken sih sebenarnya bahasa Bali itu di lagu itu kengken
0: ya.
2: Untuk mempertahankan budaya bahasa nike kan ini kan nike harapan tiang sih sebetulnya tiang tidak berani bilang salah karena terbukti banyak yang make banyak yang seneng nah cuman bagaimana kita sebagai figur sebagai penyanyi sebagai pencipta nike bisa menjadi figur yang baik memberikan contoh kepada pendengar supaya yang tidak tahu menjadi tahu ngenten ngen cara tiang niki.
0: Jadi nika pandangan dari beli dialog
2: nika pandangan tiang yang pasti kalau perubahan nika yang tiang sih perubahannya di kantong nih paling sangat ngenten.
0: Gimana kantongnya sekarang tambah berat?
2: Yang pidan tiang megendeng di studio banget tipis.
0: Oke ngenten.
2: Yang makin raga megendeng ke studio raga Maya.
0: Oke ngenten. Makin nak di TikTok live mana pergi?
2: Nah nika
0: kan gitu ya pergeseran.
2: Jadi nika berubah. Kantong tiang puyong dah dini ngenten.
0: Kenapa yang mentere kendingnya kembung? Kan gitu makin ya mainnya kita udah uang udah digital kita makin nih jadi wenten memang pergeseran tapi benar juga nih pesan dari Blide Yalot nih jadi tetap kalau bisa melestarikan budaya Bali salah satunya dari bahasa nih kan nih
2: sekali lagi tiang bukan menyalahkan nih cuman paling tidak bagaimana kita bisa mempertahankan yang ada
0: hingga luar biasa nih kalau memang sudah maestro-maestronya nih yang berbicara nih pasti pandangannya sudah berbeda nih nah Bli tapi nah,
1: walaupun berbeda kan tapi kita tetap satu
0: tetap ya
2: pandangan berbeda tapi tiang tetap singidang memandang ini cara nih
0: nggak gitu juga Bli
2: tantan anggup kedeng ya
0: inge niki Bli santukan sampun makin mepet niki ring jam 5 nggih mesandakan dumun aja bos niki wenten tembang wawusane digarap bersama niki nggih saking Bli dialog sareng Bli Gus Babah niki bareng Megenjekan ijen ditiang putarkan sembari istirahat niki rakalan rai nggih wusan puniki mawali linggarah jam 5 langsung ditiang buka melih jebos nika untuk lain telepon nggih sane arsa nyarengin niki sampun nang lali lain teleponnya ne ring 0361223361.

Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

Raja dan Rai Para Legal LBH Apik Bali, Igusti Agung Ayu Aptiani mengingatkan perempuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai investasi guna menghindari penipuan berkedok investasi yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun dampak psikologis. Diingatkan edukasi mengenai legalitas perusahaan dan risiko investasi menjadi langkah penting untuk melindungi perempuan, khususnya kelompok rentan. Aptiani menambahkan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi dan edukasi mengenai investasi, termasuk memahami berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: 106,4 MHz Kantor Musik Yantriki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raikelan Rai, sampun dikit kecundak ringgalah jam 5 ye. Sesuai janji wawung nggih, beli izin dikit yang buka line telepon ye.
1: Silakan
0: Niki.
2: Yang mau merapat.
0: Ah, gadis-gadis loh, kan langsung baru yang panggil gadis-gadis merapat.
1: Suaranya Gus Baba menggelegar.
2: Gadis itu Pak Dialot.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Aduh, salah. Ternyata laki-laki. Om Swastiastu.
3: Nggih, siang Putu Wire saking Bukit Jimbaran.
0: Oh, saking Bukit Jimbaran. Beli sira, Bu?
3: Beli Putu Wire.
0: Oh, beli Putu Wire, nggih. Salam kenal, Beli.
3: Nggih. Om Swastiastu make kalih idola siang.
2: Nggih, Om Swastiastu.
3: Aduh. Nomor yang penggemar beratnya ini uling pidang.
1: Oh. Aku udah menek nih ke.
0: Galung kan nyana rado.
2: Harus pas ke kudang kilo beratnya kenten.
3: Ya pun api gak ter beli dialog sarang Jik Gus Baba.
2: Gitu. Yang tiang becek-becek, yang Pak Dialog becek-becek.
1: Astung kare, ten wenten masalah hari ini.
0: Demogi ngelantur. Inge. Inge. Beli Putu Wire niki penggemar setia berarti niki nggih sarang kekalih penyanyi niki nggih.
3: Nggih, dicang kelahiran 91 pasti tahu niki lagu-lagunya.
0: Sedang booming-boomingnya lagu-lagunya niki nggih. Heeh. Jagi wenten kenten pertanyaan.
3: Nggih. Pertama ke Pak Dialot niki mulai berkarya niki tahun berapa?
1: Tiang dari mulai rekamannya 87 tapi belajar bikin lagu niki dari tahun 86 semasih duduk di bangku kelas 3 SMP.
3: Wow, kenten. Nggih. Rekaman pertama yang niku di
1: Bali Record, nggih.
3: Oh, kenten. Lagu pertama itu apa judulnya?
1: Ada yang dulu pernah booming di radio niku lagu Sugih Ulian Tunangan.
3: Oh, ini kayak pernah dengar
1: mun di Sugih Ulian Tunangan.
3: Sudah ditapin.
0: Inge.
3: Lagu pertama kan Sugih Ulian Tunangan.
1: Inge, Sugih Ulian Tunangan.
3: Terus apa namanya mulai di Aneka ini ke tahun berapa?
1: Aneka 97 kayaknya, tapi sebelum nikah 97 benar, 96 dapat di ini di Maharani juga satu lagu aja sih.
3: Oh kan, tapi nikah judulnya?
1: Nyoman Winanti.
3: Oh, album kompilasi nih kak?
1: Kompilasi, nih.
3: Oh, di Intan Dewata kayaknya Wenten
1: Limon ya? Ada juga, nih Niko di tahun... Oh, berarti 94 yang berkelar.
2: Nah, mulai berbohong nih.
0: Nyaplir tahun nyaplir.
1: 94 berkeluar juga di ini, di Intan.
3: Ini yang ingat ke judulnya Penangkal Rindu.
1: Penangkal Rindu sama Susi Pramita, nih.
2: Karena penangkal petir.
1: Nak niki kene pikun-pikun ya tahun niki terlalu lama.
2: Untuk sih penakal petir orang.
3: Ye, pokoknya netep-netep semua lagunya Pak Dialan itu terus nama padu pokoknya semuanya top
1: kan. Ye, terus nama padu tahun 87 nih ka.
3: Yang kentan dapat deh apa dah
1: nih? Dapat deh yang rindu Depede. Tahun 2000 kayaknya nih ka.
3: Kompilasi juga nih ka.
1: Nggak album nih ka sama lagu kalau tidak salah sama Menjanji di Jalan, kan ya?
0: Satu album sarang nikah.
3: Menten ya. Oh ni, ten menten rencana ni lagu baru, Wen ki.
1: Rencana Wenten ya, tapi durung pragat niki.
0: Masih dalam proses.
1: Masih ya, dalam proses, nge.
2: Yang sudah jadi Wenten niki bareng Megenjekan ya di YouTube. Sudah Wenten.
3: Ini pokoknya tetap semangat berkarya dan tentunya sehat selalu
1: gitu. Ini sukses semua. Pokoknya terus diikuti, mudah-mudahan selalu merasa terhibur, kan? Nih. Nih,
3: tentunya suka, sebabnya kami lawas gitu. Tentunya tiang doakan pokoknya mudah-mudahan sehat.
1: Gitu. Ya sehat, panjang umur. Makanya tiang dot gen ulang tahun panggil ini panjang umur.
0: Terus. Tambah berdoa terus ya.
1: Umur semakin pendek tapi gendengnya terus panjang umur kan?
2: Biar bermati ulang tahun ini emang panjang umur.
1: Harapan kan di situ harapan. Padahal umur 60, 70 no panjang umur, no panjang umur yang bendan kan kalau ngelantang.
3: Pak Dirgat aslinya dari Napin, gitu.
1: Tiang Denpasar.
3: Banjar Napin.
1: Di Banjar Tenten.
3: Oh, tinggal ingat yang di, pasti di Mambonjok.
1: Lanjani ke Tenten. Ah.
3: Banjar Tenten itu kan terkenal dengan rindiknya nih.
1: Rindiknya, juga pemain rindiknya tiang. Nah, bukan tiang tiang bingung nih ki. Di rindik ada tiang Madekandre di lagu Bali di Alot. Pas yang on ada on air lagu Bali yang takonnya Driko daerah seni tentang itu kenal sarang Pak Dekandro katanya yang bingung dari
0: gimana ya jelasinnya Kenton orangnya sama
3: berarti Pak Dialognya serba bisa menggenting bisa megamel bisa
1: demen demen ngajak ang demen ngajak
3: oh Kenton ya semuanya makin yang kecil guys babah
2: iki. Heeh. Nggih
1: nggih. Akeh nggih diku nggih pang belung.
2: Gede-gede nggih. Tiang
3: aslinya saking ngapi?
2: Tiang asli Buleleng Banjar iki.
3: Oh, ini sancang talen wali kemang
2: iki. Nggih, air panas Banjar.
0: Nggih, terkenal iki nggih.
3: Uling tahun berapa niki mulai berkarya dan rekamannya?
2: Kalau berkarya sih tahun 80-an ya, tiang baru 90 karena dalam zaman dulu kan sulit sekali ke masuk untuk menawarkan karya-karya ini ke. Kemudian baru tahun 90 tiang ketemu sama Pak Komar Jawa dikenalkan di sana sama teman dari Labarong. Nah di sanalah bergabung untuk mengisi acara di TPRI Dumo Winton. Setelah tahun 90 baru terus bisa masuk studio tahun 91. Di Maharani Dumun 90 mengasih lagu Deo Paris Dumun tahun 90-an tahun 91 album pertama Deo Paris album kedua 92 Deo Paris namulah di Kempun.
3: Oh berarti di Maharani pertama
2: kan? Iya Maharani pertama
1: Dumun mau masuk studio ini kan seleksi ketat.
2: Oh iya dan
1: seleksi ketat kalau lagu aja makin yang nampun medue jinah hidang
3: orangnya pidan produser galak.
2: Dan galak ketat
1: ketat yang aneh galak ni kan tetap kulo neng
0: jangan beli deh
3: berarti setelah nikah baru dianeka
2: nih yeah, setelah nikah baru aneka setelah tahun 1996 waktu Widi Widiana gitu
3: album yang krisis moneter nih ke kompilasinya Jigos
2: nih yeah, iya ada juga di sana di krisis moneter
3: itu kompilasinya Patut Bimbo tapi kompilasinya aja sendiri
2: untuk Bimbo
1: moneter itu yang Maharani ya
2: krisis moneter nih ke beli untuk Bimbo kan.
1: Yang aneka ya dulu ya
2: iya dia yang cuma ikut beberapa lagu sama lagu ciptaan di sana
3: setelah itu baru Kenton ngelap bulan ya
2: tahun 2001 dia yang baru bisa dikasih kesempatan untuk bikin album pertama 2001 nggih karena menemukan ciri khas genjeknya nih ke
3: semua lagi ngejikus ngejikus mantap gitu
2: nggih
3: pertama suwe dan nanti sih ngejikus itu yang menjempong bebek
2: menjempong bebek
3: nah kalau boleh tahu nama lengkapnya siren sih
2: nama lengkap yang panjang gitu.
0: Panjang gitu.
2: Ide Bagus Ketut Artawan.
0: Enggak panjang.
2: Enggak panjang.
0: Enggak pasti normal.
2: Ya kalau ditambah lagi kan panjang.
0: Oh, Kenton.
3: Ide Bagus Napi Jabel.
2: Ide Bagus. Nggih. Yeah.
1: Ampun lagi De Bagusnya Ide Bagus.
0: Inge beli tu, Kang Yang Dumun ya, Monica, Mangda Presiden iki sematan sana.
2: Iya,
3: selalu dan berkarya
2: nggih
3: karya selanjutnya
2: nggih
3: pokoknya sehat di penyekitan yang tinggi pang terus berkarya
0: nggih
3: ini kemantan nggih masih megelur
2: nggih
3: sih yang putu durung pamit matur sebang mana mau kedekat di depan ya punya idola
0: nggih
3: itu sebel Om Santi
0: Santi Om oh membuktikan niki benar-benar pendengar setia nggih lagu-lagunya hafal wow di mana pernah berkarir sampai nuning niki nggih berarti benar-benar mengikuti niki karirnya nggih ngelantur mulai niki rekalan rai wenten sering sampai nyarengin Om Swastiastu. Aduh terjatuh niki nggih. Sila semeton tiang megelebeg wae niki. Bawanin malih
2: Bisa uluk sih ini.
0: Iya bisa nih, kita serat-serat Riki beli. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Nah, Gus nih, Gus.
2: Pak D nih, Pak D.
0: Ayo, hajar beli.
1: Swastiastu.
2: Swastiastu.
4: Mas Mirah beli nidang meli.
2: Nah, oh, kan Pak D. Si Fadil amat ganteng Laisa.
4: Kan si berat beli mengenah.
1: Itu yang berat saja makin.
2: Pasang dari gede.
4: Kabel kelang mati.
1: Mati, pasti itu.
4: Aduh.
0: Oh aduh, bisa sih doi aduh.
2: Ini ganti angke-angke gede.
1: Swastiastu.
4: Beli Gus Babang.
1: Gus Babang, yes, yes.
4: Artis terkenal. Dan benten pertanyaan malih sampun ireng, sampun uning, benten. Tapi man pertanyaannya.
1: Artinya tetap dengan jawaban yang sama, Niki masih tiang ten, nyawa masih.
0: Ampun jatuh benten pertanyaan.
4: Oke, manten.
0: Oh,
4: mendukung dan mendoakan yang terbaik.
1: Sukses.
0: Jantos Dumun kenalan, Dumun Niki sedang penyanyi sirah iringnya Niki.
4: Kenalan tiang niangnya Dewayu.
0: Oh, niang Dewayu.
1: Dewayu tabanan, ya tabanan api dados.
4: Tabanan Kediri.
1: Tabanan Kediri.
4: Sanggulan Indah.
1: Oh, Sanggulan. Perumahan nih kang, tiang saking bongan Niki.
4: Bongan
2: api.
1: Bongan tabanan.
2: Bongan
1: tengah, bongan tengah.
4: Maksudnya kan banyak bongan itu.
1: Bongan tengah, bongan tengah.
4: Oh, bongan tengah nge.
0: Luang rasane bertemu di jalan.
4: Berarti kenten di grogak luang berjanji.
0: Nah, kenten. Nah,
1: kemudian Rika kalau balik poli nge.
4: Aduh, tiang bercanda nge. Oke, kan saking bongan nge. Tiang nak asli saking tabanan.
1: Nge. Salam kenal Niki sareng Niang Ayu.
4: Nggih, mun tiang durung meduwe mantu karinua nah alit-alit no penggemar lagu kemana-mana yang tentang orang-orang launching itu loh.
0: Iya nyarang ini. Tapi
4: ikut aja kan. Mungkin kan mersidaya ngampun.
1: Ampun metegol nge.
4: Iya metegol, dados serimpu emang.
1: Iya, berubah status ampun.
0: Naik ampun levelnya nih kan.
4: Dumun sampai ke, aduh, ke Pamblapura, kemana tuh radio tetangga, Bokasi semua. Tak cari ber artis
0: gitu. Iya, mungkin Kang Yang ampun wenten pesawat telepon ye.
4: Nggih.
0: Teng udara ring ambare
4: mantan. Sareng mendukung kenten senang ta. Yang nak senang ane lawas-lawas.
0: Kenten.
4: Kayak beli ansa to nek yang demen to lagu-lagu.
1: Nggih. Kalau Kang Ya salam pun penyanyi lawas biar muncul berarti mulai munyine ampun mulai wus kenten.
0: Ada perubahan li ya.
1: Ada perubahan.
4: Nggih. Yang seneng le lagu beli alon ane duet sereng gak seri sama beli.
1: Iya sama gak seri apa judulnya Gus Tiang?
4: Seri.
1: Ada.
4: Sama gak seri.
1: Iya Tiang.
2: Kain duet ya gak seri nih. Ada juang kena nanya gak
0: dah lihat. Nih.
4: Yang nak mencinta sereng gak seri.
0: Oh.
2: Nih.
4: Tiang temennya gak seri dah.
2: Tiang kan duet Tiang gak gak seri masih. Dot nganten.
1: Wadah.
2: Judul lagu dot nganten.
0: Sabar beli deh.
4: Mengingat lalu.
0: Nggih, nostalgia, nggih nostalgia.
4: Nostalgia. Nggih, tapi dan yang beli di alat itu kisah sendiri itu kebekalan mati itu beli.
0: Nah, kena lagi.
1: Ten, jadi pasti banyak yang punya pengalaman kenten. Pasti banyak yang punya pengalaman kenten.
2: Mulai disimpan yang aslinya.
4: Kisah sendiri apa? Kisah ini orang lain apa sekedar ini aja gitu loh.
1: Dan Nika banyak yang mengalami Nika kalau tiang sendiri. Cuman kisah-kisah manten.
0: Kisah-kisah.
1: Kisah-kisah singidang kijau maksudnya.
4: Kisah-kisah. bisa sendang gitu. Ya, gendang kadang-kadang bisa sendiri. Lagu niko menyentuh sekali.
1: Ini ayo berdua kisah gendang. Ini ayo berdua kisah gendang.
4: Oh, enggak sedikit.
0: Nah, payu ketemu di jalan.
4: Kenten medue lah pokoknya dulunya yang tuh tak bisa deh tersenau tuh digelahin sampai sekarang beli dia sama orang lain jadinya gitu beli makanya lagu itu menyentuh sekali sedikit di hatinya yang dulu.
2: Wah, Pak Dialor yang enak sedih kan?
1: Yang enak sedih kan?
2: Yang enak sedih.
1: Yang enak bekelang mati.
4: Ya. Dia memang kalau bekelang dia mati.
1: Aduh. No. Yeah.
0: Tenang nih yang tenang. Tarik napas dulu.
1: Menang dulu. Atu aji aja niki.
2: Mungkin bekelang sih.
1: Atu aji aja niki.
4: Tiang.
1: Yang atu aji, wentan yang nikah kalau bekelang mati.
4: Ini. Aduh,
0: sebilang
4: mirang lagu
0: tuh yang jek kengkeng. Nih
2: ngeling yang. Mati tuh dan mabokal.
1: Nih wedang, rumun dunia wedang, nih ayo wedang.
4: Majang beli gus baba
2: kalau. Nih yang. Nih
4: yang keluarga orang tua dari Bu Leleng Banjar gue beli.
2: Oh gendan, nih.
4: Leleng Banjar Talor. Ini saya akhir medue semeton Niko di Banjar di Niko di Jagan seririk Talor.
2: Oh seririk nih.
4: Di pengasulan
2: Talor. Pengasulan nih ada yang dikit.
4: Nih, kamu Niko kan beli.
2: Nih, yang
4: sukses nih.
1: Sukses semua nih ayu.
4: Lebih sukses kan pun sukses semua seorang dia putri
0: ingin
4: yang tugas om santi
0: om santi om Ingge, sampun nonton ke kalih penelpon niki blingge, sampun mengudara, sampun mekedean sareng semeton niki. Pangton kenjal niki penyanyi titiang nggih. Kang Yang numun niki masanaan dumun aya jebos nggih rekelan rai nggih. Niki wenten Tamas Uwe niki sene munggah. Saking Bligus Babah nggih.
2: Tamas Uwe.
0: Wusan puniki nggih, wusan Tamas Uwe-nya mengudara nggih, mawali malih ring Pro 4 RRI Denpasar, ring lain telepon 0361223361.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Pastikaring Perempat RRI Denpasar. Nah, wabu sampun wenta nika kekalih nge, nika kebetulan fans niki dari Beli Deh Halot sarang Beli Gus Babah nge, sampun mengudara wabu wenta Beli Putu Wira sarang niangnya Dewa Ayu. Sane mangke niki, arsa malih nyarengin sematan senilianan. Langsung ke mantan, nereng 0361-223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gia Putri.
0: Inggi Tiang.
1: Ligus Babah, dia agak kita nih.
0: Inggi.
1: Rahajian kenal.
2: Iya, Rahajian kenal wali.
1: Kak Gia Putri.
0: Tiang, Kak Eka.
1: Iya.
0: Ring Plage.
1: Iya.
0: Oh, iya, Kak Eka.
1: Sebenarnya yang mirengan ngoste tadi puniki domen jami kak Eka psikoloh lidur ketun
0: psikoloh lian kengken iki
2: kebus nami
0: oh lian kede
2: enak lian panas gumi nih
1: bingkel ada bingkel kak penuh ke bingkel dimana
0: apa kelas baut iki ke bengkel
1: kelas baut ya anen jadi kan
0: kenyal ganti gede ye
2: ye niki beli ada alon nak
3: ya benyang benyang aja urut urut
0: langsung hubungi
1: biar ke kanan gede dah merasa kelihatan secara bau
0: iya emang luar biasa niki bintang tamu hari ini ye
1: ye jadikan pelawak jad ngetel mirip niki jahat lu niki empen ye
0: kan niki di luar dari skenario kita baru bertemu
1: mirip ampun ngetelan saya niki
0: ya asteng karain kenten kan becek
1: kami sami mirip kan niki mirip dari terumpat niki jad mau bulu beten kayaknya beten cungo jad kemas
0: kebang kempis cungo nih
2: oh kenten
1: ya, rajin memang do sekarang kami terus menghibur tadi mungkin nanti karena mungkin agak kurang enak pada memang do sekarang kami.
2: Iya, memang do sami kena rahayu sehat selalu nih sekarang sami.
3: Kulian gede nyak segar rasung karen.
1: Iya, semua.
0: Iya.
1: Ya Putri,
0: iya.
1: Nih, Mang Dasaran Sami kena rahayu.
0: Astengkara.
2: Nih.
1: Rajang.
2: Nih, Rajang.
1: Jus Bapak sekarang ada alat, dia putri Mang Dasaran rahayu.
0: Astengkara,
1: ini. Jadi, kapan nih, teman Santi?
0: Inge. Om Santi, Santi Om. Om mengucapkan terima kasih, mantan Niki.
2: Nih, udah mau peluh. Karena mau peluh, mau itu nilpun.
0: Nggih, ampun jenyak mekedean kan demen nggih beli nggih. Tang ya, terhibur ya, semian. Nggih,
3: yen mulai luwungan mulai mepeluh
0: kenten. Oh, kenten. Karena lo, malih lo.
3: Mepeluh.
0: Mopo. Lo.
2: Di sini naik nage peluh.
0: ada. Bo milah ne. Om Swastiastu. Kecilin dikidek niki radionya nggih. Mina penten pantulan. Nah, ampun masuk. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Inggih.
1: Niki anyar, niki kang gunung, niki.
0: Anyar, sira niki rengkit ya.
1: Ki Pandi Tiang Pandi Sukir.
0: Tiang?
1: Pandi Sukir.
3: Pandi Sukir.
0: Oh nggih, Pandi Sukir.
1: Kenal aja Pak Made Lebak nggih.
0: Nggih.
3: Salam kenal Muali.
0: Yeah.
1: Ah, ya cusan dia terus kejengit.
0: Niki ngelapor masa Niki.
2: Iya, neng lapor.
0: Beli pandai sampunan ke bengkel nih, cara bawa KEK nih. Yeah,
1: nih, yang padalan Niki sambil tiang kejengit terus kejengit.
2: Yeah. Ampunan dirurungnya deh kejengit pedidinya. Hanya ke kebangli.
1: Tulis yang main duduk lah.
0: Kesiap nak di samping ye.
1: Kemarin tidak masuk lain pun tentang tidak masuk.
0: Oke, kang yang sarang akeh kita nampun beli.
1: Pagi sore sampai jam setengah jam lima kan buka top yang monitor.
0: Oke, ten sukses semua niki setia
1: monitor. Sampai jam siang sampai jam satu tentang tidak. Iya, jelas terus ingat tentang malu ini kan di kota,
0: Salipeng ya, sarang niang, sarang nini, kenten ya.
1: Ini kok kau tapi
0: kencang-kencang sinyalnya nih ke.
2: Salah pengalaman wedi.
1: Ya tapi nak teman dia mesti ngangetan.
0: Tinggi astengkara.
1: Semua ni kampung mengalir kan kita tahu. Kocak sekali.
3: Nge, mogi-mogi terhibur nge.
0: Nge.
1: Kalau bisa minta lagunya yang ini pokoknya yang untuk anak muda ini kan bisa nggak itu yang motivasi yang anak-anak muda yang mau tamat sekolah itu udah kuliah dan kalau bisa bikinkan lagunya satu-satu apa kayak biar motivasi untuk mencari kerja dikit yang orang
2: tua kencang
1: kuliah ya kenyang kencang bikin
3: kerja mungkin aneh suka nih kan karena keliat-keliat ngabah HP ini kan aneh suka pasal apa di kasur keliat-keliat nih kan itu malih.
0: Oh curhat nih, curhat orang tua.
1: Kemarin kita jadi like, kalau bisa bikin kan lagu, ah mudik, dikit, masuk semua lagi.
0: Ya, tadi masukkan nih.
1: Iya, kayak kan jadi masuk lagi pertanyaan, anu yang tiang gunung
2: lagi.
3: Iya, semua lagi.
2: Kena kena rayu.
0: Iya, semua.
1: Om Santi,
2: Santi, Santi,
0: Om Santi, Santi, Santi, Om beli Pandai Sukir Niki, nembe Niki, berarti memang menunggu momen Niki wentan beli deh alat sekarang beli gas babah tumben mengudara Niki, ingge, malah sih Niki penelpon sedurung mesanakan Niki, ada nih kelaporan kede Niki malah ke bengkel karena ganti Niki semeton di tiang tuh, demogi je sehat-sehat, ya sami sampai boleh makedean, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Rahajeng sore Mbak Putri.
0: Inggih Rahajeng sore Pak Mang Pandu asane niki nah.
4: Sira?
0: Pak Mang Pandu?
4: Oh, iwang, saking kawasan Tabanan kan niki.
0: Saking Tabanan, sira niki nggih?
4: Nggih, sira niki nggih.
0: Sira niki, sira nika.
4: Pak De alot pasti uneng nika.
0: Nih, Pak De.
2: Ada darah Tabanan harus tahu nih sebenarnya.
0: Nih Pak De, pisage nih Pak De. Tebakan tiangna ampun salah kone wau Pak De mangke nebak.
3: Siraya niki nggih.
0: Nih.
2: Eh pura-pura.
4: Nggih. Apa saja tiang di sanggar gitu.
0: Tiang?
4: Apa saja di sanggar kok dia lot?
0: Di sanggar katanya sareng.
3: Di sanggar, di sanggaran.
4: Made Suardana, Made Suardana
3: tangkep. Nggih.
0: Oh, Pak Made Suardana.
3: Pak Made. Rahayu.
0: Ingat tapi ton.
2: Ingat.
4: Sering jadi yang megambol gitu di sanggar.
2: Oh,
4: begini itu.
3: Kadang tiang baru orang sanggar, kadang tiang di sanggaran.
4: Yes. Pikir aja ngajarin Pak Dialot, ada Jegos Babah nih.
2: Nggih.
4: Demogi sukses. Tentu lagunya dicintai oleh masyarakat yang satu yang itu tapi lo yang tua nih ke yang sekarang sekarang nanti sama suwe nih ke
2: lo cari dagang tua nih
4: untuk pada alatnya nih ke lebih galak-galak yang demen
0: demen jadi galak-galak nih kita pada nih
2: liu demen galak-galak
4: sekarang berjanji di jalan nih ke sampai di angin ngomongi ya serang kali ini kini juga selalu serang Pak De ya lot lancar
3: Pak De jangan kira menyanyi di jalan Pak De
2: nah mulai
4: sekarang pelanggan keripik yang
0: jawaban aman
2: soalnya di udara lagi kalau itu nanti polusi
0: di sanggar kan ortang ya beli Pak Made ge
3: engal dia berpikir jalan aman kok
4: yes studio kadang-kadang ada keripik menjanji sang senyal
0: gitu. Oke, ten. Ditunggu ya keripiknya.
4: Ya penyanyi udah lah pasti.
0: Iya, setengkara. Pang boleh ke cunduk nggih.
4: Kan ini kan makin wonten Sandra Tiang ini berikut di studio.
0: Oh, nggih, mampir harus.
3: Yang tiang Pak Made percaya tiang fan berat seken bene.
4: Nggih.
0: Karena apa?
3: Mulu basang, ini kan banyak maben.
2: Berat. Basang.
4: Aduh, senap yang penting sehat segar dan
2: kan. Iya, patut.
4: Jadi gus baba sekarang mbak Putri.
0: Iya.
4: Iya. Kami kemarin juga tetap berkarya.
0: Iya.
4: Jangan pernah patah semangat, banyak berkarya terus.
2: Iya.
3: Sukses semua Pak Made.
0: Iya.
4: Request kan. Ya, Mbak Putri, sarang Pak Dialog, sarang Jigos Babah, suksema dumun.
0: Inggih, suksema tawar.
4: Yang sore. Inggih. Yang kalau santai panan om santi santi santi.
0: Oh, ternyata semetone blide nih kingi.
2: Semeton apa friend?
0: Nah, apa saya ajak menjanji di jalan? Karena tahu rahasia masing-masing asane Maronika.
2: Menjanji di jalan yang kene cowok-cowok ne bahaya.
0: Sing menjanji aja ajak janjiannya masing-masing.
2: Oke.
0: Buat tawang kene ne soal masing-masing rahasia ne.
2: Nah, benar gitu.
0: Nggih, nggih. Macando mantan ki semeton nggih, sampunan dibawa serius nggih. Nah, niki rekalan rai santukan sampun akeh sane munggah wau nggih, mesanekan malih niki rekalan rai. Mentan tembang saking Blide Halot niki Galeng Guling Sayang. Yeh, izin diputarkan lagu-lagune kenten yeh, gombal-gombal cinta-cinta kenten
2: yeh.
0: Sekali pun api niki tembangnya nih ngiring-ngiring piar sayang demen sarang-sarang.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil rupanya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih. Perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Kendari dan Pasar Suara Budaya Bali. Rek lan lain enten kerasa nih kengge, sampun nampak ringgalah jam 6. Santukan malih jebos iki galah jam 6. Pastika pacang nguncalang puja Trisandia. Untuk menikah niki sampun masuk ring sesi terakhir. Beli deh, sedang beli gus nge. Nenten kerasa, santukan mau kedean uling dunia niki. Ternyata sampun 2 jam, hampir 2 jam. Yeh, niki sampun nyarengin acara ngospek pun niki. Nah, sedurung puputan titiang niki nge. Pastika titiang ingin niki taler, miar sayang. Walaupun api niki harapan dari Bligo sedang Blide dan pesan yang ingin disampaikan, pastikan niki ngenenin indek belantika musik Bali niki. Dari Bligo seminap niki, Laris.
1: Kalau tiang ya berharap ke musik Bali niki semakin tetap berjaya, bukan hanya di Bali tapi bisa merambat ke nasional, bisa didengarkan ke nasional seperti yang tiang bilang tadi bahwa kalau musiknya bagus. Walaupun bahasanya Bali akan didengarkan oleh nasional bahkan internasional gitu.
0: Astungkarep.
1: Ya, maju terus untuk pencipta dan penyanyi pop Bali.
0: Oke, suksema Beli Gus Babah nge. Dari Beli Deh Alot, apa yang ingin disampaikan? Nge,
2: suksema niki tiang berharap untuk penggemar semoga dapat menerima lagu-lagu dari kami para pencipta. Dan mohon juga bila ada yang kurang berkenan atau ada kritikan yang tentunya sifatnya membangun untuk kebaikan kita bersama tentunya. Karena napi wastane sekadi atur tiang wawu niko pencipta nak ngadol napi sane sedang laku enten ane gai. Yen wenten napi sane tan manut dados niko dikritik. Tak bisa dikritik untuk kebaikan sarang sami enten. Dan sekadi sanewawu ngiring sarang sami kita lestarikan seni budaya Bali dan termasuk bahasa enten nggih.
0: Inggih, luar biasa niki Beli Deh Alot tetep pokoknya melestarikan budaya Bali nggih. Lan harapan dari Bligus Babah wawu nika pastika ingin musik Bali niki selalu maju nggih, semakin bertambah maju astungkare bisa ke nasional, lebih malih internasional astungkare enten nggih. Nah, rekalan Rai, suksema niki sana sampun nyarengin nggih acara ngospek ring rahinan yang mangke niki. Pastika suksema talar niki majang reng Beli Deh Alot sedang Beli Gus Babah nggih. Suksema ping banget Cinampura untuk keiwangan niki nggih. Dumugi nanti kapok-kapok rauh ring perempat nggih mekedean malih.
2: Nggih, yang talar niki nunas pengampura ring penggemar sarang sami sane miragi Radio RRI Denpasar niki. Mohon maaf selama 2 jam niki yen wenten sane iwang tiang wantah seneng mecande penggegonyaan.
1: Niki wantah gegonyakan nggih.
2: Sampunang dimasukkan ke hati. Nten
0: nggih. Nika sampun nggih rekalan rai nggih, demogi sami niki terhibur yang rahinane mangkin. Lan pastikan niki lagu-lagu saking Beli Deh Alot lan Bigus Babah niki sampun wenten ring 4 RRI Denpasar. Jadi kalau ingin request rekalan rai langsung ke manten di request niki nggih tembang-tembangnya nih. Akeh pisan niki tembangnya nih. Nggih, dari awal mengeluarkan single sampai yang terbaru mangken wentan nggih. Dados di request-request niki rekalan rai lan santukan mangken niki sampun ke banda antuk galah. Antuk punika acara ngospek puniki puputan titiang antuk para mesanti.
1: Om Santi Santi Santi.
0: Oh. Tebang saking Bligus Babah mengudara niki loh sari dagang tua.
3: Ini agak yang rame-rame nih. Kaki jin yang puja nih.
4: Minum.
3: Wih bangke, minum. Minum mana wih bane?
4: Itu dagang juga kan.
3: Ijo. Ring dikit. Oh, dagang tua gitu.
4: Oh, masalah titis gampang. Ini titis.
3: Wih, bosi.
4: Nah. Kalau gini, yang sendadu jadi itu, sendadi.
3: Oh, itu. Sendadi minum, kalau minum kan di mabok sih.
4: Oh.
3: Nah.
4: Kadang-kadang setiap kuat.
5: Terus. Saya kan kuat. Ada yang dagang ini, kayak ini. Ada yang kawan.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wedu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Pas menados manusia, watah digelis sekadi kilatan tadit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatut angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

ารือปรอนคิดต้องกว่ารือมอมเชื่อสวรรค์ความ

Inggir kelan rai punika wawu sampun iraga sareng sami nguncarang puja trisandya. Dumugi sami jagat baline ngamolehan karahayuan lan karahajengan. Rekalan rai sane mangkin iki pacang iring titiang jagi nyarengin acara lingsir sanja. Sane pacang mausa ngenenin indi adat istiadat lokal Bali. Lan malih jebos iki rekalan rai hari galah jam 6 kaliwat 17 menit. Nika wentan talar azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sedorong punika ngireng piarsa yang tembang seni pacang munggah.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

kawin benda mangga sida sidi moyo gerian kena ayu yang meraga sujat ini mana dumadun yang meraga sinarin jagat arena yang meraga nanak na om nama siwa paripurna angga sarira suci iya nama.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih...

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakelan Rai, ring bulan Oktober puniki nggih. Niki iraga sareng sami pacang ama temu antuk rahine tumpek wayang ngeten nggih. Nah, rakelan Rai niki yening acinga putri nggih niki ring tanggal 10 Oktober warsa 2/26 nika rahina tumpak wayang kesarangin antuk kajeng kliwong uwudan nggih. Pastikan niki sami umat Bali merarainan nggih merayakan niki tumpak kandang tumpak wayang punika ring tanggal 10 sare pacang rauh nggih. Dari kelan lain nene indek punika nggih. Niki wentan tradisi unik niki sane kelaksanaan niki nyabran metemu ring tumpak wayang. Punika kebawasang tradisi meseselat utawi sesuai rekalan rahayi. Nah niki kelaksanaan sehari menjelang tumpak wayang utawi niki ring sukre wuku wayang. Nah para warga Bali niki memasang seselat utawi sesuai sane terbuat niki saking pandan medui nggih. Sane niki keisi pamor jenten. Lalu niki diikat nganggen benang tridatu. Nah, sesuai utawi seselat peniki dipasang ring area rumah sekadi pelinggih, sanggah kemulan, sember, kantos niki pintu gerbang untuk niki menolak bala lan mengusir kekuatan negatif. Kenten kepercayaannya nengi rekalan rai. Nah, selianan punika pastikan niki wenten upacara sapuh leger nggih. Ring rahina tumpak wayang di karekalan rai wenten ritual pensucian utawi melukat khusus niki untuk anak-anak utawi seseorang niki sane lahir ring wuku wayang. Nah tujuannya niki dipimpin oleh seorang dalang ngeten nggih memetaskan wayang sapu leger menggunakan tirta suci untuk membebaskan niki dari pengaruh buruk utawi male bahaya nggih. Selianan punika wentan talar pemuliaan sarana kesenian nggih utawi kebausang piodalan ring wayang enten nggih. Para dalang, penabuh lan seniman niki membersihkan talar menghaturkan banten enten nggih. Ring alat-alat kesenian sekadi wayang kulit, gender, gong lan instrumen seni lianan nggih. Niki tujuannya angin memohon keselamatan, kreativitas talar niki menghormati seni lan kebudayaan. Pinaka niki jalan angin pencerahan lakelan lai. Untuk punika ring rahina tumpak wayang niki pastika rahina sane membuat pisan lan pastika akeh niki semeton sane merayakan.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

kentan tiga tradisi unik nikah guys sane sampun wacan titiang wau kentan niki sane kelaksanaan nyabran tumpak wayang pasti ke akhirnya kira kelan rai tradisi-tradisi upekara-upekara sane taler kelaksanaan sedurung ngaring metemu kentar yang rahina punika ngalantur wusan rahina tumpak wayang ye. Niki termasuk akeh niki wenten rerainan-rerainan sane pacang rau sekadi wau dikering tanggal dasa sama duenten tumpak wayang kesaringin kajeng kliwon udan ring tanggal solas nika matemu malih ring tilam sasih kapat ye. Tanggal 14 nya nih nika buda cemeng klawu nika pasti ke ring piodalan rambut sedana kentan ye. Lan ngelantur malih rahina-rahina sane lianan akeh niki matemu sareng rahina-rahina rerainan sane becik antara kalan rai nggih. Dumugi niki pinakacihna kita nggih hareng bulan Oktober puniki iraga sareng sami ngamolehan kerahayuan kerahajengan lan pasti ka rejeki sane melimpah niki rakalan rai nggih. Manda presida sami kekaryan iraga memargi antar kenten nggih napi je sane diharapkan kentara kelan rai presiden niki sareng sami iraga rerah kentan nggih peroleh niki kelan rai. Nah niki kelan rai sampun metemu ring menuju galah jam 7 wengi kelan rai. Sampun wasa niki galah putri nyareng kelan rai malih jebos nika wentan ceraki sane pacang wacan titiang. Wesan punika wentan siaran Lila Cita ngalantor rekelan rai ring wengi nika semeton titiam ditutmus pas yang nyareng rekelan rai kantos puput ring galah jam roras wengi sik semaping banget rekelan rai ring rahina riti puniki sampun nyarengin putri ring galah jam 3 kantos puput niki ring galah jam 7 wengi demagi presida kecunduk malih benyang niki putri siaran subuh nggih pagi nika demagi akeh sane presida nyarengin putri nggih. Sinampura yuning wentan keiwangan selami titiang getar acara puniki puputan titiang antuk pramasanti om santi santi santi om.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanekatur minakadinyane. Program imunisasi human papilloma virus utawi HPV wewangan mangke naler kapicayang majeng anak alit lanang kelas 5 SD. Sakancan utsaha kedap dabang anggen nekas kasus bunuh diri ring Bali. Aingge pamirsa sane mangken titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rakelan Rai, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti ngawedarang, program imunisasi human papilloma virus utawi HPV wewangan mangke naler kapicayang majeng anak alit lanang kelas 5 SD. Katlatarang, wewangan mangke cakupan imunisasi HPV majeng anak alit lanang sampun ngelangkungin pitung dasa 6,6% saking total sasaran sangalikur tali domas plekutus diri anak alit. Manut Raka Susanti, salian anak alit lanang imunisasi HPV naler katujuh majeng anak alit sane istri kelas 5 SD anto pengancar sane kejantenang pitung dasa 6,6% saking ulu likur tali 500 pitung dasa tigang diri anak alit istri. Gatra selanturnya nih, dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Yohanes Herdianto, SPSI, ngawedarang sekancan utsaha kadap dabang anggen nekes kasus bunuh diri ring Bali. Indeke punika, kakawetin anto guah pikayun kramane indik kesehatan mental. Kapekelingin dane naler namungkah ruang aman, mirengan naler state ngerembek kramane sane sedek kenipi kobet sane patut kaabihin lan katanganin sareng-sareng. Yohanes Herdianto ngawawahin Bali dengan wenten kasus bunuh diri santukan ekonomine banget ngandelang baga pariwisata, pauahan sosial miwah adat. Turmaning kantun akehnyane stigma utawi sesambatan kaon indek pikobet kesehatan jiwa sane nibanin kramane.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai Gatra selanturnya nih, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Kubon Tubuh Ngarembe Kramane, sane penyandang disabilitas utawi cacat, mangde state nincapang kawagadannya nih menjalaran baga UMKM. Ini kepunika, membuat pisan mangde krama disabilitas sayan mandiri, turmaning praside mungkah peluang lan genah makarya majeng krama tiosan. Katugasan, yadi-yadin madue cacat, nanging sejeroning ngemargiang utsaha UMKM, santukan sampun madue kewagedan sane pinake modal dasar anggen ngelimbakang utsahanya nih. Manut Tri Arya Kubon Tubuh, kawentenan utsaha majeng penyandang disabilitas kantun kabungkah ring bidang kuliner, miwah utsaha tiosan. Gatra seneka penguntat, budayawan Bali, Ikadek Wahyudita ngewedarang, Panglimbang Teknologi Digital mungkah ruang anyar sejeroning nyobiahang sastra suci Hindu majeng para yowanane. Katlatarang, sejeroning ngawigunayang media sosial lan makudang platform kreatif, dado serane anggen ngemargiang tradisi keagamaan sanesayan becik keadungan ring kahuripan yowanane mauangan mangkin. Ikadek Wahyudita ngengkenin bahasa lan media antuk ngelimbak para yowanane dados tantanan sejroning nyobiahang sastra suci Hindu ring abjagat sekadi mangkin. Hingga pamiarsa wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane prasidekatur wengine mangkin Titiang Putri kesarangin pangrembaga terbasa baling lungsur mapamit. Puputan Titiang antuk ngaturang prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wau.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miyarsa yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
7: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
6: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
7: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
6: Gak bisa, itu menurut Tiang sudah sesuai.
1: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

0: Ekesate. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci, dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha, dan lain-lain.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sana. Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya nggak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata Subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata Subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem Subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: Ning, Ning, Gek Ayu, ngajeng dumun, Gek.
2: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mungkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Elingan mepamit tim rajan munas paswecan ide betara yang guru mangda boleh tuntunan langkar hayuan gek.
2: Ibu apa sih paswecan gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali Bu, pakai bahasa yang lebih keren nai, bahasa kekinian biar anak muda seperti gek ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Gek. Kalau enggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau, bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing. Mari, lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kecamcam atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecamcam merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecamcam juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecamcam memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di desa Penglipuran, Kabupaten Bali.

0: Und Jan! Wa Jan! Woi! Wa Jan ngapain?
1: Wa Jan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Jan. Wa Jan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Tari Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Atak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih

Thank you.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Wangi pemirsa, rakalah rai sahabat budaya sane kantun tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali iring di jajah pada mengenaring wangi becik maka dimangkin demogi panggih di tiang starter kenaktur nemu rahayu wali male sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring semata rakalah rai pemirsa sarang sami ring Rahina Redite tanggal 4 Oktober Warsa Duang Tali Duang Sempenam Puniki di tiang jagi pacang iring sementara kolang rai ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan untuk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami pastika mulai jebos jagi pacang sang Redite yang ring lain telepon 223361 nggih nyabran Rahina Redite. Di tiang jagi pacang iring sementara kelarai mulai jebos ringgala jam dasar ring sesi kelanguan metembang lawas ingin pemirsa kelarai senekan tentu tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali pindah ke penyembrahman di tiang ring wengi kadi mangkin ngeh jagi aturan di tiang siki tembang dumun pindah ke pengawit acara ring wengi kadi mangkin nanging sedurung di tiang aturan tembang, lurus semun piar seyang. Sekadi sana sampun sepun umargi, acara terduwe nedring. Wengi kadi mangkin, jagi pacang aturan di tiang drama mini legenda. Sana yang berjudul Janji Untuk Bumi. Pemirsa sama-sama rekalah rai, sampun mereka-meriki tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Lurus semun piar seyang drama mini legenda. Sana yang berjudul Janji Untuk Bumi.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Raksasa, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Buma? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi dewa api.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apapun, karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan

wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita. Terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Gitu ya, Bu. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Inge pemirsa rekala rai sahabat budaya sanakan tentu sabda iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temang wawu sampun aturan ditiang talar dama legenda duwe sampun mengudara inge ring wengi kedimangkin dumugi presiden menghibur pemirsa sarang sami inge. Nah langsung ke mantan sangre ditiang ring lain telpon 223361. Sane sampun saya ke iring ditiang ki. Inge om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Punapi gatre ibu.
1: Pasung kare sehat de.
0: Ini
1: pasing keruing keruing ya. Oh kari masih keruing keruing.
0: Sampun sampun sampun becek.
1: Sampun becek.
0: Sampun.
1: Tapi ini nu diceragi bu kuing kuing kuing. Kena adat nge.
0: Kena bu.
1: Arang mungkin siaran wangi pesen putri siaran.
0: Nah nge. Sampun berubah jam
1: gitu. Di rolling nge.
0: Nge.
1: Ribi dayu ari siaran.
0: Dayu.
1: Ribi nge.
0: Nge.
1: Wana u dayu ari. Milih niki nge.
0: Nge.
1: Nas temang tapi megatre.
0: Kentan patut.
1: Ibu megatre tuh nas nge.
0: Durus durus durus.
1: Suwe tenan megatre niki. Majang ring kenaro pandepi kak mangku sedani talar wenta nini ita nini tunini nini ayuna bu ana wang ayo gede punapi gatro niki wentan pak depolos pak yanarbe wentan nini mika kas niki mungah langsung nini mika
0: inge
1: tu keboiwo talar di romangku nyomanase gede supat mo tenan mungah langken ngera
0: inge.
1: Wenten Bu Sinta, talar wenten Pekak Dania, sarang Nini Ring Sanur, wenten Mang Pandu, wenten Bu Yan Suwartini, talar Rajeng. Niang Kirana, Agustini yang Murni, Rajeng. Niki Rangga Pastawa nyarangin deh.
0: Inge.
1: Rangga Pastawa, Ruyes Kane, Gus Bawor, Ring Sukawati, Pak Tut Murdayo, talar wenten Pak Tut Wirke, niki nge, Pak Murdayo, sarang Pak Tut Wirke, Rajeng. Wenten Pak De Gunawan, Pak Pandi ngabodakep. Wenten yang Kesawa, Bu Jerman, Nima Hendira, Kak Brong, Kak Radun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plago, Bu Susi ring Bangli, Taler, Bu Janura. Nggih. Sareng sami tut.
0: Nggih.
1: Kita dumun sane durung kone ampura. Mugi benjang polih galah wis mali megatra wonten Jero Chandra sareng di rumah Desi Tirta ring Lembongan nggih. Susuma tut galah katur
0: ibu. Nggih.
1: Om santi santi santi om.
0: Suksumo niki ibu Eka ring widangan batu bulan sampun nyarangi sebentar kelarai membuka acara ring wengi kandi mangkin nggih. Tumugi kena rayu sebentar niti ring batu bulan niki lurus ring ukurnya nih ibu Eka mewali sang raditi yang ring lantai pun om swastiastu.
2: Om swastiastu raja wengi katun.
0: Punapi gatre pekak mangku.
2: Ini katunnya sehat. Atau macam mesti gak slow tu.
0: Dados.
2: Kamu gigi nak satu macam. Saya bawa boikat yang.
0: Ingin.
2: Aja ratu kadaga sampun megat slow tu. Kat tembang kat sini ni.
0: Durus.
2: Tembang Bayu Nirwana. Kuping tebal patut.
0: Kuping tebal.
2: Ih.
0: Kantun darah dumun, kantun darah dumun, kuping tebal.
2: Enten.
0: Bayu Nirwana, kuping tebal inge saya gel.
2: Cilo kering nyolek nih kantun. Ingat yang gong biang yoga, kita buat batu mubang. Kita kantun kami, kantun.
0: Inge.
2: Rayu, Pak Wenten, polis, polis.
0: Patut tinggi.
2: Jaga wal yang peka, menyebut ibu dal patut, pas pada ni mau pergi mana selamat rahayu.
0: Tinggi, suk semua peka.
2: Jaga wali om, santi, santi, santi om.
0: Suk semua peka mangku sudah ni, ring widangan.

0: penebal tabanan niki nggih sampun munggah nyarang silam adeg genten nggih ring silam adeg ngampura niki sampun munggah nyarang sementara kelarai makasami niki Malesiki sang Raditya yang ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Mister.
0: Nggih. Ya.
1: Sri Gatreng.
0: Gung Miang Sri Punapi Gatreng.
1: Enak, litut, litut Punapi.
0: Nados.
1: Manggil lantur litut.
0: Cuaca
1: Punapi litut.
0: Cuaca Riki ongkep, Riki cerah. Gitu.
1: Ongkep, panas.
0: Satut,
1: patah-patah litut.
0: Ini.
1: Minah tembang, mantan litut.
0: Durus.
1: Tetap satil nih, tetap satil ayu puli nih.
0: Inge, jagi kererahing, tetap satil.
1: Inge. Bentar nih,
0: tetap satil. Saking tu ayu?
1: Ayu puri.
0: Ayu puri, inge, saya gel.
1: Inge, cuma nih, kita sekarang kami nih,
0: inge.
1: Dalam aliran om santi om
0: suksemo niki gung yang seri ring kekeran sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin ngedumungi kena rahayu sementara ring kekeran maka samin niki

Ingin pemirsa seorang Samira kalang rais senek kantun tetap setia ring ditiang ring perompat suara budaya Bali. Ring ditiang mesanakan, ring ditiang mirsa yang tembang seni sampun saya gang ditiang taler malah je bos. Pastikan ditiang jagi mewali. Nyangre pemirsa seorang Samira ring lain telepon 223361. Tetap setia ring programa 4 Radio Republik Indonesia Denpasar perompat RRI Denpasar. Tur durus semun biasa yang kuping tebal saking Bayu Nirwana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong?
4: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utara Tanuh. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dress code Bali. Saya Gede Anom Ranuare, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Ingin pemirsa Rakalarai mewali male titiang ketut mus kantun nyarangin sentara Rakalarai ring wengi kadi mangkin nggih. Nah, iwa wu kali temang aturun titiang mugi presiden menghibur pemirsa sarang sami. Mewali sang radit yang male ring lain telepon 22336 1 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajeng wengi ketut mus.
0: Nggih, rahajeng wengi.
1: Sampun api gatre.
0: Gatre kena rahayu sarang si radit yang.
1: Sarang Bu Ana wong ayo gede.
0: Bu Ana punapi ring wong ayo gede niki.
1: Wow, pole gerimis jebot anjar nike.
0: Wenten gerimis.
1: Nggih. gerimis. Kalau dingin banget.
0: Inge durus nae galah druwe.
1: Temang e.
0: Inge durus.
1: Bagus menipu Mang Nani.
0: Bagus menipu inge saya ge.
1: Inge suksumu galah wali yang om Santi om.
0: Inge suksumu niki Ibu Ana ring wong ayo gede sampun munggah nyarangin sementara kelarai. Malesiki sang radit yang lain telepon 22336 1 nge. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng wengi ketutmu sebagus.
0: Inge ring tanah lot niki nge.
2: Inge patut pisang.
0: Kenapa gatre mbah?
2: Agus yang sehat tuh.
0: Nggih, demugi ngelantur.
2: Nangin kentene cuaca niki panas. Nggih. Nangin wenten mangken anu tuh mendung-mendung dikit.
0: Kenten.
2: Nggih. Lunas tembang tuh nggih.
0: Lurus.
2: Niki nggih. Nggih, tembang ne de ulik.
0: Nggih. Sane napi.
2: Mengipi.
0: Mengipi inge.
2: Wenten tuh mus.
0: Mengipi dek ulik inge saya ge.
2: Ampun inge. Cita nanti tiang megatre sarang sami madarahayu sehat
0: inge.
2: Ketut terhajeng tugas malih jebos budal alon-alon ring margi. Sang selamat sampai di rumah.
0: Suksemo niki mbah inge.
2: Suksemo tuh. Santi oh.
0: Inge suksumo niki Mbah Tunindiri ngewidangan tanah lot nge sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka samiring wengi kadi mangkin nge. Pemirsa sarang sami rakalarai sane kantun tetap satya ring ditiang ring perompat suara budaya Bali nge. Dua ini galah ditiang ring palatan sane kaping ke pertama pun niki galah ditiang kosak malah jebos mewali ditiang yagi pacang iring sementara kelarai ring palatan sana kapeng kali ring galah jam daso ngantos galah jam solas wengi nge. Ring sesi kelanguan ruwe metembang lawas nge. Nah rakalarai pemirsa sarang sami sampun mereka tetap satya tur dulu sumun pihar sayang temang sana sampun saya Gayang Titia.
3: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah. Senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya senang karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.

dicari oleh Tamulilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleg Tamulilingan. Tari Oleg Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mario. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coss, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia melalui pergelaran seni, sehingga Tari Oleg Tamulilingan diciptakan. Tari Oleg Tamulilingan ditarikan oleh dua orang penari, dan orang pertama yang menampilkan tarian ini adalah I Gusti Ayura Kerasmi sebagai penari perempuan dan I Sampe sebagai penari laki-laki. Tari Oleg Tamulilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah mulai, dan kata tamulilingan berarti kumbang. Bila digabungkan, Tari Oleg Tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

0: Ingin pemirsa rekelarai sahabat budaya, saya akan tetap setia yang di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malai si tiang ketut mus kantor nyarang semutuan rekelarai kan terus galah di tiang puput bertugas oleh jebos ngiring. Galah camroras ungi. Iwawu temang sampun atur di tiang demungi presida menghibur. Pemirsa ring ungi ke dimangkin ngiring. Palan sana kapeng kali pun dikiring sesi temang lawas terus. Sane sampun saya gereng lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Tetmus.
0: Ingi Om Swastiastu mewali mbah.
1: Ye, punapi katro te.
0: Kena rahayu mbah punapi niki katro duwe.
1: Laler kena.
2: Apa berhubung?
1: Baca uling tuni semang bersahabat.
0: Ingi, demogi ke ngelantur niki cuaca druwe becik kenten nggih.
1: Nggih. Demang ne lawas itu.
0: Ingi.
1: Megalang kayu kan.
0: Megalang kayu. Ingi saya ge.
1: Nggih. Niko demone niki sampun wengi. Pang Sami boleh niki mailin nyolek niki Samat masih pantun megangan.
0: Ingi.
1: Mungan ini wali jebos. Ingi munika dumun ni tak?
0: Ingi.
1: Pencan temang ni tak?
0: Sampun.
1: Sampun ni ening sampun. Majang tutmos. Wali jebos buda. Mangde saya gering margi ni tu.
0: Ingi saya ge.
1: Wanti mebesen ring margi. Mangde waspada kenten ni.
0: Ingi.
1: Ingi menikah dumun galah wali yang mah. Inap tu Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.
0: Oh. Ingi suk semua niki Mbah Indira. Ingi sampun munggah nyarangi sementara kelarai ring sesi bernostal. Ampuro sesi ring tembang lawas puniki. Ingi. Dulu sering ukurnya nih Mbah Indira sang radit yang wali male Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajang
0: punapi gatre ring ubud
3: becik FAU. Cuaca mangkin panas mekepak
0: ini pasti ke kena niki Haji.
3: Semua tuh kena ngomongi patut kentang talornya.
0: Ingi
3: ya, yeah. Bunga teman sih pak tuh.
0: Terus
3: bunga sanat ini.
0: Bunga sanat ini.
3: Makato sarang pak tuh sarang sembatan di si ring serupa RRI pasar suara budaya Bali. Nah, ajang yang lo sarita ajang ini.
0: Ingi.
3: Lantau kalor sembatan rakerai. Ia jauh genah hongnya makin panekan. Nyarangin patut mus. Bang kena-kena
0: ngatur. Inge.
3: Om ganti sampai sampai.
0: Inge suk semua niki Aji Uban ring widangan wood sampun munggah nyarangin pamirsa sarang sami ring wingi kadi mangkin. Dumugi kena rayu semeton di tiang ring wood make sami nggih. Eh.

Ingi pemirsa Rakala Rai sahabat budaya senekan tetap satya ring di jaring perempat suara budaya Bali sampun mereka meriki ring di tiang mesanang ring di tiang pemirsa yang temang seni sampun saya geng di tiang taler Bali jebos pasika di tiang wali nyangre pemirsa ring lain telepon 22336 1 terus pun pemirsa yang megalang kayu saking made londo

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
1: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
1: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
0: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
1: IGP, terserah.
0: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ingi, pemirsa Rakalarai, sahabat budaya. Senekan tetap satir yang di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali male di tiang ketut muskan tu nyarangin semeton Rakalarai, ingi. Nah, iwawu kali temang, sampun atur di tiang dalar. Demogi presiden menghibur, ring wengi kadi mangkin. Wali sangra di tiang ring lain telepon 223361. Durus pemirsa senai sampun saya go. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tetno.
0: Ini.
1: Ini yang Mbak Egi.
0: Mbak Egi. Kenapa gatre?
1: Masih karo, yang sehat. Kalau Tetno mau bisa nak ngelantar,
0: Tetno. Ini.
1: Ini. Mungkin melilau langan, gitu.
0: Tiang?
1: Acara melilau langan, mungkin, gitu.
0: Kelanguan iki.
1: Kelanguan. Ini hampir. Ini tu. Ini mungkin tiang nyarai megatro tu.
0: Ini.
1: Ini. Iki rentan ada weni tanpa bercerita. Mungkin sena rentan bercerai-ceraman dengan yang kirana yang jawa. Mungkin sena raja noi enten yang diang seri Pak Yanarto Pak Sismancing raja enten BSKBC Bu Ayu Saputan Bu Desi Batanta raja ini ring lengkap ya. Ini rentan ini Ita, rentan Mbak Hindira, rentan Jero Mangku Sudani Rahajeng, Ajik Tata Kala Rahajeng, rentan Tujuh Saji Bawo, rentan Mungah-Mungah, rentan Saji, ini rentan ini Dania, sarang kakek.
0: Ingi,
1: Yosan, Magi, Sena, Rahayu, Sarang, Sami.
0: Ah, ingi.
1: Ingi tu, jalan satur, suksemo.
0: Suksemo, Niki.
1: Santi, santi, santi,
0: Suksemo, Niki, Mbak Egi, ngiring kekeran, sampun mungah, nyarengin semeton rakelan rai, maka Sami, Niki, ngi. Balik siki sang redi tiang ring lain telepon 223361 terus pemirsa sene sampun saya ge ingi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu betul
0: ingi Rahajeng mungi betulnya Rahajeng mungi mewali beli nyoman sipal
2: ini mas teman sisi betul
0: durus
2: yang terkandu yang pun betul
0: bereng
2: nyampe ngan tulang betulnya
0: nyampe ngan tulang. Niki sesi metemang lawas niki.
2: Oh lawas intinya.
0: Nggih. Yeah.
2: Gendamnya yang seniornya.
0: Sane napi?
2: Beli sadarnya.
0: Beli sadar.
2: Gendam bete.
0: Kantun rerahan. Beli sadar saking senior sampun saya ge. Ingih bitra ke utara. Ingih. Ingih suksemo niki beli nyoman sipar ring widangan siangan gianyar nggih wonten Dewan Yang Kirana talareng Bandung. Dumugi kena rayu semeton di tiang ring siangan make sami nggih. Malisiki sang radit yang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu beli tetmus.
0: Nge, beli komang pandu punapi gatre.
3: Nge, hasteng karo beli tet dandot.
0: Nge.
3: Nge, beli tet wawo sira mahegi nge sarang beli beli mang.
0: Sipa.
3: Sipa.
0: Nge.
3: Karena dumunan sira wentan.
0: Wentan ampun Haji Uban, Taler, Mbah Indira, sampun.
3: Nge, Haji Uban, Haji Tatak, Mbah Indira, nge. nggih dumugi kenak nggih. Nah tembang litut nggih.
0: Lurus temangnya nih.
3: Yang Sri Kandi sebet.
0: Sebet ini.
3: Nggih. Nggih sik semua gitu. Om santi santi santi om.
0: Sik semua niki beli komang pandu nggih ring widangan Tanjung Bungka dan Pasar. Sampun muka nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin nggih. Iki pemirsa lakalarai dua ninggalah di tiang kosak niki ring palatan saneka ping kalih puniki ring sesi napi wastane temang lawas dulu nggih langsung manten di tiang yagi pacang putarkan kali temang saking mang senior beli sadar lakalarai pemirsa sarang sami sampunan dikemriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Patri, ibu-ibu, sila mendua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, Bu.
2: Beli tukang pat.

Ingi pemirsa Rakala Rai sahabat budaya senekatan tetap satir yang ditiaring perempat suara budaya Bali. Rawi Riki dumun ditiang gigi pacang iring sementara Rakala Rai makasami duaning ke Bando Antogalan dan presiden ditiang ngelanturan acara druine. Iwawu mukudang-kudang tembang sampun atur ditiang dumugi presiden menghibur pemirsa ringungi kadi mangkin. Terkala nanti tiang iring sakeng nuni pasti ke akeh kekirang ditiang. Ditiang Mas Agung Rene pangampuro. Pakau pina kawasanan yang ngatur acara dulu puput dan ditiang untuk para mo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Tangga.

0: sanyo sing manato.
1: Nasib sajan.
0: Patri, Patri. Patri, Bu.
2: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
1: Pak, ini susu dan rotinya, Ngi.
2: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok.

0: masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Leonie, allora.

sekarang nyane kebah sekadi na anak ge mekalung yang ngel oleh susu.

kalangin punika ojem mamuatan nginginan mat

ayu waktiri kawaning makudung alus sepunika tangbino waluyo ujan rajo kadirasi.

Kekah lako antuk batune sane mangan sekali sangi mangeludin.

mekar senggugumi wah kanten sinah mosasa sekar cempako gonoke sane sedang mekar

mau belat, belat antuk uwit kali ibon antuk ke kangkung pakumiwah anggago.

Mawastu enten punika asan daun tarune sanelisik ni sampun para sida samun.

sepi tanu enten suaran anak make kanekan wanta tungak nyan.

0: beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.

0: Pasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka!

swastiastu. Rahajang semang rekelan rai, putri mewali nyaringin rekelan rai. Reng duang dengar pastikan iki reng pro 4 RRI Denpasar. Lan rahina sana becek puniki rekelan rai, putri pacan nyaringin kantos puput melih jebos reng galah jam dasa semang. Dan mengawali pagi hari puniki rekelan rai, ngiring niki sinarang sami nguncarang niki kawantanan surya puja. Reng lahinane mangke niki sane memurda emosi dalam filsafat Hindu dibawakan oleh niki Putri Yuniari. Ngiring biar sayang sareng-sareng.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Anubhadrah Kartawiyantu Wiswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar umat sedharma dimanapun berada, rasa angayu bahagia saya haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asungkerta wara nugraha beliau, saya masih diberikan kesempatan untuk menyapa umat sedharma dimanapun berada. Sembah sujud bakti saya haturkan kehadapan para maharesi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya sehingga saya dapat sedikit membagi ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada umat sedharma. Umat sedharma yang berbahagia, perkenalkan nama saya Niketut Putri Yuniari, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma dengan judul Bagaimana Emosi dalam Filsafat Hindu. Tema ini saya angkat karena dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat bekerja maupun di lingkungan sosial, kita tidak pernah lepas dari emosi, baik emosi positif maupun negatif. Jadi, apa itu emosi? Emosi adalah reaksi perasaan yang timbul dari dalam diri seseorang sebagai respon terhadap suatu peristiwa, situasi, pikiran atau pengalaman. Emosi dapat muncul secara spontan dan mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak dalam mengambil keputusan. Emosi juga merupakan bagian alami dalam diri manusia. Namun, kemampuan mengolahnya lah yang menentukan kualitas kehidupan dan spiritualitas kita. Secara umum, emosi terbagi menjadi dua bagian. Emosi positif seperti rasa bahagia, rasa syukur, cinta kasih, bangga, tenang, dan lain sebagainya. Emosi negatif contohnya rasa marah, sedih, takut, cemas, dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah ciri-ciri emosi? Yang pertama, bersifat sementara, datang dan pergi. Emosi adalah reaksi sesaat yang muncul ketika kita menghadapi suatu peristiwa atau memikirkan sesuatu. Emosi tidak menetap selamanya. Ia hanya bertahan dalam waktu tertentu, kemudian mereda, berubah, atau hilang tergantung bagaimana kita mengelolanya. Dengan kata lain, emosi tidak permanen. Ia muncul seperti gelombang, naik, memuncak, kemudian turun. Emosi dapat mempengaruhi fisik. Misalnya, kita dalam keadaan marah, tarikan nafas kita akan lebih cepat. Jantung berdebar saat takut atau tersenyum saat bahagia. Emosi mempengaruhi perilaku. Ketika orang marah, bisa akan meninggikan suara. Orang sedih menjadi diam. Maksudnya adalah emosi yang kita rasakan akan tercermin dalam tindakan, ucapan, dan cara kita merespon situasi. Emosi tidak hanya dirasakan di dalam, tetapi juga diwujudkan melalui perilaku baik secara sadar
maupun tidak sadar. Emosi adalah penggerak. Apa yang kita lakukan seringkali merupakan hasil dari apa yang kita rasakan. Emosi dipengaruhi pikiran dan pengalaman. Cara kita menafsirkan situasi menentukan emosi yang muncul. Artinya, emosi yang muncul dalam diri seseorang sangat tergantung pada cara ia memikirkan sesuatu, pikiran, serta pengalaman yang pernah dialaminya di masa lalu. Umat sederma yang berbahagia, dalam perspektif Hindu, emosi adalah bagian dari kama, keinginan dan perasaan, yang perlu dikendalikan dengan dharma agar tidak menjerumuskan diri dalam tindakan negatif. Emosi juga merupakan getaran batin yang muncul karena pikiran dan pengalaman hidup. Emosi dapat membawa kebahagiaan, tetapi juga bisa menimbulkan penderitaan bila tidak dikendalikan. Dalam ajaran Hindu, manusia disebut sebagai manawa, makhluk yang berpikir. Pikiran inilah yang melahirkan perasaan, dan perasaan itulah yang membentuk emosi. Karena itu, umat Hindu diajarkan untuk mengendalikan pikiran agar emosi tidak menjerumuskan kita ke dalam kebodohan atau avidya. Emosi menurut ajaran Weda, bagaimana emosi muncul? Bagaimana pengaruhnya terhadap diri? Serta bagaimana mengelolanya dengan prinsip-prinsip dharma? Emosi dalam pandangan Weda, emosi adalah hasil dari kualitas pikiran atau guna. Konsep triguna merupakan salah satu ajaran fundamental dalam filsafat Hindu, khususnya dalam Bhagavad Gita dan sistem Samkhya. Triguna terdiri dari kualitas dasar satya, rajas, dan tamas, yang membentuk seluruh dinamika alam semesta dan perilaku manusia. Ketika guna ini mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak, emosi, kecenderungan batin, serta tingkat spiritualitas seseorang. Tulisan ini bertujuan menjelaskan hakikat triguna, keterkaitannya dengan sloka-sloka dalam Bhagavad Gita, serta bagaimana manusia dapat mengolah guna untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dalam filsafat Hindu, batin atau pikiran bekerja berdasarkan tiga unsur dasar yang disebut triguna: satyam, kebenaran, kemurnian, ketenangan; rajas, ambisi, gairah, aktivitas; tamas, kebodohan, kemalasan, kegelapan. Dalam Bhagavad Gita sloka 14 nomor 5 dinyatakan, satwam, rajas, tama, iti guna prakerti swambhava. Satya, rajas, dan tamas adalah kualitas yang lahir dari prakerti dan memikat makhluk hidup pada dunia ini. Sloka ini berasal dari Bhagavad Gita bab 14 yang membahas tentang triguna, yaitu sifat-sifat dasar yang muncul dari prakerti atau alam materi. Ketiga guna ini, satwa, rajas, dan tamas, adalah kekuatan halus yang membentuk kepribadian, membentuk pola pikir, kecenderungan, tindakan, dan bahkan dapat membentuk
kondisi spiritual seseorang. Ketika guna ini bekerja secara terus-menerus dalam hidup setiap makhluk, saling mempengaruhi dan dapat mengangkat atau menjerumuskan kesadaran manusia. Satyam adalah kualitas kemurnian, harmoni, dan kejelasan. Ketika Satyam mendominasi, seseorang cenderung memiliki pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan kecenderungan terhadap pengetahuan serta kebijaksanaan. Seseorang yang dipengaruhi Satyam memiliki karakter lembut, penuh kasih sayang, jujur, dan bijaksana. Satyam membawa manusia menuju cahaya, memberikan kemampuan melihat kebenaran apa adanya. Namun, meskipun sifatnya luhur, Satyam tetap dapat mengikat karena ia menciptakan keterikatan pada kebahagiaan, kenyamanan batin, dan rasa puas diri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusaka Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Para pendengar umat sedharma dimanapun berada, rajas adalah kualitas aktivitas, keinginan, energi, dan dorongan untuk bergerak. Ia menjadi sumber ambisi, semangat, pencapaian, dan perubahan. Jika rajas mendominasi, seseorang terdorong oleh keinginan tanpa henti, ingin sukses, ingin dipuji, ingin menikmati dunia. Rajas mengikat manusia melalui karma pala, yaitu keterikatan pada hasil tindakan. Meskipun rajas penting untuk perkembangan dunia, sifat ini juga melahirkan ketidakpuasan dan kegelisahan. Keinginan yang terus-menerus membuat manusia terjebak dalam siklus tindakan yang tidak pernah selesai. Walaupun rajas dapat melahirkan keberanian dan dinamika hidup, ia juga dapat membawa kegelisahan dan ketidakpuasan karena keinginan yang jika selalu diikuti, keinginan tidak akan pernah selesai. Kebalikan dari rajas adalah tamas. Tamas adalah kualitas kegelapan, kelambanan, ketidaktahuan, dan kemalasan. Ketika tamas menguasai seseorang, muncul kebingungan, kemelekatan pada ketidaktahuan atau perilaku destruktif. Tamas menutup kesadaran membuat seorang mudah bingung, malas, takut, atau melakukan tindakan yang merugikan. Walaupun tamas diperlukan dalam kadar tertentu seperti untuk tidur, kualitas ini tidak baik jika mendominasi kehidupan. Tamas mengikat makhluk hidup dengan membuat kesadaran menurun, menutup kemampuan berpikir jernih, serta menjauhkan seseorang dari dharma dan tanggung jawab. Sloka ini menjelaskan bahwa ketiga guna ini tidak dapat dihindari selama seseorang masih berada dalam dunia material atau samsara. Mereka adalah benang-benang halus yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan perilaku sehari-hari seperti cara bangun tidur, cara berbicara, makanan yang dipilih, hingga tujuan hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh ketiga kombinasi ini. Namun, inti kebijaksanaan dari ajaran ini bukan sekedar mengenali guna, melainkan melampauinya. Krishna mengajarkan bahwa jiwa sejati atau Atman berada di luar pengaruh satyam, rajas maupun tamas. Dengan mengembangkan kesadaran spiritual, disiplin diri, pengendalian pikiran, pelayanan tanpa pamrih, dan meditasi, seseorang dapat naik dari sifat tamas menuju rajas, dari rajas menuju satwa, lalu akhirnya bebas dari ketiganya. Umat sedharma dimanapun berada, bagaimanakah mekanisme pengaruh triguna terhadap kesadaran triguna bekerja sebagai energi yang terus bergerak di dalam diri manusia? Satwa menuntut untuk kejernihan dan kebijaksanaan. Rajas menuntun pada tindakan dan ambisi sementara. Tamas menuntun pada ketidaktahuan dan kemunduran.
Keseimbangan ketiganya menentukan kualitas hidup seseorang. Dalam ajaran kita, guna mengikat jiwa karena manusia mengidentifikasi dirinya dengan kondisi yang muncul akibat pengaruh guna tersebut. Seseorang merasa dirinya baik, aktif atau lemah berdasarkan guna yang sedang mendominasi, padahal jiwa sejati berada di luar ketiga kualitas itu. Keterikatan inilah yang menjaga manusia tetap berada dalam lingkaran samsara.

dan kebahagiaan, lalu mencapai kesadaran sebagai saksi murni. Tujuan akhir ini disebut gunata, yaitu keadaan melampaui pengaruh triguna yang menuntun pada pembebasan spiritual atau moksa. Penerapan triguna dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengolah guna, seseorang perlu mempraktekkan langkah-langkah berikut. Mengatasi tamas melalui menata lingkungan agar bersih dan tenang, menghindari makanan berat atau terlalu banyak berminyak, melatih disiplin sekecil apapun secara konsisten terus-menerus, memulai tindakan sebelum muncul keinginan untuk menunda. Yang kedua, menyeimbangkan rajas, mengurangi keterikan pada hasil. Apa yang kita lakukan, janganlah hasil menjadi tujuan kita. Mengatur jadwal kerja dengan bijak, mempraktekkan kesadaran dalam aktivitas. Melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran. Meningkatkan satwam, mengkonsumsi makanan segar dan bersih, membaca teks spiritual, menjaga kejujuran, kesabaran, dan belas kasih, melakukan pelayanan tanpa pamrih. Melalui praktik-praktik ini, seseorang dapat memperhalus batin dan meningkatkan kualitas hidup. Umat sedharma yang berbahagia, dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa triguna bukan kesadaran konsep filosofis, tetapi realitas psikologis yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Satwam memberi kejernihan, rajas memberi gerak, dan tamas memberi kestabilan. Dengan memahami mekanisme triguna serta cara mengolahnya, manusia dapat meningkatkan kualitas diri, memperhalus kesadaran, dan bergerak menuju pembebasan spiritual. Pemahaman triguna mengajarkan bahwa jiwa sejati berada di luar ketiga kualitas tersebut. Dengan disiplin, kesadaran diri, dan pengembangan nilai spiritual, manusia dapat melampaui pengaruh guna dan mencapai kedamaian sejati sebagaimana diajarkan dalam Bhagavad Gita. Umat sedharma dimanapun berada, demikianlah sedikit uraian singkat saya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
2: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh.

0: Apa aja isi MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Ge. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Ge.
0: Oh, gitu ya, Kak.
1: Bukan hanya itu loh, Ge. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Ge. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Ge.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

upacara ngilehang godel. Reng desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, wenten upacara sani kebos upacara mesegah. Upacara peniki kelaksanayang nyabran ewarse nemoning sasih kase. Upacara peniki sampun kelaksanayang saking suwe termaning sampun ketami kantos mangkin oleh semeton ring desa Selumbung. Sesampun wenten suaran gendongan utawi kulkul pinake cino wenten tedunang desa ring desa Selumbung, kramo desane sane lanang-lanang ngangen pengangge adat kepura samian nyujur ke baler bingine megenah ring ajeng pura penatalan juo mau gegambelan bongkol punyan cicang sane ke ias antuk abu miwah sekar. Ri sampune sami tegap upacara mesegah puniki kekawitin nangen serano utamo godel sane sedurungnyane sampun ke upekarain oleh jerumangku irike. Saking ajeng pura penatalan juo, warga desane memargi nginutin godel punike nyujur ke tanggung desa sahe kegamelin antuk beleganyur. Pemargin upacara pesegahane puniki kekawitin saking ajeng pura penataran juo kantos ajeng pura Bale Agung raris ke untatin ring tanggung desa utawi ring ajeng pura sege. Rika raris godele puniki keimpus sedurung ketampah lan kedadosang caru ring pura sege. Upacara puniki kelaksanayang sumangdane jagate utaminyane ring desa Selumbung preside deg-deg ajeg.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

teu-kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te-kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Kioski arvosti uorusoa korjaa kiertitoa.

порання пітонкорі. Мамочі, сорі, попід'я.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Hajeng Semang Rakelan Rai, Wau Sampun Iki Sinarang Sami, Raga Nguncarang Puja Trisandia, Dumagi Sami Jagat Baline Ngemulihan Kerahayuan Lan Kerahajengan. Seremangkan Rakelan Rai, Renggalah Jam 6 Puniki, Pacang Iring Titian Iki Jagi Miar Sayang, Kawen Tenan Siaran Galang Kangin, Serema Murda Ketiga Kangkang. Untuk Punika Rakelan Rai, Ngiring Piar Sayang Sarang-Sarang.

0: gitu awas aku kape lingsir-lingsir kemulan idope urepe mau kejang ngajak nisto mau kejang ngajak lakro sake wale irago patut nampi las dengan suka legawo berlapang dada kita
1: telu lali talu lilu tali lilu
0: gitu muling di
1: benar kak benar des liki itu upo sino mesti suling tulak tuli mau ne kebos guminya des liki
0: aduh kalau ya gitu yen nyenter suryone pak nes gitu isi nentasan angin ngesir-sir.
1: Oh iya ngericik.
0: Iya ngericik terasa tidak panas.
1: Oh kenten ya karena miki yo cecuk rumah aja aeng panas nanti.
0: Panas apa aeng?
1: Aeng artinya keras panas gitu. Aeng gak cantik. Kenten bu natah bu mau beton. Tawenten padang tumbuh. Ndek yang punya Nik kan teman-teman dendek gede, gede emang keno, kewah
0: makin. Kira aneh tegah-tegah buat tebang, kau neng ngentukin.
1: Oh ngentukin, anu akah neng lumeh.
0: Oh, serba salah deh kayu.
1: Oh, kendan boy yang kempus rago pelih.
0: Rago,
1: rago ingo.
0: Ingo,
1: ingo. Yang panas ingo boy, yang gede dendek ne.
0: Ngentukin.
1: Ngentukin, tanah. Batarnya lumayan kan dikenakan itu.
0: Aduh, sajodoh.
1: Nak kengken ni mungkin ni kiji. Tadi je.
0: Kengken, nang.
1: Wah, wenternya uli telon ni kiji. Aeng nyentak nyentak panasnya. Kan kadi dumun-dumunan. Carona di mopen lah sana wah.
0: Ya lisi-lisi yang rawasan kan no sistem apa ada itu tuh perbintangan tuh tuh.
1: Tapi ada
0: nih astronomi.
1: Oh, astronomi, gini astronomi.
0: Itu sase kita nak rawasan cerita. Yen sase katiga, nah udah yang di sase karo bane nelumrahan
1: dengan
0: sase itu.
1: Karo.
0: Sase karo dingin.
1: Dingin. Sasi enak nganten
0: kan.
1: Oh, dingin-dingin nganten.
0: Aduh. Bo sasi karo dingin, mau kukup itu. Bo lantasan di sasi ketiga one. Panas ngentak-entak.
1: Panas ngentak-entak di ketiga one.
0: Tanah.
1: Oh, ten-ten ini ngawinan ketiga kangkang.
0: Oh, itu kanti belah tanahnya.
1: Dan ini. Belah-belah tanah.
0: Oh, itu benar-benar jen ya. Botasan ngelantur ke kapal sebuah do kribis-kribis. Tadan hujan balas, tadan sangat.
1: Bentar hujan, kalau melayu-melayu biasa.
0: Ano nih, parane yang kekeran tuh ya.
1: Ngapin niko.
0: Cingaan tasan. Anen teh ungone, ungonya anak kemang.
1: Yang pas asasi kapat,
0: awet itu, hujan. Cara nyiram hujan. Sen balas.
1: Natah dan belas asalnya.
0: Gitu. Aduh, mau nang sih keto subuh siklus nerawas nakering sering sere tu. Irago sing tadi ngedoh gini. Panas nih, pojok hujan kan.
1: Oh, mengeluh kan istilahnya. Mengeluh kan itu nggih.
2: Malam angin.
3: Jangan ngerokok kak. Wow, rokoknya tahu.
4: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
5: Tuh, dengerin.
6: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
7: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok. Duduk, nae pabrik rokoknya dah, nih.
6: Weh, nggak gitu, kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Nah,

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jalan satu usahaan tuh, panas gumuhnya, panas gumuhnya. Ragaon aja nih mau nyikapi.
2: Enggak, caranya kamu nyikapi?
1: Pangsing panas ngetes.
2: Halo jawabnya, pangsing panas ngetes. Iya nu, panas AC hidup ang. Iya ngelah.
1: Nah gitu, anak mengkondisikan keadaan tuh.
2: Oh, nge.
1: Butawang panas, kentang-kentang di natahan ngil tuh. Saya ragu, ada nih nantang bayau.
2: Oke, dan terus.
1: Yang cara nak lingsir rawasang di masaan panas di masaan hujane kijo lah kau ngetes kau guo.
2: Kau guo.
1: Kamu kan test itu.
2: Test di kong ya. Wendan anu napi sana tanah. Tanah kan kari alami kari.
1: Maka wenan di sedaan panas sejani ini subo. Hasil ini sedak irago telaten ling pidan.
2: Maksudnya kan kalau hasil pidan kan kan.
1: Iya pidan kan rago demen memulo-mulo. Mulo ente-ente kan. Rinang lah dene. Dayoh lah dene gumine.
2: Tes rago di penang panas ya.
1: Ya di astun sasih ke panas. Iya ini sebuah ente-ente ini tegah-tegah. Selamat. Luwung. Kantone nyidang ngetes ni raga.
2: Oh, artinya sebaliknya masih kena yang pidan kat potong-potong di ni tegah-tegah. Punyan-punyan ni tua-tua ni ko. Bah lah. Mungkin mesin panas.
1: Raga ni bah.
2: Ya, sih buah anon raga sih. Buah karman raga sih. Oke, dan dah ni. Dah enak mulai ke entar nak serba ke. Wah, kadi mungkin. Yang entik-entik gede bang. Mungkin nak benar padat penduduk kan.
1: Di pendan jin punyan kayu.
2: Oh, pendan bah ni ko. Pendan anu masih korban kan ni. Pendan pendan panas.
1: Panas.
2: Aduh, serba kewan.
1: Patuk kan cara masa hujan itu. Ngalih penyerapan yeh ke tanah kewah.
2: Kewah mungkin mukanya pun beton kan. Natah nak pun beton.
1: Paling kata ya he?
2: Oh, kijau laku deh.
1: Namanya laku deh ke mana ya?
2: Terpaksa ya ye masih.
1: Gitu.
2: Bukan lak masih ya meneh. Aduh kentan tadi ini.
1: Bisa neliti gua tuh barang meneh. Pakai ke meneh pok neh.
2: Oh, timpal meneh ke barang meneh lagi. Kentan aja
1: dulu. Sejak tene kan imanuso wayah satu.
2: Oh, wayah.
1: Imanuso aneka pice yang jangkep
2: akal budi
1: si pepino masih gitu irago jadi ngelokiko yang keng-keng sepatut nih
2: oh jadi yang cara kambing kan kenapa yo yang buat bodon ya mah aja ben yo dan ya mikir ne tumandek punya emon
1: benar
2: ya rago manuso ngelah pemino
1: lah pemino necen ane sedang angon gitu bueno ane cen kel berdampak. Napa ban?
2: Oh, kentan dia yang berbahaya yo. Kadang-kadang. Yang nuasan ngidang pertahankan, engkel carane ko. Mana potong numun cara di tegah-tegah tenan yo. Potong numun pandang kan bas tegah. Di pet bah ten kan di Panjabayo. Ke mohon kari wentan tes kan
1: di. Koning kayu warna gede itu tuh akan bisa menyerap tanah gitu tuh.
2: Nih, kenten pun panten tanah longsor, banjir kan ya. Niko pun akah ya pun nyimpen toyo. Di perusahaan panas pun suang pun ya. Kenten asal pilihan mana pelajaran gas SD niko.
1: Gitu, pelajaran. Seakan sing manggon kan SD, jani manggon.
2: Oh, jadi ya. Nih, pun ya kenten tuh kudiang pun nak mungkin cara mungkin solusi ni nak kimun panas kene, lihat kan rago mungkin usaha rago suang-suangan
1: ni. No, Yen mogae muro lagu mogae dikebose
2: gitu. Nggih.
1: Ya pikirkan jani itu kan risiko pekerjaan ada.
2: Oh, nggih.
1: Di mana pekerjaan yang tidak punya risiko? Masih ngado. Mau kerja ngado risiko ne.
2: Yang karir yang jalan ya tebel ngangin jaket kang wan ngeten. Pilih kain ne ten ne nyerap keringat panten ya kebos rago.
1: Ah, tuh.
2: Oh, ya makanya di anu yang tukang ya ngangin capil panten kan di kebosan. Di sawah
1: napi malih. Sing rago mau nyalahkan alam.
2: Oh, nyak ni kepas. Aduh, bagaimana payu buat yang mau kayak ini? Mana aku nak buang yang mau kayak wau?
1: Tuh pasti. Ya ada yang mau kayak ini. Panas bu.
2: Oh.
1: Banyak pan. Botes ya nih. Mau kayak ini ya nih.
2: Wah nanti. Oke, pan makin pun nonton solusi kan, makin ragu ngeras solusi suang-suang kan ya.
1: Oh ngalih. Jangan kita yang diubah oleh kau anda.
2: Ubahlah keadaan kau.
1: Ah.
2: Oh, geng.
1: Mau celap di tantang kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah, hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya di

0: Sajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ireng, hari Senin pun niki nggih memulai malih niki minggu anyar utawi minggu yang baru niki rekelan rai nggih ring bulan Oktober. Nah, dimugi sami niki kegiatan ring lahinane mangke niki dilancarkan nggih. Nah, pijen niki kekaryanya nggih kegiatannya niki kemangda sami memargi antar. Nah, pastikan ring rahina Senin pun niki sampun nggih ring galasane mangke niki santukan sampun nampak ring galah jam 7. Pastikan akhir semata niki sana sampun mulai beranjak menuju tempat kerja kenten nggih. Talar niki sana medue siswa kenten nggih. Murid-murid niki sampun berangkat ke sekolah kenten nggih. Dan kalian rai sekadi biasa niki nggih pastikan pacang niki putri bagikan informasi ngene-ngene indik perakiraan cuaca ring edisi rahinane mangke niki ring somo 5 Oktober niki duang tali 6 likur mangda presiden niki anggen referensi anggen berkegiatan rekelan rai. Nah, yening cinga niki rekelan rai nggih ring info saking bmkg.go.id. Nah, niki samian wilayah ring Bali niki diperkirakan berawan nggih ring rahinane mangkin. Nika ring sekitaran suhu 25 kantos 30 derajat Celcius. Kecuali niki wilayah Bangli, nika diperkirakan hujan ringan. Nggih. Agak lebih dingin niki ring wilayah Bangli, ring suhu 18 kantos 26 derajat Celcius. Nggih. Salianan pun nika ring Jembrane, ring Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Buleleng lan Kota Denpasar, nah nika samian berawan rekelan rai. Dumugi je niki yakti kenten nggih perakiraan cuacanya ne preside terjadi kenten nggih. Mangda niki aman anggen beraktivitas. Nara kelan rai ening cinga ngenenin inde lalu lintas niki ring seputaran margi Hayam Wuruk nomor 70 niki nggih. Ring depan studio kenten niki sampun mulai ramai lancar nggih rekelan rai tapi malah hari Senin niki sampun akeh nika para siswa-siswi niki sane memargi pastikan menuju ke sekolah genten nggih. Baik di antara orang tua maupun niki sane ring jenjang SMA genten niki mengendarai motor sendiri. Sampun ramai niki lalu lalang ring depan RRI Denpasar nggih, tapi jalanan niki astengkara masih lancar nggih, nenten-nenten macet. Niki ramai lancar kita rekelan rai nggih. Dumugi niki ring genah rekelan rai taler sakadi punika lalu lintas tetap aman nggih, tetap selalu jaga keselamatan jaga kesehatan rekelan rai. Jangan lupa niki sarapan dumun nggih sedurung memulai aktivitas mangda lebih terjaga malih niki staminanya nih.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Rakelan Rai, selianan wau sampun Nikel Putri ngewacan informasi perakiraan cuaca. Nah, Niki wenten talan informasi ngenenin inde ala ayuning dewasa utawi hari baik Niki sane. Niki presida kegiatan-kegiatan kelaksana yang kenten ye ring rahina somo 5 Oktober Niki duang telinam likur nge. Rarah titian Niki informasinya neng ye ngenenin inde dewasa ayu nge Niki rahina ne mangkin Rakelan Rai. Niki pinih becik ke angin tape lan pensucian diri utawi pembersihan diri nggih Rakelan Rai. Nah niki becik pisan ke angin ngelaksanakan kegiatan-kegiatan spiritual nggih sekadi tape brata, yoga, miwah pensucian diri. Sane arsa niki melukat kenten nggih niki rahina sane pinih becik Rakelan Rai. Selianan punika sane becik ke karyane nika sekadi membuka lahan pertanian utawi tegalan sane anyar kenten nggih niki presida teler kelaksana yang ring rahina ne mangkin. Nah Rakelan Rai mina puenten niki sane arse rahina ne mangkin jagi melakukan pensucian diri utawi niki membuka lahan pertanian tegalan baru rarisang niki nggih astengkara niki agalah sane tepat kenten nggih lan dumugi niki sami memargi antar.

Rakyat dan Rai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam kunjungannya mengatakan, peningkatan program revitalisasi di Bali menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas sarana pendidikan di berbagai daerah. Dijelaskan, tahun ini ada peningkatan yang sangat signifikan untuk revitalisasi satuan pendidikan secara keseluruhan di 401 sekolah Provinsi Bali. Menteri Abdul Muti menambahkan pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan juga memberikan dampak terhadap masyarakat di daerah melalui penyerapan tenaga kerja. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Rajan Bali. Bali.
1: Masang niki kegiatan kenten ngehring. Tapi malah niki hari Senin sekali mangkin kenten. Pastikan niki karena memulai minggu yang baru kenten ye. Niki pasti wonten akeh persiapan-persiapan ye rekalan rahi. Tapi malah niki sane meduwe murid kenten ye, meduwe siswa-siswi niki sane kantor mas sekolah. Baik niki sekolahnya nih kari ring jenjang alit kenten ye, sekadi ring TK, SD kenten ye. Wenten telur sana sampun duran kenten sekadi ring SMP, SMA, bahkan niki mahasiswa ring kuliah kenten ye. Nah nika pastika tidak asing antuk bekal nge. Niki ake sani memilih untuk membawakan anak-anaknya niki bekal dari rumah kenten ye, baik sebagai sarapan utawi niki sebagai makan siang nanti nge. Atau bahkan niki rekelan rai sani sampun mekarya kenten ye, tapi malih niki mekaryanya nih mulainya nih ke pagi hari kenten ye. Nah bapak-bapak niki mungkin dibawakan telur bekal sareng istri di rumah kenten ye. Dan membawa bekal pun niki rekelan rai memang identik kenten sareng masa-masa sekolah ye. Padahal rekelan rai makta bekal pun niki yang kehidupan dewasa utawi yang dunia kerja nika memiliki manfaat sane pinih becek rekelan rai. Nah niki putri rerah saking rri.co.id nika wenten magudang-gudang manfaat sane becek pastikan ge antuk membawa bekal niki ring masa kehidupan dewasa. Sekali rekelan rai niki lebih mudah mengontrol pilihan makanan ge. Tapi malih niki wenten rekelan rai sane kantun ring program diet tertentu ge. Diet nika bukan hanya untuk menurunkan berat badan rekelan rai ge, tapi merubah pola makan menjadi lebih sehat nika termasuk diet juga ge. Atau mungkin karena tuntutan wenten penyakit atau tidak cocok dengan sesuatu bahan makanan, nah nika juga perlu melakukan diet. Membawa bekal pun niki rekelan rai menjadi pilihan sane tepat. Selianan pun nika, niki presiden membantu menghindari kebiasaan melewatkan jam makan siang ge. Yening sampun niki sarapan ring jero griel kenten ge, kemudian berangkat niki ke tempat kerja. Nah membawa bekal pun niki membantu rekelan rai ketika jam makan siang kenten jangan sampai telat untuk makan ye, karena niki bisa jadi penyakit juga pasti karena rekelan rai ye. Nah niki happy males sane pekerjaannya cukup padat kenten ye, agak susah niki mungkin untuk keluar beli makanan atau mampir sebentar untuk makan siang. Nah makta bekal pun niki menjadi pilihan sane cocok rekelan rai ye. Selain pun nika, pastikan niki preside keangen membantu mengatur pengeluaran utawi keuangan ye. Sane talen niki wenten mungkin tetujuan kenten ge jinahnya ne keangen numbas napi kenten utawi niki jinahnya ne wenten keperluan besar. Nah niki bisa disimpan jadi uang makan siang utawi uang sarapan kenten preside disimpan ye, menambah tabungan niki rekelan rai. Talar niki bekal pindah ke bentuk kepedulian diri rekelan rai ye. Nah niki yening bekalnya ini disiapkan oleh orang lain ye. Sekadi istri menyiapkan bekal untuk suami, utawi orang tua menyiapkan bekal untuk anak. Nah nika salah satu bentuk kasih sayang juga ye, untuk niki menghargai diri masing-masing, mengingatkan hal paling penting kenten ye untuk makan. Kalau kita menyiapkan sendiri, nah nika juga bentuk kepedulian dan rasa sayang kepada diri sendiri rekelan rai. Informasi sane lebih lengkap rekelan rai nika presiden rerah ring rri.co.id nge. Nah mau sang nenek indik punika malih jebos ngiring sarangan putri niki mau sang nenek indik bekal nge. Makta bekal niki ke genah mekarya utawi ke sekolah.

0: Rakelan Raing, ngiring seni makin Niki sarangin putri ring 0361223361. Niki mau sang ngenenin inde topi membawa bekal nge. Nampi ke Niki ring jero griyo Rakelan Raing Niki kantun kentan nge. Niki para anggota keluarga baik sebagai siswa utawi sane sampun makarya Niki wenten sane kari makte bekal kentan nge. Ngiring Niki Rakelan Raing samput titiang buka ring lain telepon. Langsung ke mantan Niki sarangin titiang ye. Lan mungkin Niki wentan bekal-bekal spesial Niki mang dadados inspirasi ye. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu gak putri jenggangin dewa.
0: Inge tiang ibu Wayan Putri. Kan nama kita sama.
1: Gak ngendingin lu dan anak saja ke topi yang tayan tiang pidan tayan nyilian pipet tiang nyilih manis di bibir dogen
0: ada pas ternyata lagunya semangat nih
1: tekan gak makasih yang mengenal nakonnya makaplok yang sing mendakon wana dia
0: tapi kentan gak mengikhlaskan tapi menghindari orangnya jadi yang
1: pernah gak jadi rentenir dulu gak
0: oh memang ibu kentan
1: ya apa pekerjaan itu aduh sudah jalani gak.
0: Ye, mencoba ye segalanya yeah. Yang penting rezeki wenten
1: genten. Bener ge, manis di bibir kan ge. Tapi tiang tuh jangan tidak uruan anak cucu mantu tidak uruan pembohong gitu.
0: Betul betul.
1: Pemirat dan ge. Memirat dano dan.
0: Oh, berarti minjam tapi tadi dikembalikan genten.
1: Pernah tiang ge. Modal 25 juta, angus enggak ada jadi apa. Ya, waktu itu. Kalau tidak salah itu dan 90-an.
0: Oh, sampun suwe nge, berarti
1: nge. Orang-orang dikasih itu. Sekarang, nah, lebih sulit juga nyari penghidupan daripada dia kita, gitu.
0: Inge. Kita jadikan pengalaman, mantan Bu Vera.
1: Pengalaman, ya. Bagi yang senang-senang minyam-minyam uang, nge. Bohong itu, dan memirat itu lain.
0: Inge.
1: Lama nih, rago berusaha, rago nyilih itu pengidang ulihan waktu, nge, lambat, gitu.
0: Oh, tapi tetap dikembalikan, kentennya.
1: Ya, sama seperti yang minjem uang di bank juga. Sebenarnya bayar tanggal 20, ya kita bisa bayar 30.
0: Tapi tetap dibayar, kentennya.
1: Tetap dibayar, nge. Itu jangan kita tidak kembalikan uang orang itu.
0: Betul.
1: Makanya kita sebagai perusahaan tuh, nge. Wira swasta tuh, nge. Pahit getir kehidupan tuh, nge. Ya, bener. Apapun orang-orang itu... lain di bibir lain di hati gak
0: Nika, ada susah.
1: Yang begitu
0: hati nggak ada yang tahu
1: baik. Yang baik banyak yang bohong yang juga tidak baik banyak
0: juga
1: iya tidak bisa kita menyatukan bersatu kita hatinya tidak bisa gak maka dari sana dari pengalaman itu harus kita kuat
0: nah Nika ampun dijadikan pembelajaran
1: jadi pembelajaran pulang semua kan manusia pulang gak
0: iya betul
1: iya ini ikut dikit gak? Kawan tiang Kak Mangkulu cucunya digigit anjing langsung meninggal sekarang di kremasi.
0: Digigit ya, anjing orang lain berarti nih kang
1: ya untuk ucu gak hati-hati untuk anak sekolah ya.
0: Betul.
1: Anak-anak sekolah ini ingatkan ini perempuan RRI ini ya. Hati-hati anak-anak cucu-cucu sekolah. Ya ada anjing di jalan-jalan itu gak?
0: Jangan sembarangan ya, diajak bercanda
1: Ya jangan diajak bercanda. Begitu juga yang punya anjing itu jangan sembarangan mengeleban anjingnya gitu.
0: Mengeleban ya bu.
1: Mengeleban ya.
0: Inge. Sampun ngerti.
1: Baru keluar itu akhirnya orang dicegut itu gak nyawa melayang gak. Yang udah pernah kan dua kali digigit anjing membawa kebaya orang ke rumahnya itu yang digigit itu.
0: Harus vaksin soalnya mungkin bu, banyak rentetannya.
1: Dan pasar nyari gak kesang lah.
0: Orang susah nyarinya nih ke bu, tidak semua menyediakan soalnya.
1: Bener gak, maka dari sana itu untuk rumah sakit itu sediakanlah vaksin. Kasihan rakyat kita, karena banyak orang senang ngubuh anjing ya.
0: Iya betul.
1: Banyak sekali orang ngubuh anjing, bahkan diajak negain mobil, diajak negain onda itu. Dilus-lus itu. Ya, tapi kesenangan orang satu sama lain gak ya?
0: Betul, beda-beda nih kak.
1: Benar. Tapi Bu Vera senang on air perempuan RRI untuk membangkitkan gairah hidup saya.
0: Nah, Niki kan hobi yang bagus Niki. Menemani kayak Putri pagi-pagi, pangten tiang kia, Bu Vera pangkuleh on air, kenton.
1: Ya, apalagi topiknya ini seperti membawa bekal.
0: Pun api Niki Bu Vera ke pasar tabanan makto bekal.
1: Marum abo gak terus.
0: Nah, makte. Napi ya, nih ke nasi.
1: Jam 2 kadang bangun, jam 4 kadang bangun.
0: Oh, nggih memang menyiapkan berarti nggih masak dumbun kenten nggih.
1: Iya. Masak malu nggih, kangwang nggih apa adanya kan nggih. Nggih,
0: pokoknya yang penting bawa kan lebih aman, Bu nggih. Ampun jam makan langsung makan kenten nggih.
1: Benar nggih, ini belum kena, baru kena putih aja tadi di rumah.
0: Oh, kenten putih nih kan napi susu napi air.
1: Ya, itu udah.
0: Dua-duanya lengkap
1: bener. Karena mengejar perempuan RI mau on air.
0: Inge, ajak sepanan ganti berangkat ke Pekan ye.
1: Inge, nasi bawa, gedang bawa, minuman bawa, kopi bawa.
0: Beh lengkap lengkap, sampun iki becek bekalnya niki ye.
1: Iya, kalau cucu itu juga nggak makan juga. Di rumah.
0: Mm-mm.
1: Ya baru lepas nanti baru dia makan lagi.
0: Oke, entar berarti di sekolah entar makan malih ye.
1: Untuk itu ABG
0: MBG
1: itu, saya tidak dikasih makan gak karena lama-lama itu
0: rusak. Tan pernah dikonsumsi sarang cucunya?
1: Tidak dikasih.
0: Kalau tan dimakan itu dibawa pulang tapi
1: dibiarkan? Dibawa pulang dikasih ayam, ada ayam.
0: Oh iya berarti tetap diambil nge.
1: Ya tetap diambil itu rezeki.
0: Nge ini ke ini juga ya dapat soalnya kan pice nih kan nge.
1: Nggih.
0: Tetap diambil kalau bisa diajang ajang wenten kenten ampun berbagi sarang makhluk hidup lainnya nggih.
1: Nggih. Tapi siang itu ya terima dengan rakyat itu. Tetapi saya mohon kepada pemerintah Bapak Presiden saya hormati biaya sekolah itu banyak itu perlu digratiskan, enggak usah makanan. Karena makanan itu terbuang-buang ya.
0: Ya, tapi minat kebutuhan kan beda-beda Bu Wenten. Sanes senang nih kita sangat terbantu dengan MBG.
1: Iya. Ada yang senang, ya itu dah kita sebagai masyarakat lebih baik karena sekarang sulit mencari uang kita sebagai orang tua tuh ya. Penghasilan ekonomi sekarang rendah sekali.
0: Iya, sedang sulit sekali Bu ya.
1: Ya rendah sekali penghasilannya. Kalau jadi DPR, jadi gubernur, bupati kan gampang itu gaji lebih banyak ya.
0: Beda nggih sering kita.
1: Beda. Gaya. Apalagi penyiar.
0: Astungkare malu astungkare.
1: Ya sering yang katakan di. Perempat ini. Mm-mm. Dulu penghasilan paling sedikit 100.000 gitu lah. Mm-mm. Terus sekarang dapat 10.000-nya udah ya untung udah.
0: Iya, astungkare sekali nih Kang ya. Tetap disyukuri ya.
1: Pengeluaran itu sekarang ya kalau kami mohon kepada pemerintah biaya sekolah anak-anak itu dari TK. Bagaimana caranya sampai SMA tuh?
0: Astungkare.
1: Ya, apalagi kita harus ada sarjana profesor dalam satu rumah. Saya sudah punya profesor satu rumah tapi menyalip pekerjaan sulit gak?
0: Tetap susah juga nggih, Bu nggih.
1: Susah kalau enggak ada punya keterampilan skill gak?
0: Nah, ini ke soft skill kan anak mau sang mangkin nggih.
1: Bener gak? Saya nyekolahkan anak 3 tuh. Ya namanya sarjana itu. Ya enggak ada kerja kan ngelamar ke sana kemiri enggak diterima dulu.
0: Akhirnya usaha sendiri.
1: Iya, akhirnya wira swasta. Saya kasih skill di penjahit ini, bukan penjahat.
0: Nggih. Siap.
1: Ya, harus kita hidup nih punya skill.
0: Betul.
1: Makanya anak-anak kita sekolah, anak-anak cucu sekolah tuh harus punya skill keterampilan.
0: Makanya penting untuk memberikan makan bergizi, Bu Vera ingat bekalang cucu engge. Bu Vera ingat bebekal niki nasi kenten ye, mang de sehat selalu samian keluarga.
1: Karena makanan itu perlu karena otak kita tuh biar bagus.
0: Kalau sudah disiapkan sendiri kan lebih yakin, Bu nge, sampun unik bahan-bahannya, kesukaannya juga tahu kenten ye.
1: Inge, zaman sekarang kalau tapi kita dulu tuh ada nasi sama uyah lengis aja ada untung nggak?
0: Iya tetap enak nih ke bejak nge.
1: Zaman sekarang kan be anu udah.
0: Mungkin pun ya, ayam udah, tiap hari sekali biasa.
1: Juga generasi penerus nih pemikirannya canggih nggak?
0: Astungkare.
1: Ya nah untung juga sekarang anak-anak cucu-cucu kita bekerja bisa ke luar negeri.
0: Nge, bentar nake sampun mungkin nge.
1: Oke, sabana nih banyak nggak? Generasi penerus nih, tapi saya mohon kepada yang bos-bos itu mengirim anak-anak bekerja yang baiklah. Jangan diperjualbelikan anak-anak kita di sana gitu.
0: Inggi. Semoga enten-enten jadi korban nih, Kang.
1: Ya, supaya tidak jadi korban, karena lihat di HP itu banyak jadi korban, gak?
0: Inggi, betul.
1: Ya, kita doakan juga anak-anak cucu-cucu kita Bali maupun Indonesia bekerja ke luar negeri, bekerjalah yang baik, supaya berguna untuk pulang kembali ke Indonesia.
0: Merdeka Ibu, merdeka, merdeka. Nggih, Kang Yang Dumun.
1: Otaknya Bu Vera ya dapat bicara ini udah plong gak?
0: Inggih, astungkare. Mang udah tenang nih Mekaryo mangkin nggih, pang lebih semangat Mekaryo.
1: Inggih. Itu juga kurang lebihnya Bu Vera, mohon maaf. Salam sehat, salam semangat pendengar Perempuan RI dimanapun berada. Saya doakan semoga kita semua hidup berbahagia. Merdeka.
0: Sengkara merdeka.
1: Santi Om.
0: Tuh, ampun boleh petuah sareng Bu Vera niki nggih pagi-pagi. Demugi jadi pencerahan sana kiapang langsung terbuka matanya niki nggih. Oke, sampun wawul lan Bu Vera niki ternyata kalau mau sang nenek di topik di kering keluarga terbiasa membawa bekal nggih. Bu Vera sering berkarya di pasar Tabanan, telur niki makte bekal nggih. Dadasnya nih malih jebos nggih, penyemeng kenten. Ampun niki siaga nggih, tapi malih lengkap niki buah wenten nggih, ajangan wenten, kopi wenten telur niki nggih. Memang luar biasa Bu Vera niki.

tips tanggap bencana. Kearifan lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah. Sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: edukasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekel Andrai, ngiring sarangan Putri Male, ring lain telepon 0361-223361. Malsa ngenene indek budaya membawa bekal nih kira Rekel Andrai, baik nikah ke sekolah utawi ring genah mekarya nih kira Rekel Andrai. Tari sayang sani arsa nyaringin, sekadi wawu nikah sampun wentan Bu Vera sani nyaringin. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ya Putri.
0: Inggi Om Swastiastu, Pak Ian.
1: Iya.
0: Pinggir, ring dijang niki Pak Ian, mungkin.
1: Yang wawusan niki ring pondok.
0: Oke, berarti wusan sampun ring warung ye.
1: Kali sak-sak masak niki.
0: Oke, nah Pak Ian kan mekari ya, masih niki makto bekal berarti niki wusan masak.
1: Dan yang tongos mekari ajak pondok wah tingkang.
0: Oh, berarti preside pulang ya ning kentan makan siang kentan.
1: Ujak mulih aja siang kentan.
0: Berarti tetap makan di rumah ye.
1: Nggih, makan di rumah kentan.
0: Nggih, nggih. Anak-anak pun api wentan sana makto bekal nika sering.
1: Yen mungkin dan yang rumun wau ya ge Putri dari masa sekolah nika ge.
0: Setelah ampun makarya ten malih nggih.
1: Ah yen ampun makarya sampun nguran niki pi anak ya kepisah ke kenten. Ane muani sampun makarya niki dan jana anu mak bekal cuma makan di rumah mantan.
0: Oh nggih, berarti pagi sampun nggih, heeh.
1: Nggih. Diriko kan di pekarian boleh niku uang makan.
0: Oh sampun wenten budgetnya nggih.
1: Nggih kan yen mulih rasane pasti lah ambil lengis ya makan.
0: Kecuali sekali Pak Yah nika nggih memang nampak gitu kan ten kenapi.
1: Kowen di daerah Canggu niku macet
0: nggih. Nah dumadan di jalan kayak nggih ampun sampai rumah bo jam ben.
1: Mendingan diriko kan nampak wenten dagang nasi kan diriko yang membahasan kenten
0: nggih. Oh nggih nggih berarti menyesuaikan sarang jarak juga nih kinge.
1: Inge cuma nih semangat malam ini kau kan makan ya.
0: Oh, nge,
1: yang tengah ikan ampun dari kau pekarian yang mulai tetap nih kau pang boleh masih tidur siang kejap ke bos kenten.
0: Berarti sangat dekat nih jarak pekarian nge, Pak Yan nge.
1: Dekat wenten kan lima meter nih kalau kayak
0: begini. Oh, geng. Lumayan jadi dapat istirahat dari rumah
1: nge. Lumayan nih kalau kan mulai tiang jam roras, makan jam setengah satu tidur jam satu ampun bangun geng dan
0: nge. Oh, becek sekali nih geng rezeki nih kak Pak Ian, boleh pekarian sana nampak nge.
1: Iya, yang kenten kayak Putri cenik lantang, kenten ngajar lagi dek. Yang penting kan tiang nampak, kenten.
0: Nah, betul, semua pasti nih kayaknya gini berkarya, wenten plus minus.
1: Boleh kenten keluar akeh, kenten pin di jalan macet, kenten.
0: Nah, kenten apa? Sapih, bisa sapih nih kak Pak Yan.
1: Tiang nih kena tingkang nampak tiang. Tiang nak kenten meketel Jawa, pekaryane.
0: Napi nih kak meketel Jawa?
1: Morong, kenten.
0: Oh, boleh istilah baru, boleh morong.
1: Nggih,
0: borongan ye.
1: Tidak tergantung api wastane waktu tiang kelin api ya boleh.
0: Oh, nggih betul-betul. Jadi ampun nggih wenten pesenan, langsung pun borongan kenten nggih. Pokoknya secepatnya jadi.
1: Yang tetep borongan yang jam sio tiang useng ring pondo jam sio jam riko.
0: Oh, nggih. Berarti ten terikat jam kerja sebenarnya nggih, yang penting perangkat.
1: Dan yang banyak. Wis jam 12 istirahat yang cuma jam 1 yang mereka kenten.
0: Wih becik dika.
1: Yang penting pekerjaan itu tanggung jawab yang kuput.
0: Betul betul. Jadi tanggal kuda aja harus mikirin-mikirin kenten.
1: Iya, barang niku ampun puput kenten. Pokoknya bos tinggal nampi beres mantan kenten.
0: Inggih inggih. Becik nih Pak Yanas Tempara.
1: Dia nak ngalian nganu nak sakit beling nak kenten masih suka.
0: Oh iya betul ini. Juga. Ini kenten kan soalnya tenidang ya pasti berpacu dengan waktu nggih.
1: Ingin berdewasa masih kenten kan nak ten kari ini kau kan ten orang-orang ya pun ternyambat. Sing kena ban nangkean ban nyilih kan kenten ya Putri.
0: Iya yakti.
1: Yang lunas mangdo banget dan niki sami rahayu kena kenten semertuannya. Rumpa taras mudon sami mando rahayu rahajang sing margi ngerah pekaryaan nek nak macet milah dini ditu mangkin yang panas kenten nggih
0: betul betul
1: tiang dalar meduwe piana nek ring margi mando rahayu mekare oleh kore proyek kan kenten dalam tanah lang napi kenten sarang sami kenten ge putri pengabdin teh.
0: Inggih Pak Ian.
1: Inggih nah suka masih makin ngerah pekaryaan di alun maupun mertitel nih. Apa Uwin dan mertitel kan kenten ge putri.
0: Betul. Bu Vera sempat menyinggung Niko juga Bu Bungi.
1: Nggih makin nah, ampun anu Niko sampun malah rao sangat sangat kita
0: sampun sami uning ye
1: nge sampun uning ni ke rahasia umum kan kita niki sang yang suryo sampun nyenta yang ampun niki mikire usung masa tinggal goreng-goreng mantan kanyang niki nek gampang-gampang.
0: Iya betul betul. Kalau pagi memang yang simpel-simpel nggih Pak Yan nggih.
1: Nggih mungkin harga barang kebutuhan hidup nang dipotkan sami meneh niki.
0: Nggih nggih. Oh betul berarti semua mengalami nih kan Pak Yan nggih.
1: Nggih niki sayur utama niki meneh sami sayur kenten nggih.
0: Nah niki ampun susah nggih kebutuhan sehari-hari soalnya nih kan nggih.
1: Nggih sayur kul bayam nanapi wastane niki sayur hijau malah niki salada.
0: Oh salada nggih.
1: Aduh macam melambung tinggi harganya makin nggih.
0: Nggih kita biasa beli soalnya paling satu ikat 2.000 kenten pindan nggih. Nggih
1: kenten sampun. Nah cuma ya tempe tahu kan kari normal niki nggih.
0: Nggih. Nggih yang penting.
1: Niki sira ya nyarah niki nggih.
0: Sira niki nyolek-nyolek.
1: Nggih. Ini Ida nyarang ya.
0: Nggih Nini, munggah-munggah Nini.
1: Nggih Kang Yang niki. Yang goreng-goreng kali
0: sambil-sambil niki Pak Yan sambil-sambil
1: inggih ya menikau mantan kayak putri
0: inggih Pak Yan
1: iki Kak Dauh dia nyolek niki munggah Kak
0: Kak Dauh munggah
1: inggih Bu Mar sarang Pak Mar yang ngidah niki nyarang na sira niki butuh keboyo tiang kombiang yoga munggah niki
0: inggih
1: nembli mang panu biasane iki munggah Bu Eka BB yang Bu Jerman menap kari di peken niki
0: inggih
1: kari survei harga barang
0: ane cen orang menek nek Pak Ian kan
1: inggih
0: cek dumun
1: yen sekar sampun tuun niki sekar kenten
0: nggih kayak yang niki tumpak kalau teko malih bisa menek kidek nggih
1: Bunga mitir kari mal kenten don mal ge putri.
0: Oh don ge don mungkin mal ke orang kewah mal.
1: Langka mungkin don 40 gabung 35 kenten ge.
0: Nggih.
1: Ya tu mas ge yang penting boleh numas kenten jinah kenten.
0: Nggih setengkare.
1: Nggih sok semua ge putri ndak galak.
0: Sama taler.
1: Om Santi Santi Santi ho.
0: Om Santi Santi Santi om. Pak Yanarba sampun nyarengin. Sira malih niki sare arsa ring ungkur Pak Yanarba. Dari sang sampun rekalan rai, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu, Rahajang Semang.
2: Darna agak putri, ya Pak Yanar, bodoh mekangan mal.
0: Nice. Iyan sampun mekangan berarti pisne kejoan nak kintan.
2: Di Jerman ampun keliling di pekan bayang ngecen mal cen muda kintan.
0: Inge.
2: Astung kare mungkin nana mumpung nini Jerman dari DPR kan kita.
0: Astung kare.
2: Bungotan meli di jero ado panang kejukut tan meli ado kelor.
0: Oh, becek saja niki sampun tersedia.
2: Don meli di jero ado don mai Pak Yanarbo.
0: Kebayangan meluncur Pak Yan.
2: Belimbing buluh wentan. Oh. Bawang wentan bikin so manis kok dibatur.
0: Kaden dia Pak wentan reng jero.
2: Ampun meli di Batur aro ibuan ampun ke Danau Batur
0: kenten nge maturan nge
2: nge benyang kocak jadi nyimpen
0: kenten
2: ampun keto wau kede jebana nih ngubuh cicing jangan semuanya itu di lab-lebang cicingnya
0: sana berdua anjing jangan di lab-lab katanya Bu Vera
2: nge Bu Vera, jangan dikasih orang ngelap-ngelap cincinnya.
0: Kesiap-kesiap, Rik Margi.
2: Mato gak putri, Nini Jerman, kita masih salam pun wentan asu di Margi. Yang menang ampun dan menjalan,
0: waspada langsung gak, karena makin suka, makin pangdan aja gak. Ya,
2: sih, benar-benar jejah, sana yang tegur cincin, tapi... Nah, ampun kata napi topek na Niki
0: Niki kenari nindek makta bekal Niki Nini
2: Oh, indek mato bakal.
0: Indek, pun api nih kireng jerun. Tapi kayak anak-anak alit nih kan tuh makta bekal. Yang dumunan kan pasti semua ngebo bekal nih ke sekolah.
2: Okay. Mungkin dumun gak putri nih kisir aja sana nyole ampuro
0: nyole.
2: Kamar kari macam.
0: Nggak pisah nih HP. Inge.
2: Mana wau ya MBG. Itu kan tuh gak putri.
0: Inge.
2: Tapi wenta niki cucu nini ne paling alit niki SMA Tegalalang.
0: Kata, oh, ring Tegalalang.
2: Boleh kerja MBG tapi tan ambil lah. Man kengkena dong dek. Biarin aja nini biar orang lain yang ambil.
0: Oh, kentan. Berarti tidak pernah diambil nge?
2: Dan ampun gitu di Banjar kan boleh masih.
0: Oh,
2: ibu hamil, lansia.
0: Oh, lansia boleh juga nih kak?
2: Tapi?
0: Lansia boleh nih kak MBG?
2: Niki ampun boleh kocap di Balai Banjar pas Nini nyingain nak nunang MBG
0: tuh. Oh, nggih nggih.
2: Ampun kita Nini kan merasa lansia. Kita Nini ane ngedum-ngedumang tiang kan lansia kita. Jok gede banget kan Nini. Jok gede nan Nini. Nini aduh-aduh gen Nini yang bang MBG paling Nini senya. Jadi pura-pura anak ge ketang ini. Nah, senyum ini makan buong ketang. Nyak ini hamil ketang. Hamil.
0: Menyusui ketang nak. Menyusui tiang.
2: Bas berat syarat NBG. Kenalan sih hamil.
0: Seng lolos kriteria ini Jerman ini. Mau tolak.
2: Ya putri yakin ini yang sami ngimpasin ente nak boleh napi wasana BLT napi itu
0: oh iya iya iya BLT bantuan
2: nah di kantor pos mereror nambak takone ini klien pak klien nang udiang nih kok rame di kantor pos le BLT adit yang sengadu lalu ngale BLT
0: tetep ngakonan doman terus nak kondom gak ini
2: paling kengkennya ini Jerman senteman. Ampun kenten ben aduh nak bedah rumah. Pak Klian, adik nak man bedah rumah. Adik Nini Jerman sang man bedah rumah. Ugok tak malu.
0: Kles gentengnya malu sengit ya aja Pak Klian.
2: Nasib Nini onyang program pemerintah dan man pico gitu Nini.
0: Belum tercolek nih ke Nini tiangnya.
2: Nge. Nak yakti tadi rawas Bu Pera yang saking dandos tak kenten ke putri. Nah yang menurut Nini ada nang jepis ya bang sekolahan ya yakti alit-alit tadi keampunan dibiayai anu kenten pangten keluar biaya dari rumah ada kenten itu yang dibiayai nah gitu jatuh tapi nak padolian ya putri ampun sesami yang pun piragi di Cina di pesawat alit yang menggenap ampun iki ya Jogja nah kenten yang dados bandang kenten pengane menguntungkan sekarang akehan ya kan pengten ane wajak kuda geni nah pengilu milu gitu masih nagingin ini tapi sejadinya amunnya ini Monika dumon ya putri.
0: Ini semua niki sampun nyarengin.
2: Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi. Om. Nah ternyata niki Nini Jerman nah sampun nenten makta bekal malah niki nggih cucu-cucu kenten. Nah, santukan sampun wenten taler kenten ye, tapi pastikan niki ring jero sampun dilengkapi niki nggih sampun penyemangnya ne sampun lengkap kenten nggih wau memargi niki ke sekolah. Ainge rekalan rai mulai jebas sarengin titiang malih nggih niki sampun nampak ring galah jam kutus mulai jebas ngelantur malih ring galah jam kutus niki ngenenen inde budaya membawa bekal.